0: Ei hatari lagu hongwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun lagu sera gu dunia songu rigia, ma wai nu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
1: Aba ti hafridun, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lun tila hasan siru ni ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi, ama haraida guagadani. Kai ti agamba huwa li lubo ilogu Jesus uli da sunflasu. Aba gen la chiluru, la rigeri gun uruwe erodesi, saragu hanya arinyoguti.
2: Sarai ya huwa le abati sehba ilida geoweni, lige lueni bailubafu.
1: Hibiri arinyaga.
3: Elia si leme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
4: Aba profeta kei habinat.
1: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
2: Huan le meha na dira ga dibai chigle sarai alida ge oveni.
1: Le meha susera dubai au na hali meha erodesi adagri huan. Aba lagra guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumari. Aba meha ladinya gun huan luon erodesi.
2: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti huan. Aba ti launigiruni, lausudalan lagambuni erodesi le lariangubin huan. Aba lerederun ibidio galun gabalan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadare luni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi gutin ha galileba. Aba tebelu run tiro erodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
2: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
1: Runumu tilereru untun logu nichukubu ilan furumye gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tugushu.
5: Kabasa namuri ha lum.
1: Aba tarinyagu tun.
6: Amuri habai lichigu huan lebati say habai luma.
1: Aba tebelunu irahu to furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gu lun.
5: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyad gwele gwele.
1: Aba liru tagu uruwe saragu, kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba gu hanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, lau dimure ilu lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huan. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han. Aba hondara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboi ti houdin, tida aba uguni lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada ngeha aribali haudin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimundu hamuni. Aba lagume serun arufu ta saragu kate igun. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
4: Pari kalitia, eni uo tinya aga nauti elida flasule. ona ha vaya girigi ha lu pau di lido buri lirahi flasu le yarafa bai lu ha gai ha fein. Adiga uwa kinikata ya lu peidi.
1: Aba, la linya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
7: Bayara tifnagi wodi gai ha fein hon. Usewa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, lu tagai ha fein hon suju.
1: La linya ga Jesusu hon.
0: Atrinyonge fein humo, ei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinyi gulun.
8: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinyi gulun hon. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi, aba lamuru sohnu, lu litu gunu hon lani disiplu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule. Larigi, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengi ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahanyo. Abati ladina gudun ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun Betsaidon. Suani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudun hanya aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga ali buga labu wa muaru. Abalarihi logo ere guhali la hon lun. Ehemha ladiga abarunye la garabari. Luba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu giraye behao. Dan leharihi bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyangu.
0: Ganigu humawei. Manute da huma. Aule
1: abaladinu ibon uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani dilau adiga uwa gililan gufuranda hamani milagoro lelatigu bitau fein logo gabafula lusunkate bererugu hanigi abahanyoro guni duna abahachilurun ena sareti abahagurunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu ni suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburu guyebe lirahu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sanditinya ume aba hamuri ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
9: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufudatia lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi ginye saragu luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesusu. Harinyaga lungu.
8: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nubie hahap.
1: Aba launa bunia Jesusu.
0: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo guboi huwago lagu biangu wala higibu. Larinyo hare. Grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebese ino. Ahon tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
6: Aba larinya gun Jesus.
0: igre homale lugoma di bungio lu hafalaru ni binadu hagabri binadu gurigi la sibunu wa saudiero vero lumakati libena lera maestro gogin abuiti huguye igre homoti lugoma di bungio lu hafalaru ni binadu hagabri anega ti meha moisesi ineba hama bagubri gobon le anaba gutin lagubri go hilala aiti huguya Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu cho sinati nedere go nibo la tega son le numa bay arinya gatina lagu lo la nichi ko ni lo pungi lagu furu me guare go la le arinya go tetara mama le la lo ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da huma le lugu ma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lera
1: aba ya lagu no Jesus hon grige ha nyi banya aba larinya go hon
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligi bugia pungiyo. Le afri du bai titange la nige gurigia ligi avya da guduba li ligi bugia pungiyo.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gun hon.
0: Uwa ti sa kufuna ta humana, Uwa ti sa gufuna da humani, lwa gusun lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia, si ala lawia da guduni, ligibu gien bungiyo. Ladiga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengien abaya lafridon lidangien.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afridobe lidaga gurigia, viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gya gurigia o tida gya hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kati uribati le tida gya hanigi gurigia liabi, ligiati avieta da gudubalinya.
1: Abalidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
0: Nuti nedera guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutisi guno hong only.
1: Aba tona buni tarinyaka.
10: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigi tida geti fefeinto. Hagua bon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
0: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
1: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau Hawaii dridi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye, nun ladinu rehabuidu. Aba larinyagu Jesus hongu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma larinyagu hongu, mabahudagun hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba harinyamu.
3: Adiga lumuti sungati buidu. Garilu, lagamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
9: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba la guano Jesus hong lani disciple gu, aba la rinya gung hong.
0: Kudeme tinya guri ki hano, la dega uru awe yu hau no maya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yu gumegi ga, la daga ru bafalalo hawago umada. La dega anyahi hata agiye, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disciple gu harinya galung.
8: Ida lubati hega guduni waja alina fulaso magaira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Atrinyo fei huma.
1: Aba harinya gunlu.
4: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu fei ntugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disciple. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugu etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule, bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu mguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni aba hamuri ha lun la rufutu aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba lariña go
0: kasa wago hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni naru hau lago marufutu be la milagru hon
1: aba ligiru ni Jesus aba ya ladi nutidu uguni aba lidi loba furugu lagun bule hamuti disciple go anugu aigini aba rugunyu ti feng hama ti na uguni aba leveri dunia Jesusu lariña gahon.
0: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba hariña gu, disipulu gu, adangwa.
7: Ladete mandu gu ma fein, lariña gu baitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba lariña gu hon.
0: Kawagu hariña gu lagu mandu gu hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tunsan lau hago. Magambu tunsa lau harige iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yon faniye tauti fein habudu.
1: Aba harinye gu.
8: Duhus.
0: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gadiru milu. Atrin yengi ya faniye bui habudu.
1: Aba harinye gu.
8: Sed.
1: Aba larinye gu hon.
0: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba lanuguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba layumarago luun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia. Aba lanuguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudumi ahenga yara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
11: Arihanu muche ugari, gama lumo. Marihi ni akaitidi buwewe, ipagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyanga inalu.
0: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyanga upei meluni apanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu lege yegu bui, lau uburu gu, sesarea, ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulu gu, larinye gahon.
0: Katana sa harinye gugurige?
1: Aba haunabu, harinye ga lu.
8: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ba Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinye gu hon.
0: Anti huguye, katana tilida harita gu.
1: Aba larinye gu fedru lu.
4: Buguya Cristo bai.
1: Aba telarinya ku Jesus pon, lu marinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da haun, larinya.
0: Lonti na sufri no sarago, au le guguri garu warugute. Weiri bai hichu gun guguri ya weiri gutin lida hafin huri yu me bereseni nao. Itara lubagi en hauseru ni na habuti ku fadri ku hama arufu da hatin ya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, Nasa arubalida gen owe ni luagu luru wa weyu.
1: Furangu ti lariyangu nile hon. abati lanugu ni feduru Jesus nyingi abalagume serun adain halun abalagara ragun Jesusu abalarin awagun lani disipulu abalebe tuni feduru abalarin egunlun
0: diseba noi mafia buguya masami na luti bukela sami na rubungio basami na runkei ugorin
1: abati lagua ru Jesusu hon lani disipulu guhama hibir grigia luhayara fadunlun abalarin egun hon
0: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nila, barule iluguruwa falalana. Daduga le abusen rute le sefuruni li bagari, le feriti rubai. Ainti le e feriti rute li bagari ya ubo gunnuege, luma nuege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagi e hula lungu rige la ganyi runi sumu bau, le feriti rome luwani. Uwa teni kata lani na ubo le, le gayara ti lichi guni gurige luago te sefurun luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hakibu gen gurige ya muwa ratia anika figo ti ha. Na anego baginye busiga no lao au le ugeri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
9: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaren hao. La guanyahin la hata ge haya banya gwen to. Maungi banya dari harihni la chilurun la ruwen habungi lau ubafo.
1: Sisi we yulari gien, aba lanuguni Jesusu Feduru Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu yedagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lungu Jesusu.
12: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboy. Aba ladoura guhao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubay.
13: Alihangi le isi yeko ine, aduga humuine lumboy bay.
1: Lida ora iligia, da le harinhi bay, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama ni le harinhi bay, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi le wuguri garu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata ilafuna asa rubai lidage oveni. Abati halgu duni Jesusu harinya galun.
8: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi Eliabin le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubilereru bungi nuago awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara rubalan la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi asige ne hama. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
0: Kawagu hasige ne hama.
1: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
14: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani haba sifri uri batiluago, mereru ngutala. Nye ilu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
0: Gurigi mafiyara ditinya, atribaisa adalu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba laligudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: atiri dan lau itere.
1: Aba larinya gun lugushi. Luma genyere gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun oduno rugun lai belu lafaru ni hilagubay. Ahe lubay ti, anihe lubay ti gayara lubay batugi sumu kate. Budeme wama bun itere go bawa.
0: Aba larinya gun Jesus lun. Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye boy.
1: Aba lagua ragun lugushi irahu ligi.
14: Afinye tina. Idra go bana lutima lagon undu na finye.
1: Tale larinyi be Jesus su logo. Fresa ti maha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon. Igre be irahile anime belu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutuni Jesus uloi gen lupa bu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesus umuna dong. Aba hali kutuni lani disiplu gu, danle habo waraga anyaluma, aba harinya gulung.
15: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
15: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gay na ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederun maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima abai. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gubuihon.
0: Le abuse eno tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servi du hon songo bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
0: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamar gine au le resibir. Resibi lumuti gine nungu chile au na habalina.
1: Aba larinya gun huwa lung.
8: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weweri diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun, Jesus.
0: Meweri dire humai, ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimre hauriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama weri duna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuwago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu, sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama heweru haigi balin hagubu hilanya, menye gushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigu lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawen hama heweru, menye gusha diligi ya watu. Abu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafri ya watu lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahile feridira lubaswa, kabagi ya huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humogu.
9: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie abalidi lobo agun hudea luma logo obole nyingi lobo la bouche veju libidi duna horda aba ya honda ragugri gi le nyi lobo aba ya larufu ta hon kanya haligabri aba ti hayabu hada ge fariseu logo Jesus.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le igri tulumari, abalagamari doamo, la cabara hañón. Ajegui tigiro uri tumari, abatagamari doamo, ta cabara hañenguiñe.
2: Abahana agrigue irahunye lu Jesús, lu laguru hawagu. Abaha gumesirun discípulo gu adenha hon, ha anaha balin. Dan le larihini Jesús magunda atilao, abalarinha gun hon.
1: Igre huma lun hayabi irahunye numon, mamahara huma, ladega haitara manya, ke irahunye, hagia lila na banya alaroen habungio. Ninarun hao, luago lela marufu nuti abba igaburi unabuguti keisi abba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroen habungio.
2: Aba lanugunia laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi abba aweguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
3: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumu chaditi.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya ganu buiti, aba rinya buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
2: Aba larinya gu uguri ligi.
3: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
2: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lun.
1: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
2: Dan le lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me san lene gu hebelu nun risi te lidon laru wen habongiyo.
2: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gun hon.
1: Nirahini, lene gu sa le belu run wa lidon la ruwe ha bongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun la sigur lidage luhu yun aba agusa sigur lau le belu run aba risiti lidon la ruwe ha bongi.
2: La hagambu bali kata ile, aba tawairi du ti mahanigi, aba haluk da gun hamago.
4: Kaba tia salva.
2: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ha salva run gurigi hongo. Ahin bungiyo, gaela tila salba runinya ladiga uwa ti ni kata lansin ro bungiyo.
2: Aba tila rinyangu, Feduru.
5: Babure me, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa fala runibu.
2: Aba larinyangu, Jesus.
1: Ni narin hau, lagu furumi warga nale igru tuloba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien o luegien la ugano le lani na salba runi. Le resi biruba san weya su sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
2: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu, lau nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi, aba lagume serun arinya gailee lumba ila susere du lum, aba larinya gu hon.
1: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rukuti hon habuti huha fadiri huriyo luma hon aruda atinya lilurudu Moisesi haluba nye hasia dorunina lun nome aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao haboi chubadina aswera gubadina aba mehafaru nina hilagu bai lagu meluru aweju aba menasaru nlida gen oweni
2: aba ati hayabu in Santiago luma huwa Alirani nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
6: Maestro, busenti walun badigun aba fulese iwon.
2: Aba tilarinya gulun hon.

0: kagi habu senro belu na dega ni hong.
1: Aba harinya gun lu.
2: Lu dame la barueha lausun buweiri gun. Lu banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba laniya gu Jesusu hong.
0: Evite ti hong kala hamuri habe. Gayara be funa ge hatuni uni engi vitere lu be natuni. Odi habati se iron lau badi se len lu be ni behini.
1: Aba hau nabun harinya.
2: Gayara wabe.
1: Aba larinya gun hong.
0: Lonti hatuni uni engi vitere lu be natuni. Badi se wahugi me lau badi se len lu be ni behini. Ahe lu hanyuro aba luegen nowere. Aba luegen ubona. Mama au lu be ni shuguni. Li shugu ba hong ha ubaba ya laransere bongi.
1: La le hagambo ba li hahibiri disi disipulu gu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu lu weiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hita agi le abunsa ya ruti lunligi ya bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabi ya au le wuguri ga rowari gu te, lunasebri duni wa, niyabi ya lunasebri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigi ya.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligi ya hao, lani disipulu gu ama saragu gurigi ya, Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirao timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyaka.
3: Jesusu, ledega wago Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu haya adainha tiyan luun, luun lama nicho, ligia tuma laguara gu.
3: Ledega wago David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguwa run lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
4: Ragi bagurasu, saraba, laguwa haya bu.
1: Aba lachiru nulida, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinya gu lun.
0: Kaba bu saruba inadugun bu.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
3: Moisturu, agi yogwagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le peti fahe luma betani le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le Haria gamia lagu busen lani Jesusu, lagu lagu jugu dube lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia granyu lubadu aba mbena, baugudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya umadarugu hon.
2: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai burigu le.
1: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon, aba higiru ni alu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya. Aba hagume serun aguara.
6: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wagiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi betanion hau duusu disipulugu laduga taru halila. laruga dan le hafri dun boy betanie gye aba la lama chun Jesus dice gye aba hari hi aba titibu igo gabanat aba lidi hari ha ahi gye tube kamalumo ubana rigunye la dari la twago la duga mama gilila lidani tagindu aba tilaria go Jesus tun titibu igo ligi
0: magida digi aba
1: aba hagabuni lani disipulu Tambay ti hachilurun Jerusalén, aba lebelurun Jesús templurugun. Aba labuga gumeha lugur habanya hamaha agani habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hum grigia. Luma hala ha alugur habanya un. Migiru ti halun hasigurun grigia templurugunye lao anugu. Aba lariangun lida larufu da hahon.
0: Lariang hare bungi utida lenero. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marikei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datien liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dunbay aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, abalasa gen Jesus hama du sulani disipulu gu, lida gen meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gen tilagil. Aba larita gu feduru logu bugale asusere dubai, aba larinya gu lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu titibu igu to binyera gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
0: Afinya huma logu bungi, ninarin hau, Luago furu me guarga la le arinha go telu wobu le gitaba yagin da buba barana hon. Ahi uwa lube li logo afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagun fliru ba la le larinha go bai etara loba. Ligia narinha go bai hon luago son la le hamuri haluma bungio ahi afia go bai luago recibi humali la etara loba. Tame le hafuri e dunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misheti hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe baigine ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigong.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
3: Kau bafu badagu isunle. Okaichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginia abakate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
7: Aha waniega, lagu bungi la una habali, larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniega, lagu hauna hala wugunia, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
1: Aba ati gine, laninya gu Jesus hon.
0: Maninya gu nubai gine hon kala au gubafu na duga ikata ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hon grigia ha nye imbanya lao heimpulu aba larinya gun hon.
0: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baibe ilishari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tira baibe lidon tuma aba muna lua onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinya aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri he lufara hama gine na dagi meitine. Aba riga harga dini musu ligia, aba habule seruni, aba hauna ha nilari gong michu tia ni katalon. Aba ya lona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba ya lona ha laburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, lari gine aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsi ya tilon. Lagumu hon oura aba lona hane. aba larita kung lago inyembe bela hong la duga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hamagwa, ani halen lube libini alaga, wafara lihilago bay, wagi alamuga labunya sungkate. Aba tiharag duni, aba hafaru ni hilago bay, aba hasagaru ni lidag niya fulasu ligie.
1: Aba tilalag da haan, Jesus.
0: Kaba tiladiga labure me ichari, liabi ba, aba me lafarago niya nadag me itinya hilago bay, aba me lichigo ni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarinho bilereno bungio. Dubuleme ya auboy mebere sen hama abu nagutinya legia li dubule tima timati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni logu hawagu la la yusro ejemplo le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodin. Lari igine aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gu guduni somu kate le gayara te hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lu la fae hon sensu lu warue te le roma na onima buidu.
1: Subuti ilumute Jesusu logo binyago la hagipa, aba larinya gunhon.
0: Kame sahicha hasadara no ba, baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanudu ni lun, tan le larihi ni aba laligudu ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luago bay.
1: Aba harinya gun lun.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gun on.
0: Ruhu maiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungyo lo bungyo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
2: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sed ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Le guato la duga le bidia tauti le nanu bungi hon ni luago ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu kon hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moises luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri ti habuli idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
4: Kate isalida ge liluru du bungi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weirigu timabai. Ani leli bia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke binsi nye kwa bungu. Uwa ti amu kumadi weirigu ti lwe biyama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
4: Buit baniya guni, maestro. Binaru luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tau sumwa nigi. Lau sumwa samina, tau sun wawani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wishye guwongo. Gebeki disun lira ligibuge bungiu, sugi lau sun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au, aba larinye gulun.
0: Madise dibuluwe lila na ba laruwe habungiu.
1: Aba maniki henya la lu halugu daha. Larufu da henya ti Jesusu templo gu larinya.
0: Italiya sa harinya gu baya rufu tahtinya li luru do Moisese luagu la dugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungiu lu na bureme, nyuruba luwege nowere, dari nichi gu niya baga niyo labu gu yombugudi. Ida lubati la dugu wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
1: Aba haga bahani biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon uma da lao sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo weri gu tinya tita haligile sin huriyu loma lubuidu aga ubaru lidan adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya hesusu taimpulu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye gu hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gubiyan gawa nutido un gafu tugui. Aba lagunu Jesus hon lani discípulo gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninarun hau, lagu gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichi gu banya sensu ti don gafu to. Laduga sun ha gaya, lidagen le igir gu bai hama hichi gu. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tuma bai luye betavima adon.
5: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
2: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logun wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba harinya gu lun hagie gu arugu.
9: Busienti valu barinya gu nivon, ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kate ile.
1: Aba larinya gu Jesus u hon.
0: Goni ge huma, me yeda gu alon ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni, layano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Laganda guba aba fulaso luma aba, awuribu haligie me aba agairo luma amu, nyembi haraba ganali lida sarago fulaso, ilamo, chakagwa, ani sume burikati le, lagume se harigugi lime le lobe la sufrirunua. Goni gi guahuma hongua, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se irunu, tida aburi haligili sin huriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere garunua hon lurdu gu, magibe da la harita gon luago kaba la hariniga. Masami nara gu bai humai. Aniaga humai le lariniga bai bungi hon lidan ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasanigo, hakara bagu bai sanigo hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere gu duba lun sun ubau nuweginye. Le afa aguti dari lumu lagumu hon ligi ya ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati lige le nyi lubai mola lu nyi la le ali habai ufuna dala hamet yahude banya lu timet ya hanura halwagu wubu grige ha bogu di banya me belur hamati amuna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu dahama agu yuni anugu hadagrugu fugya bugu me wuri ya hadagina teli don wei ligi ya hama hagara hinyuti ya hagoragi amuri ha huma luma bungiyo Luma malagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gien la diga ni bungi yu obou. Masusera du digi ya li megi yen, lari gien. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama luma, la dura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, Mafin era Roma. La diga hayabi be yeha ti aninha ga hawo go lagu Kristo la hagia. Hibri aninha ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guniya ibn hanu dira lanya banya bungi yo ahi ngayara. Aran se nyuma. Aninha ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri un ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gien. Aba me latada garon son sielo. Aba meti nari hinua. Aule ugiri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondana ya son hana nuwa dirubanya lida nge gadiru larige ubau. Luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu leto au titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labou chuntubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite le la lidani lubachogo. Itara meme, tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. Lagu la susa du balan sun le lubare gen hongwe gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure le lubi la susa du sun kati le, ibidi eti ni ka on, Ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri ida lun bungi yo. La daga ibitnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya galigi ya lule lagu bibena lu louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibiti ya tihon kabala aura na giribuda. Ahi ngunyo ba lubai lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niyo sodni, nadari na ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, Capítulo 14
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangi efetu le nyi luba itaiguwa feinto magana bolebin. Abati halu hahabuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
7: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abatiebi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le emet le seruti abatadara uni budeni abateseru ni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anye mbanya aba harinyo gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibiye emet ile gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu lu hidere wago gu demetie.
1: Aba hebe chumi aba larinyo gu Jesus.
0: Igir homon kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahi au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Le nye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo bai uri to lun larita wagu tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le aba hada agen du su lani Jesusu discípulo adimure hama habuti gufadiri gulun la dugu dara duhama lu ledere geruni Jesus hon. La lehagan bu bali aba hagun dara agun aba hariyagun lu logu hichu bala sain sulun. Aba lagume seru huda si aluha idalu bala ledere geruni Jesus hon. Efrumi atuwe yulida fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana tu lebini lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefrumi. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
9: Halia sabubusa na lubo di arensara wa barwa luwegi ne egi ni le lanina lue de sefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro agon nege rumu tolubo nyen la leigi egi ne lani na luwe yuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Tau gine kwa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egi ne waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu. Ta hachini rumbai uburu gu, aba hadari iruni sungu baikai larinya gu Jesus hon. Aba haranse iruni eigini lani na lue yiru esefuru ni nyen. Ta le lagunye dubai, aba lachini rumbai Jesus hao du su disipulu. Ta antile, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru alg dagwe aba aba harinyak
9: aufu na sa
1: aba larinyak Jesus hon
0: aba hidagin du sugubai le eder tu lega fein numa lida asiedo nidi lubaiti aule uguri garo wergoti laule tenye kubilere rubungi nuau gamalomo fugiabu tele alugritina buiti mati hamuga lu uguri ligia lu magra honu wagubai la
1: Dale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesus ufein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari igien laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai
0: Ohuma nugu bule
1: lari igien aba lanugu aba veru tau diwen luha burugu lari igien letengiru ni buingi utuago aba lichu gunu hon aba hatu sumhagia tidage diwen tuguya Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba di larinya gun Jesus hon.
0: Sun hugu ya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinya hare leren rubungi yo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubara gie.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
9: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahen au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Ninaru bao. Arya bumeme le, lubarage la yugura hakayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinyangu.
9: Ni ahin lulubai na ume buma, meye da gumba dinabau.
1: Ligie meme ginye harinyaga sungubai. Aba tihachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinyangu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri ita nubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri ha luma buingio ahin gayara lubai masufuri runlani le lumbai la susere do lum lidan aura ligi. Aba larinya gu lidan la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lue uni ingifiti le. Kama lumo, mama lakei na buseron, que la papuseron.
1: Abalidi, abaladarir ni a discípulo go arumo, abalarinha go lunfedo.
0: Simón, barumo goñasa, si a ti sabu ga beredero ni aba ora gago duanyo, agago duanyo homa, afuri de huguya me loy heigua don lidan ocha waguni, inari ni luago aran señor ni a la sefer, ahi ugo po, debilite.
1: Abayalidi, afuri de lubuinguyo, Arinha gaina meme lei di murele larinha ku bai furumi. Daya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari, lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagle lun. Aba lidi, liru awe yasu, aba larinha gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui garu warigati, aha burgun kafigun tin. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile deregerunina.
1: Nyengi le hesisu adimureha, lige la chilu runhuda sile aba hada agen duisu disipulu ku, liebu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigu fadrigu, arugu da atien liluru du monsesi, hama amu vugurin weiri kutia lida hafinye huria. Arinya gali tibuga, huda si hon ita.
4: Le vugurin le na churu, ligia, au meharigu duniaba mehanigri.
1: Itara linya lubaiti dan le la chini rubai aba la yara fadun kuda silu hususu aba la rinya gulu
4: maestro
1: aba la churu ni aba harigu dini hususu aba hanigu ni adoyu kama lumu aba lalu kuchunu aba hada agen anye ibo elefente aba libu guni aba la rigai lumusu fadri le inyu kumabai aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi
0: kau wabu hiabi tau efen luma webe lun hanigu ni adoyra Kama hamuga hiwero tini. Sabi nyaha uweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madawi hamutina. Kama lumo, la suseredupe ile luta gunfliru lereru bongiyo.
1: Abati higiru ni sun disipulu gu Hesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Hesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigutini. Kama lumo, aba lesefuru hawei, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Hesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Hesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du liduru Hesusu, Lugayara baila hasiye duruni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigubo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Hesusu.
3: Muna butibusa ni kata? Ida le asa le harinya gupe ibuago.
1: Aba le rederun Hesusu maninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
3: Bugi esa Kristu bai le lirau bungiu. Le lupa ila salbaru ni agrigi le dage hafigo.
1: Aba larinya gun Hesusu lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niabi lida dueri siyelu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladadiragu leli ganyo, aba larinyagu.
3: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailungu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura gualau ligibu Abule serewe Ariye kati
10: Ariye kabaige kala kayo habo ibu wago
1: Aba buri hakayo waha Sudara ligibu wagum Nye inyi Feduru bururugu Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabe Lale tarihi bali Abachara guwala rugurugu watu Aba tariye guli Aba tariye gulun
11: Maluma ya dibugia buga Hesusu le Nazaretu na.
1: aba leye da gun fedro larian
9: ibidia tigrige ligeno ibidia go baiti no kalawago badimerha
1: aba ladire run lida ge flaso lenye luboye la bachara walun la yara fadulun lubenere barier aba te la yuguru ha aba gayu aba ya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gun on anyimba
11: aba gente hada ge lani go Jesus le
1: aba leye da gun Muruso ora larigi aba ya hariyangu anyi banyalun fedru
12: inarini duya bahada ge tadiga galile na buguya itara ni badimure afika ge
1: aba lagume serun fedru inyeragwa luma afinyura
9: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
1: lida ora ligia aba li la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita ku fedru logo le lariyangu boibuga esusu lun
0: Lobara gin la yuguru haga yu bia weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
9: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba honda ragun, habu tigu fadri guhama arufu tatin liluru do Moises. Hama amu uguri ha weiri gutin lida hafinya kurio. Lumasun ibri linwa liluru do. Ariha gabalan hadigalun hasiya diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudini pilato Jesus larinya galun.
13: Ubuya saharu etabai huriu.
1: Aba launabun Jesus larinya.
0: Ubuya guana rugarinya kubali.
1: Aba burelichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligudini pilato aba larinya gulun.
13: Mone butiku sanikata. Ariha bati nila biduru itu guti.
1: Mona bu memet Yesus ni kata, abata wairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Nini ti aba aduruti giri ti barawasi. Uwara hama amu ha afara habanyu grigi ya ilagubwe, lida inyura guni luagun kumadi. Abati hajabu grigi ya, Aba hariya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
13: Usetu saluni giragutni haru ite huriyu.
1: Lariya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug Allah gimugo ederege habu tifadri. Kurig da hamanya habu tifadri gugrigia hariya ga hon lu hamuri halu ligira wagutu na barawas. Aba ati lariya gun pilatu.
13: Pati habu serupa nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
1: Aba hagu aragu.
12: Dago bayi wagu guru.
14: Dago bayi wagu guru. Dago bayi wagu guru. Dago bayi.
1: Aba lari yang gun pila tu hong.
13: Pati huri pati nanti gitu.
1: Aba ya hagu aragu.
12: Dago bayi wagu guru.
14: Dago bayi wagu guru. Dago bayi wagu guru. Dago bayi.
1: Kaiti busing la pilato lerede rumpui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanuguni sudara lidun kuduru luluma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gudini tawa aba dugu funatu. Aba hadugun aba rigi lao ki hiyu. Aba hiku guni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
12: Gapagarilla haru ite huriu.
1: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswera guni. Aba hahudura gun abusura lu. Lari gien ehere halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Adauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lu hadara guni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nyi
0: haruwa ite huriyu.
1: Dago tiengi ya biyan hivere tiyan logu guruwa uwara luma, aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia, aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni hariyan.
8: Bugele riyan gubwe logu fui bong me la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba luwege guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri guhama arufu da dunu di duru du moisesi, lao aba harinya gu ama gu
2: sefu tiamu anisinyati le sefu ra gulungu rarila kristu aruwe te israelina luegye guru wa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logu guru wa uwa ra lungu amidiri gu aba laburi gadun subo dari la daru uru wa rabon weyu ligye laguwa ra gu hesusu larinya gu
0: Eloi Eloi Lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya, agambuti aba harinyagu.
15: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun hesusu, lulachurunu larinyagati.
12: Igira woman weto waria ah nyumbi Eliasi areire gudei
1: abatela dugu hesusu aba aguara go miherete aba longwe abatahari dagu tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu dalagambu bali abuti sudara romana le rara bilijibu ke hesusu laguara go ari halle italian la longwe aba lariya
16: inare ni luago lirau lambungi ugarile
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lukuchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Lukuchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabi Jose abawuguri inepe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agora babali lagume serun la ruin habungi tausun la nigi. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweyi rulube aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amori ya helugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de lida. Aba tawiri du la nigi pilatu dan le lagambu ube logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalugduni ahi inaru ni lube logo hila na. Dan le larinya gubwe, lun luago inari nila, aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugubu Jesusu luwege guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidon aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las grube luye mera guni, aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, y bin ilu houdi, ahuru de ilogo lugubu Jesús. Veyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi ilogo lumua. Aba de harinya gu, amagua.
17: Kaba sangidre dubu leke lubenri umua.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gun hon.
7: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelubwe lichuguwa. Heiba. Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logu anigira la luagu ima lugali leon hubaragi, harihube nyi kei lariyangu ni hun.
1: Aba houdi hiburinya hagia aiba gwe na nyi njie, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumi etun Maria Magdalena. Tomeha wei bon la sagara sed sifiri guribati. Abatidi, abatavisaru ne ha ibu banyame haluma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga laneri me iru ni ha dan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu togo Yesusu lungo hon biya hada gen ha meha ibu banyaluma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisaru niya ha hibi, gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gine, ligye la rufu da gung Jesusu lungo hon unsu disipulu gu, hagye da le nyu hama logu dabul. Aba la denga hon logu li logu hafinye, luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasaru lida ge oweni. Aba lariye gung hon.
0: Heba lida son ubao apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye lagu, Batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tiya ha siadiruba. Ani ha sai ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifirigu guriba tiya hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Aha ya arigda hewe ha haburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bay guriba ti hon. Lawon sun lira ishiku bay ha habu hawagun sandi tiya haba me haraidagon.
1: Lari ge la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luege longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milagro lebure adugubi.
9: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Gibe nye garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligburgeri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba labri ha luagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuri idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
18: Malufude daba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenyu bayumarugun. Tagalo de ba kumare aba iraha aba na bichu kuhua lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wako. Ladiga waire kwa ibirawe ligibu ya buenjo. Matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbareka lagu wako. Ladiga ba lungu hakiri kutu sarabu hata ya Israeli na lukabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda gubri ya gubri muhamma sana lu gine fune de lu ha ma buchi ha banya lu gama di banya la itara lu ba laran saruni ya lu ba haras buruni ha bore
9: abalaria go Sakaria si lu angeli ligia
19: itara bagen na choru ni kata ile au ta su numeri dere bu gadi
9: abalaria go angeli ligia lu
18: gabriel ya lu buin buin ligia un ha bole na di mara bu lu ni chu ni gano ku itlebo Cuento que me fieron que fue igual con leer nadie y voy con. Veré de la manera de la... dari melagu aku berem, lagu fru berkat leli dani dana.
9: Sundan le, hanya hati buka geri ke bongu di agora bahisa karya si, wiriti hani ke luagu le lusan duari rugu, dani lafu di Dubai, sinyal ladi mulai hahun, abati hasubu diru ni luagu saligu Allah somu kata ilun san duari rugu, ladi mulai hati hong lau seni, ladi gamarinya gadi halila, dani lagu mu cuboi. Dan le lupa ille servi dun sakaria si templo rugu, abali di lubion. La rigiekate ille, abata dagenye du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubienge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
17: La digenye bungi u lubui du kata ille nungu ille, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
9: Sisi hati la rigien, abalou nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La degawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
18: Flase watibu Maria, anehi abore mebun.
9: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
18: Manufu tadaba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagu arunyu. Ani laru e gudubai wabure mebunyu lida lubara laru eha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sundan ani maguma chati bai laruiha.
9: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
17: Ida lubai la susere dukatele. Mama rigi dinagu.
9: Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Ya bi pasifri santo guagu. Aba me lubu raguni bulpa pukuin gulai niyo utmabi. Ligia santo bai lubai nira hale lubai pagadu tuni. Nira pukuin gu lupa laguaru. Ya bi bidu heto Isabelle. Dagai naruji lausu wayarula itra linya lubiti tome hawagu hariya ga lugu sinyala tagaritu ani hei sisi hati dagai le twagu ladiga uot nikata la sarubungi
9: abati tariye gu Maria
17: lidamu na bure mebungi nugu adiga le baniya gu beinao
9: larige aba lidi angeli lidondan ligia Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no guaba iburi uubu Judea, abate beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
17: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahi le bidamboi. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
9: Abati tarinya gu Maria.
20: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Ladigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kate iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ila ulubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Aba ladigi niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
9: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagamu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubui du kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
20: Uwa, baleri.
7: Aba larinha gutum.
3: Kagi e wago, uwa tini aba hada ge bidunha yugiri tihua.
7: Aba hala ge dani luguchi irahu la useini, kala iri labu serubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liribay.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Y lee.

0: Jesusu, según el libro de Moisés, abaja nugani irajo ligia uburugu Jerusalén, lujanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida liliru dubungiu.
1: Sun wangiri irajo le, igira malanua diruba lua dureme.
0: Abalubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinha ga liliru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem gidi tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wuguri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la o templo rugun, lula rufudun, abalou yo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinha gina ligia.
2: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arinha nali wa salbaragile lau nagu, a salbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahu le, lebu na bea shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinha gubai liluru dubungiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri ti hanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun. Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
3: Kame sabaduge kata inlewo unira. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahun. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinye gu bai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun. Abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsi pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bei, iturea, lumatera konitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri guban inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi aba ugano luhuan, le lire sakariasi, lida flasu magairewati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bei, duna le hordan. Ariengi na hungurigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon. Sucede ti kata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi lariega.
6: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti luba. Labu incha wagudiba, sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba. Uma burile muara guti, luara wagwagduba. La rigi pa isunu boa salva runi, le lona ha pa ibungi ivono.
0: Dan le hayabi serago girigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinye gunhon.
7: Arasan hewe huguyele, ka arinye gubay hunka yara la hesefurun loe, laner me abay chuni le yara fali bay, igira humay binadi gaburi. Abagari da huma luhun gayara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, Logo gayara lan la digu buingiu, la digu ogun abramu, lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma gine lilagun. Sun idibule mabu idun tili, la chuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
8: Kata iti lumbay wadiguni?
0: Aba larinye gu huan hon.
7: Le biyamba isimisi, lun ti lichugu aba lun lewe uabu ni aba lum. Le gayi imboy, lun ti lafare yaguni luma le maigi imboy.
0: Nibitinha guinha agubur hatinha licenso na gumadi, luhabadi serum, abaharinha gulum.
9: Maestro, kate lube wadigani.
0: Laniega huan hon.
7: Magubura huma, logele lumbe agubura hani.
0: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
10: Agia wagui, kagia lube wadigani.
0: Laniega hon.
7: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigele madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagu duha, arito goluma alugu dago hongua ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
7: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya garigia, badise watiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu, kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wala yengu aba umalali sielugie.
6: Ukuya nirawe, le hisie weinu, le auwe nagundana.
0: Kebili darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa tiluagu lirawe la Jose, Jose lirawe Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani si firisandu lidon flasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
11: Ahindiregu bai bongiu, saligo gdabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
12: Tarin harelerenu bungiu. Mamarigo batau foi habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
11: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu baiti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
12: Disse ba noi mafia. La diga tarinha harelenero bungio. Lunigo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lunigo ba guinha peseri vida.
0: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templo abalarinha gu lun.
11: Ahindirubu bai bungio. Chugu ba bungo yage lungunabu. La diga tarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girunibu. Anugu ba tipu haha burugu, luwe da chugera gu buguti luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
12: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mai lebu bungiu te.
0: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili si huriu di da kada fulasu anibui tiha di mure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha di da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladan ubarun abaladari lulenyin lubai la riega itara.
13: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
13: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
14: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
13: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababonguwa. Harinha gubaguinha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro de mure lariga.
13: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse biru at buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilagwanyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono he tumo aba toaga nobon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehaginya sarago gawagu tinye lepura Israel lidan lidani profeta Eliseo. Uwat ni aba hada ginya, arida wagwagu duti lwaidigena amang le Siriana.
0: Dan leha gambu bali sun hanyi banya templu rugu kata ile, abah haganyi du saragu, abah hinyura gu luha saga uni Yesusu bongu di loi fulasu, abah hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyigie, abah lasagri Yesusu hagana gu ginye, abah lidi. Abah ti lidi Yesusu kafara na umu, abah fulasu le lida bai Galilea, abah larufu da ahon grigia nyi lida luwe yuremera guni, Wairi tiha nigi lau li gabri la rufu daha la daga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
15: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa. Subudi numutib, ani subudi numutib la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lu sifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
12: Maniba. Furi bali dagi ugari le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugari ligia muwarugun hagebu gesungu bai. Aba lafuri du li dagi mabule seru galei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai. Aba harinya gu hama ago.
14: Kaburi sa dimure le. Adimure tu ugari le. Lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribati ya aba hafuri du.
0: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu ti dagi haligi li sihuri yu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tiye habien, aba hanuganiye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
15: Buguya lira guibungi.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburu gulidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederu ni luay lidi, aba larinya gu hon.
12: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas, laduga lun lira no na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidabri haligili si huriyu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesa retu, Aba ti hayabi saragu gerigia dari luhamuru doguni la diga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni imala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong eseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larihi gulun luladise du murusu luwei la rubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, Aba larinya gulu Simon.
12: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
6: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu tiwa ni kata, kama lumo unke buguye lube yariye gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
6: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma lagu anyungu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
12: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
9: Napureme. Gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
12: Busen tina, arei dagwaba.
0: ke ilarinya gu itara, abala gidaru lepura loi wugiri ligia, abati larinya gu Jesus ulung, luma bahuda gulani kate ile nika un, larinya galung.
13: Nyuduri guba aruta wabungwa lung fadiri, rubai me idewe se le wago be larinya galiluru do Moises ye lwago barumadu, arika hamamo ge gurigi ya lwago arita wadi bulan.
0: Eibudan, eibulaburu chogontima, lwago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinya, luhagabuni, lumalula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia, lulafuri idu lubungiu. Lwagaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin enuti fariseugu, ama arufudaha tililuru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wagurinha, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha haliege bela hebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligi bugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sandi tiligia.
13: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
7: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
13: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lwagu gayara lan ferud na nafigo, awle wuguri garu warugati.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
13: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lwagu luweri gubungiyo. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure alwagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautu waini anigi.
8: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara lenyi luboy laguburaha, abalarinya gu Jesusu lung.
13: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladigu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninyan notisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
2: Kasa wagu heigi behama agubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo utia?
0: Larinya ga Jesusu hon.
13: Hamagati ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alu hanya haga figo banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
16: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
13: Kayara tifunaginha, hayunara gudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
13: Uati ibu guti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri tilun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binaduhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binaduhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri, itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu tobi nadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veju, le lue yure mera guni. Ibu gina linya Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu hei na hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
16: Kasa uwagu hadiga wadagwa le maulu muti ladigu lida lue yure mera guni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
13: Maliha gidu san luagu le ladigu bai Davidu luagu abadan, dan le lalama chubai hauson hauwaru banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nungu titagin fen toh sa grubon. Hau ligia titagin, ru ligia hon hauwaru banya luma. Lau son fadiri guruginya no laye be luma yin hegi titagin fen tuguya.
0: Arinya ga tigin hon.
13: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba lebelur Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nying aba wagiri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba lubay lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubay, aba larinya gu luhu giri le hilali bay uhabu.
13: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba Lazaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
13: Nalga dadun luago aba kate. Kaga yara bila dugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba larinya gu luhu giri ligia.
13: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alig dago hamagwa, ida luba laga nyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga dubai, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le alugurubali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugugine Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularei daguagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, arei daguatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga arei daguagada lumutia sungu bai lau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
13: Fulese watu hugi ale kudema bai, la diga hani hale laruwa inhabongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bai ilama uweto. La diga hakimu le duba. Pulese watun hugi ala ayahu bai gwento. La diga hehera haba. Pulese watun dale yere gu mahon gurige nuwegin. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugni hiri kai ni kata. Ke uribati nuwegin awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gugurige ha hon profeta gu. Hugiabu gu hugiele risi bai, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie danle hadimure ha sun guriga buidu huwago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon ha yere hebu banya hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabugutun. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyan ulubi. Insi inhabuba nye hon. Insi ata hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La duga ibi niga figo utia. Itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti hongrugu ha adiga banya buiti hong. Ka buiti adiga bi lau lira. La adiga itara linyagin adiga gafigo utin. Ahun afuretihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin. Ka buiti adiga bi lau lira. A fure tin hatin yagin yaga figo tin hamagwa agora banyu hage ya herese biro murusun ro ya lao ahin ti huguya lun ti hinsi hama haga ni hon adiga huguya me buiti a fure ti huguya me magora bahaga ni kata lemenyo go itar ruba wire la hafairo wa haluma ge bungi le inyu go be ani le rahin yu badungi le ti ma ti mat la diga ligia fulese he buti gin hon ha metengi ra di banya luma hon ha uri ba banya udeme habu huma ke gudemo habula hugu chi bungi Michiga huma haduro amo, michuguwa lamu gaginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamu gaginye hon, lichigu babungi yusarago hon, laduka bahon kaigubiri ga haduka hon amo.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
13: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu tiluelu maestro. Ibini ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kailu maestro. Idalinya ga yara bubanle lera ra ifile lida bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya ga yara lubai barinya gong lo bibri, sagane ilira ra ifile bago rugu bai, ani masandi bumuti durusu le bago rugu bai. Biangu wa tigibu hugiye le, sagabai durusu le bago rugu bai furumi, ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifile lagu rugu bai bibri buidu lo basagaroni. Uwa ti tidi buwewe buiti lung uriba lalin. Uwa ti ginye tidi buwewe uriba ti lubuidu lalin. Sun tidi buwewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luegen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buidu bai kate buiti larinyago bai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigye le uriba bai kate uriba ti larinyago bai laduga kate ila uriba ti titambe lanigi. Laduga luagu legi bebe titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti le nu bay bay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yu bay nu ani adiga li le nu bay bay. Itra linya ke yama uugiri le abu na gu bay muna. Achi hati hulili furumie, abalabu nu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyabi fuludu lao ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagon song sui nagubai.
5: San Lucas, capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, Wairi tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumarogu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumarogu lu tausung hanigi, hariya galu.
14: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu, abu na guagada baru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
17: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame lareita gunumusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narinyagu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dalen narien gulu le aba liabi nyibuiti. Dalen narien gulu numusu lu la dugu furme gwerig katei adiga lumuts.
0: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali, aba larien guhon.
13: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, Nyindu bany oge Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihin hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu na hatuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
13: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nu gahu aba harara muguha nugu bali aba larinya gulun hilali
13: irahu bunarinya ga saraba
0: abati lasaru lebuga hilali bai aba lagume seru adimuneha aba ladere geruni esusu tuluguchu dan lehari bali grige katile aba hanufu de dagun aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aninya gina
3: chilugu aba profeta wairi guti wagana guon
0: aninya gatinya ginye
10: Nyumbi hebungi uidera guwao, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladigubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagie, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
9: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dapu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti larinya gulun.
13: Hei ba, Harinya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lung luago ariha yang la marihitian. Ebu gai yang la maibu gutian. Arida guan yang la lautian lepura. Agamba yang la hamagambu nya habanya. Agu juga yang la hilanya. Luma luago licikun uganu luago tia salbaru ni hongu demetian. Puleste watiginya gurigi le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi habu gai luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariaga.
13: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya adaurago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Puan, lagi orang galai lewau beteranya galai reno bungiyo. Nona hanya nona galai bubaragi. Lularansi ani umu buba. Kain daniya guni hong. Uwa galai profeta weri guti luai Juan hada songurige. Ani lau song lira. Weri guti mati le una buti ma bay lida laruai ha bungiyo sugulau.
0: Dan leh hagam bubali songurigia. Hamaha agubra bali lisensu nagumadi. Kata ile, abah hariya gun. Lagu richala bungiyo. Lau lariya guli yum luge Juan. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahayati hibe age fariseugu, hama arufda atien leluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
13: Italiansa hagabri grigi halani natanle, kansa lenegabe. Itra hanya kei irahin yang ha nyuru banyak parikeru ko ahurera. Apa hagua raha hama gua. Inya hati wa fitu hon, mabina hatun. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, Dan leta gambu bai luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu rugu,
18: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigo.
0: Abati laniagu Jesusu lu fariseu ligia.
13: Simon, ani aba kate lu nariagu nipon.
0: Laniaga fariseu.
18: Ariya ga bai no mo istoro.
0: Laniya ga Jesus lu.
13: Nyenya no bian wo gunya, do etinya sensu lu aba fure de hete. Aba hat na ginya do eti sengu san denario. Le aba di misa. Keiti sinya lu bai hafairu ni, aba ferud na lani afure de hete ligeya hatu ha biangu bai. Ariya ga bai tino, kaba ge hat na ginya hin sinya buti malu afure de hete ligeya.
0: Laniya ga Simon lu.
18: Lida narita gun, le gibeti ma bai la due ha.
0: Laniya ga Jesus lu.
13: Rishati le barinya go bai.
0: Abalarihi Jesus to agu wudi tuguya, abalarinya go lu Simon.
13: Ariya go biya santu wuri to, de luti na bubiun, michu ti budu na nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wag da tumuti nugudi lau taguira, abatama bai da gudun lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu guya, lumage ne belurun, merede gili tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahon tu guya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha go bai bon luago aruhu dalani luaini tinsi hebo luago ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mi beti ferud na wala mi beti insi ni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tu uri tu goya.
13: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru amisuro houti ya hanyun banya lumanyi arinha ga hamagwa.
8: Kata isa wugari le ibin lubai figo ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tu uri tu goya.
13: Salba wadi bulita agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
5: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniya gahon.
13: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugura gunu asugritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba laburha labadi nagon dubu, dante le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulasu. Aba laburha libiri labadi nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti, tale la wino mudubai gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gine, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, lau umala li hereti.
13: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati halu gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, laniye ga hon.
13: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tida gen hanigi luma finirun hama, masalbarun hagia me. Ila le aburho bai lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsu ndan, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburho bai lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu aba bule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubo le. Sinyatiti la luba hon hadagin, ahin ti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia girige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buiti, adig hagia kasu lau lerenu ebuga hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
13: Uwa ti girige ebe duti lampo, aba la dora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana, inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma furangu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati loma chulu bila dan lula subudiru nua luma lula fona gudan. Agamba huma lubai ti buidu. Le gama ti, le bihu balaun le luma bai. Ahin ti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abatita chuliru lugu chu hesusu, hama lamulenu, lenyi lubai hesusu, siyati hayara fadulun, la daga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
9: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
13: Hagambu balin lenenu bungiyo, ani adiga hama ile lubaybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu hesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
13: Kemu lobafu rugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin rogua, aba larumugu hesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune. Jerafa luha dibirugun. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
14: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugun.
13: Habesa hafinye!
0: Abahal gadagu hamagwa, lau anufude, luma tuwaini anigi, harinyaga.
6: Kati funasa wagirile? Gumadi lubalin garabali lumaduna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru lobo ugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba laguwa ragu lariyaga.
15: Ka wagu bametera nomo, Jesusu liragungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladaga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, laragadani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu ni girigiga, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Aba halatu maruguni, aba lanura hagaduni sifiri lidon flasu magayra wati, aba lariyagu Jesusu lun.
13: Kabir.
0: Aba lariyagu.
15: Lehiyo, liribay.
0: Lariyagu bay luagu ligye la liribay, la daga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun. Lulona hani hadon buiruho hagi. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagi ya loi buguri ligia, aba hebeluru hadon buiruho, aba tihaguragu buiruho hagi ya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dale harihi bali ha onigirubani ya buiruho kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, harihi kate ile asuse dubai, dale hachili rubai lenyi lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufi de dagun. Hatibuga arihi bali. Aba habau daguni luagu tilareida gu wugiri le gawagu bai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufi de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu wugiri le, ida gebe hafri da sifirigu, lun, lulidin luma, aba lariyangu Jesusu lun, lulerederun, lariyanga lun.
13: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agora banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, ladaga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaro ni saragu girigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau laulesen hahita tidagi. Vesitali sunti sensu hawagu surusiegun, siyaha mutu areida wagda. abata yara fadulu hensusu la nagagin abata guru nitaru la dauragun lidameme ora ligia abatareidagun abatilariengu hensusu
13: ka guru benuago
0: keisun la hagia ariengu logo maguru no la luagun abalariengu fedru hama libirigun
19: maestro murugu mayati yala diga hibe girigia algda hagi di bukala guru bebuago
0: abalariengu hensusu
13: guru alnuago La dega sandita na lafri do ubafu ni danginha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagu feserulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun.
13: Nirau, arida wadi buladuga bafinho runuago, beiba adarangilenha.
0: Ningili Jesusu adimuriha, ligela chilir aba lubia ge hairo, aba lariengun lu hairo.
14: Hila bira, mabrese digie ba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengun lu.
13: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metareida gu bira.
0: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
13: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
13: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi. Tagubrigu, abalarinha gu Jesusu hon, lumabahu da gu hamani le suser duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu, lani dusu discípulo gu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uya recifiri uribatinha, lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona haninha apurichi ahuganu, luago tilaru in habungiu. Luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
13: Manega huma ni kata huma gua luago huayasa. Ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bom. Urme guara gumuno tonyinho lumuti hachilura. Redei huma nyin dario hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu da humamu ge luagu magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun honguwa.
0: Abati hafri dun disipulu gu haguya. Aba heibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaru ni. Areida guaga da hagia sanditinya lidasun fulasu lenye lumuti houdi. Aba lagambu gumadi mati erodesi luagu sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladega nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asaru tiyan lida ge oveni. Aba lariyangun erodesi.
17: Au gwanarugu o naha baya dure ili shugu huan. Kati funat le wagu bay nagan aba labaha da wagu saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habauda gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanugani alidon fulasu magayra wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba ladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lun.
19: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Lariyega Jesusu hon,
13: ruho ma egi ni hon.
0: Hariyega lun.
14: Sengirigio fei wama, hama bia udru. Hawa gubarigi yuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu gu.
13: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige laguba chagunu fein luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luhafane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule da lehabuda habaru igira gutun bungi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju da le lafridin el boi Jesusu labugua nye nula.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Niego home.

0: iwuri batinya lida biri aba boberi diruni ladiga mama la aba wadagi
1: laniga Jesus ulun
2: meberi dir humai ladiga le mama be wagani wa magiyenye
1: dan le la yala fo dubai dan lula nagani wa Jesus sielu aba larig de anigi lula digani lwa Yesu Jerusalem aba lona ha lona gle luba aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria lo halon ha muna luba Mahati in Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
0: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
2: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibuge na hama, aba larinyagun aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Tariti nyaga siga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Larinyaga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira banya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
5: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bany.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulei. Larigin aba larinhi larigong. Mabui dunti lun lila na me laruin habongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigye kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, merederagun huwiye meayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humay le ishi kuti hon. Arida gwagda humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniyaga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniyaga me. Ibini likali ki hagayro le lwagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu uru aven dosu disipulu gu hagiya. Lidage hako yesu lau ugundani ariye gina hagiya.
7: Wapure me, ibini sifiri gu uribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, agro, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri uribatia. Gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, Lau ugundani abalariyegun.
2: Ruti na uweirigun ibu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna akwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luidigia nugushin. Uwati ginye ni aba subudi habuti katinye la nuguchi nuwaiti ginye hama haa untia na bunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digiragu adimureha honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubali katile harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruweiku hama profeta go abuseruntia yebe meha harihini le harihubi gueto gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambo hamuti.
1: Nyen aba arufu dati liluru du Moisesi abuseruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba larinya gulun.
7: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi. Italinyagi abaliha nyen.
1: Aba louna bu larinya ga.
7: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere, luma lau sumbi samina, hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniye gu Jesusu lun.
2: Buiti baunabun, ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
7: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati launabu ni Jesusu laniye gu lun.
2: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lu uburu gu heriko. Lagu luwe yesun, aba harigudu ni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gien meme uma ligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levi nyengien. Dan gien le larinhi bali, Aba gien legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihin balin aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garabba tuma diwin. Aba laguragun ni. Aba lawari ragudun ni luagun li lugu burigu. Aba lanugun ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Larugan, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bay wuguri le. Aha bu agastara amu lwe le nichi gu bay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kagi hada gien uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe bi liwer hoa lida barita gun.
1: Larinya galun.
7: Le gudem he bu bay lun.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Bay ba ani ligia me mela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tariengu Marta lu Jesusu.
8: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen luba imagida rumba ilatwe.
6: San Lucas, capítulo 12.
1: aba hondere gu sarago gerigia gibetia dari luha buguha hawogu aba lagumeseru jesusu adimuni hon lani discipulu furumi
2: goni bi humati alwe halebi ni fariseu le meme biangwa la igibo la daga uwati ni kata darugwati lau luma fora gudumbe la uligia ni kata aramu daguati luma subdirumwa bila itara linha lubaiti son le harinha gubelabu gen luburiga lagam buwa bali dan larugonga le harinha gubai darugu bena hao lagua rahoa bataablu gugine muna narinha hare hao nomadago mon lumuti hanuhu de dun hawai gurige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bai lari gen lira siya hadugun amu kate hao narinha gali hon kala uwai lun bai hanuhu de dun hanuhu de huma lwai le gabafu bai lu louna hanuhuani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari Loi la hanuhuteta. Ma logruati a sengu du nuru lagu bien gawanu. Lausun lira, ma buli induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubeya bahu da la li bungi yu aba aba. Manuhuteta huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesaruti hakibuga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya lagu nani guhama hakibuga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike lagu mama hama nanigo. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeligo lagu mama hama nanigo. Furumi ya gwari gile harinya guti kati uribati nuwako awle ugurika rewar guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba guti sifiri sando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagosero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya ga. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai harinyegu ni hon.
1: Aba larinyegu, aba hadage girigi hagiya lu hensusu.
5: Maisturu, harinyega ba lun nibuganya, lu lichugunu nifaranu lidage alaga.
1: Larinyega hensusu lun.
2: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Harinyega tigien itara.
2: Gonigi guahuma hongu loi igadu wa La deka mama luegen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichugu hempulu lehon larinyaga.
2: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba hou nibuiti. Abati larinyagu risiti le lungwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia tinu halia bala nareide isonle na luba habai. Aba larinyagu subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son nareide gile ile, aba me nadiga amu weina mutimato. Aba menareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinyegu nuni uwa, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houb, gurab, gunda waba. Gama luma ularinyega bungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni uwa. Gama luma gudemeti ligibu gen bungi.
1: Aba larinyegu Jesus hon lani disipulu.
2: Arinyega tina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariha huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigin, lao son lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigo haudu nur. Uwati ni aba hidagin e gayara atilishiko ni ibini aba aura, Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugani le mene gubai. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida liya la lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, ke inariya gu ni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego. Me wende tunti ke aba li dagiye. Ahin ti itara liya lubai. La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo an haruga lagu dunya, huguya di game sa madura kwagu dun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubaiti lagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai, alwa ha umai lubaiti ya laruwa ha bungi yufurumie, aba melichigu ni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahinye, lau sumibe huma gunda ati bungi lun lichigu ni larue ha hon. Alugra huma ile huma te, hiji ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma uya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lubaiti nyalahe belu nuhiveru tia, uwa hage ha muti ri nyen lu haigini. Nariye gu bali len hon, la duga len nyen lu muti hirisi nyen bongi nyen hanigi. Aransia nyon ma durungu hilampon, lu ba nagiri budun siyelo gen. Itera hon ma kei musu ha gura banyu banyan liyabin ha yubu diri lida ge apa mariye, lu hadaro ni bena lu ba, le ora laguaron. Ulesi wa banyo musu ha ladari rubanya ha yubudiri agagu duwenyu dan lela chiluran. Ni nari hau, I yubudiri meme la nyure gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wa banyo musu ha guye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiru ha. Agagu duwenyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba, lu liver hon lumege huguya aranse nyu homa ginya la diga lida me magara da ha homa ligia me nagir budu ubo wago awle wuguri garo wargote
1: abati lalig dini fedru hesus ulanie galun
3: na bureme wonu gnye bichi ge hemplu le o di hon sungu bay
1: la niega wa bureme hesus ulun
2: no furme warig o ni grite konflite u fana da ligia le ligru be li yub dire lon lari ha utile na luba lu lega gduni ali da da Ulese wabi musu le la dari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri age abaychuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai lun kala la busen rubai liyugu dire ani maran seronti ma bahu din lei la baychu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la baychun luay gine. Ma wairi rubai la baychun le unti lichigo wa gibeti gibabai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lari yaha gibeti mabai alugu ti luma gine. Niabia adona kwagita watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lonti nasigna luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchon. Harita kwa tunsa luwagu niabia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa una nugubwe. Lumegen kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegin. Lagara baguba uguchili luwagu lirao. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tugu chun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigien hesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu lagu lahu ya lahuye, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada lah, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu, ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baransera gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara, aba meladaru nibu furisurugun, Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
6: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya lu hadagara gedunwa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, Arihabasa, Urwali Rumuga Buguru waniabi alwa igu twagu idibuto, madaritin. Chaubon, kabo wago terede nye lwagu nikata, abalona bunile oni grubali ishari, abalaringo. Ni ubudiri, igre yabon lawi rumule, ni cha wamua lwagu tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itera, ahumagindun aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, ni Jesusu arufu tatida haligili si huriu. Ninyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligi, sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinyega tun.
2: Uri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu, aba ti lagahin du tabu ti templu, la duga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Abalarinha com hungrige hanyi banya.
5: Anie sisi weyo lida dimas lugayara la luadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Abalarinha com wabure me Jesus ulum.
2: Biangu atikibu hukujele. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweyru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubi aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu baygayana la noushagu ni laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni letichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgana. Abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
7: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Abalon nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bay lahe belurun lida gen. La diga kainarinya gu ni hun, saragu haba busentin he belurun sinya bay. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari. Uge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, ho hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Huguye me asagaruwa bogu din. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bogu choweyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru lu hanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwen to, hagiya ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwen to, hagiya ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinya gu lu Jesusu.
7: Bai bayagi, na diga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinya gu hon.
2: Hei ba, haniaga me lu wuguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, nasaga ha sifiri guguriba tinha hadagin agarigia. Areida guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwayasun ugunye haruga luma larigin haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta go. Chamugwa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira ladu bungiyo. Ani nariyane hon, lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lonharinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
6: San Lucas, capítulo 14.
1: Loga ba veju le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyi banya, aba haria guni Jesusu, nyi ginye aba vugiri sandini lau ginene, aba ti lalga danien Jesusu, arufu da tien liluru do muisesi, ama fariseu gu lani ega hon.
2: Gayara ti larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, abalaria da guagadni, abalaria gulun, lulidi, abalaria gu hun fariseu gu.
2: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyengia furesa.
1: Aba hasin logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, abalaria gu hon.
2: Tamele ba misro hon lidon aba fedu lani na Marie, malu haboi lubidun aga ubaru. Nyubu ilien aba ya misro houti wiri gutimati boy. Aba meliabi lea misro habalu, larinya gamebon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabi le a misro habalibu, larinya gamebon. Numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
2: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron hai richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, aba larie gulu Jesusu.
4: Fulesi wabanya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago gurigie. Dale shiluhali owre lun adineru ni aba lona ha ni lumuso aninya ka hoa amisura hootia. Keimon aranse li son katei. Son hagia aba harinya gu lwagu sinyala haudi. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu. Neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bayi nidi. Na le lagirubu dubi musu, aba labahu dagu ni sunkati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay. Banuga nyame haa gudeme banya, haa sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladigu ni, aba larinya gu musu lun liyubu diri. Nabureme, adiga nali le bubwe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinye gu iyubu diri lumusu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lido nufedu, buintamu ganuba. Ladiga narinye hane hon, lwaguwa baila niyaba hata geha na misra habanya egiti lida nadine ragudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye gu hon.
2: Sinyati nani gu baila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, Atra bai la lagasteron lo larihe ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere i wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesati wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gien nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bai lubai lagendewo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa lwagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon lo mawori bo ha hama, lo hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubaiti, Furumi guare hitagia, le mignuti son le lumabe lun la falarunina, signati nanibela discipulo. Buiti salo, gamalumo, ahin le feri dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime, nilo labuna waguna du lida, nilo la buidira guduni mua lubunago, fuibere galime, agarigere guba y luhagambo, agamba hama.
6: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
2: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaru la o nigru tiligi ya lirisi. Aba ti lagu anu liyubu diri lun. Aba lariñiga go lun. Idaliña sa kati le ariñiga go bainu buago. Ariñiga bainu idaliña la leibu go buadigmar. La diga masigi hedibu o nigire inumege. Aba ti le redero o nigri tiligi ya saminara. Lariñiga lun guarugu. Kabati nadiga gwe to laringe gidala lani yubdirin wadagman noi. Mereti na luna wadigmari mua. Ani nibusi garit na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumiyate laringa lun. Atri nyemba doe runi ni yubdiri. Aba laringa gulun doe numuti sabari ingaraba. Abati larinya gu oni guru tiligi elu anu habi garada nyuruba forese badiga me aba luaguru gu dimisa larigi ya aba ya lalugu dun aba larinya galu agiya buguya adrinya badu eha larinya galu sa sagu turigu larinya galu anu habi garada adiga ba aba luaguru gu gaduru wen abala subdiruni iyubu diri luagu chula lau oni guru tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate
1: abati la sigiru Jesusu arinya ga.
2: Ariya gatna lubiti hon lon ha yusuru ni hirisi le obo aguna lon ha dugo buiti. Lon dame lan lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna to lani na sondan. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marisha rakube lida le mi bebe, marisha rakube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunfli ron lau buri irisi ni le mama bai timati mati le lani na obo le. Kabagia afinye ra huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirigo. La diga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwero bai lan lun aba, la nugei me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere han lau Jesusu la diga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia kei kate weiri ti linsi en hong. Iere guti lumbungiu. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li Dani Juan. La purichi honya uganu buiti le loaguti la ruwe ha bungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliru lá, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lu lagamari don amo, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nye gen agabarahani.
1: Arinha gatiginha Jesusu.
2: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwa rugutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu aba lonwe gudeme ti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti aba labuno. Dale la sufriru ya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba ti laguwa rugun larinye ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabu, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriru ya saragu lida watu kemetile. Aba larinye go Abrahamu lun, nirau, Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Gwento, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digi ya lui lira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho apati larinya gorisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lobona ni lasaro lubi nugu chi anyahi sengu na mule nunye lula dumre ha hon miabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile abalarinya gwa abramo lo anihi le laburi habai moisesi hama profeta gwa hama nye adika hama gasulao abaluna burisiti larinya ga binaro nugu cha abramo Kamalumo, ahenyu dun aba hada ge hilanya dimure hon, asakri henya hamuga, larinya gabramu lun, ahin maha habai hadu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
6: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Sumada, anih bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu kanya uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliabi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostolugu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
2: Lunhamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, Dale lagir budon arabu gien, larige lawonha o louni gironie ibinyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainye garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu, luagu ladugini le lubay bay lun. Uwa, uya gienyati, dame laso lun hadugini le uwa ube larinye gabungi hon lun hadugini, lun ti harinye gong. Musu mauni tia wagia, ladiga leri gunye lumbe wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
9: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelalehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
2: Hei ba ahuda gwa hon fadiri gu.
1: Dan le houdin lubai aba hareida gu. Yinti aba hada gen, dan le larihi bai lagu areida gu ala, aba lagiri gu du lenyin lubai Jesusu, adimu lehena bui ti lagu bungiu lau umala liheriti. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichu gu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba ti larinya gu Jesusu.
2: Ma disi nya no areida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abati larinya gu lu wugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gu dini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinya gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai ani ha o anigita, ladiga lida linari kate, Anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinya gu hon lani disipulu gu.
2: Lachiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida da ligie. Larinya waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba. Itra luba dame le nagirbudun ubawagun awle waguri garawarigati. Ani lunti na sufrirun saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keimi ha lasuseradun lidan lidani noe, itra lubagi lasuseradun lidan burime weyu le niyabigule, awle waguri garawarigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, Aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha abunagwa adagwa muna dan le lafri dobe loto uburugo gien sodoma abalabunha watu ke meti luma sufru sielu gien abalafaro gunia sungu bai itera luba dame le niabi aule wuguri karu wargati lidame weyu ligia le gurigale bogdi bai toy luba ahe anihi lubai lumege munad me belura la sagare le gurigale arabu belida aura ligia magiribu dala lubium arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto le aluguti le sefru li bagari jau bogu le ferdi rubai le ferdi rubai li bagari jau ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi narin hane hon luago arya bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia uria amuli helida aba ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nyabia uguria arabu la nuguba aba hata gie igruwa mele aba
1: dan le hagambu bali kate ile aba halugu duni hanie galun
10: halia basa la susede da kate ile wabureme
1: la rinye gahon
2: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
6: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabao dago Jesusu abahempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
2: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia hilame hatumari sagwa yitidi lumo agusere goduti le lulichi guni tiricha tun luago aba tuuri bun luma ba tagani luago sarago da mahati ebele teni ruto larigia abalaria gon longo rugu la usu minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno ke yanu hameme la wuri to asa da gudai nichigu nichi gal tiricha tun ebe la mwati abi gumuli nugurasan
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Aniha larinya kubai agusara gu diti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gu tiye lo ariye bu weyo gu. Lalu du ba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gama lumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gu banya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita ko banya lagu richagu ha mali gibge bungiu anganya amu gari gie kai nikata lariega
2: aba hodi bia u guni ya templu rugo afuri de lu bungiu aba fariseu lumaba agubur hati lisensu no gumadi le fariseu rara linya la furi no lariega bungiu seremi no mutu blago mita na na kai hibiri gari gie hibiru tinya salufri tinya gagaba rahatinya ni kai agubur hati lisensu no gumadi le Ayuna ratina bia uwe ya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye di si lida ge kada sale belu ritu nuu bon. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo heri gu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigu ti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nago lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadeiha honha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
2: Igir huma lunha yabi irahi yonumo, mamahara huma. Ladeka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dini aba hadage abutigu Jesusu, lanie galung.
11: Maestro buit, ka lungu inadugini lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lanie ga Jesusu lung.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magaba raha bon bumari, mafa raha ba, miwe ruha ba, meye ha ba luagu ni aba, inebe hama ba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lung.
11: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lung.
2: Mege gili aba kate ilu badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. aba me garisi ban sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate le, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariyegun.
2: Hene gutilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gutima atilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu aba risi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba hariyegu ha agambu bali,
7: kati ti gayara bila salbaro.
1: Lariyega Jesusu hon,
2: le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Lariyega feduru lun,
3: wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nibu.
1: Aba lariyegu Jesusu hon,
2: ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe ha bungiyo, libihu batima sarago wey asu logi lida ubole ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu habugua abalarinye gu hon.
2: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo, heher habanao anabahamana me suwegua habai chubadina. Lari gine, aba me hafaruni na hilagu bai. Gama lumon, na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gu bai ti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinye gu bai hon. Dan le achili reinali, Jesusu uburugu heriko, nyi aba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, Hasigri sarago grigia aba lalig daha kala susere bai aba hariye gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna asgrenige aba ti lagua raha lariega
5: Jesusu la tuka wa gu Davidi kutame nabu
1: haluba luba banya aba haden halun lulama nichu ligie tuma lagua raha
5: la tuka wa gu Davidi kutame nabu
1: aba ti larara magu Jesusu aba lona ha anuge dan le jara fali lun aba larinye gulun
2: kapa buse rube na dugun bon
1: aba larinye gulun
5: nabure me buseti na narihi
1: larinye ga Jesusu lun
2: ibihe bai barihi arita guadibu la duga bafinye
1: lida meme ora ligia aba larihi marihi tiligia aba la falaru ni Jesusu ichigay na uwerigo ni lubungiu sungurigia ha ariye gubali kati le aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
6: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu Jericho, aba lagumesiru asugara uburugu gine, nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, sinyati larihini, la daga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige, luti ganyana la larihini, aba laibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuwa gaba tidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
2: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yungunyei.
1: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimune ha, lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba lariegu lun Jesusu.
12: Nabureme, nichi galamida le nuwabu hongu demetime. Ani ahi ibiru hadne lubai loi somu grigye lawa yera aguni, nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye, lukundu, la duga wagungiye Abrahamu bukuye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garo warguti. Lunalu hanya luma luna salbaru niya haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei lariye gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La duga ayara fadaina lila lun Jerusalem. Ani arita gotinya. Luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligia. Aba ti lariye gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu kutinye lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira. aba yamela giri budun lubara ge lafridun aba luna ha hawagu disi hada ge lumusuni aba ledere ge ron aba sensu lege begiti sarago lukala aba aba larinya go hon agara baha humai sensu le darina giri budun keiti liene gube wugiri lige hon lile na fulaso aba huna ha larigi luhaniya go lun le lube lichiguni ubaro lun luago mabuse ron hamani luharu iteme lausun lira ruwati uruime aba lagiri budun lagairon dale la chulu bay abalona hawagu lumusu ni habuga umbanya lichige sensu lu la sub diruni atrinin la la ganye no kara aba abaliabi le furumiete abalarinya go na bureme ganye tina disi we ya soligi bogu bi sensu la rinya go ru weilo buite aba musu buite bugoye ke gufli bu bay lida le murusu rugote ni chika debu aguma de halida disi fulas abaliabi habiyama abalarinya go na bureme ganye tina sengu we ya suligi bogun bisenso abaginya larinya gulu bagoma di halida sengu fulaso abatilia biaba abalarinya go na bureme ani ha bisenso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri dereti la gumba diha reidi ti bulau kate ile mama di mariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba abatilarinya go uruwilo musu uribati lago guanari go berenu na gusere gudabu Kisu budi bubali luago aba na uguri deretu gumadi luago redi na lau kati le mawadi gumariti na luago alupa hau lenye lumuti mabu na guna kati wago michu gububali ni sensu banku rugun luhamuga lagamu dun dale na giri budun
1: aba larinye gu honha nyimbanya
2: gidahu mai sensu lwe ruhu mai lule disi bai luma
1: aba harinye gu lun
2: wabure me anihi hali disi luma
1: aba larinye gu uruwe
2: narinye hane hon Luago sunla le gamati li chuku balawunlo le mamati ibini le luma bay lagi daruba loy ayete naganiyo haye be mabuse rumba ye lu uruwe na baruhu manyanyahu afara wa humanya hilago bay nigibuginya
1: la ringen la niego Jesus ukate ile abala sigiru ni luwaya su Jerusalem haulanigu ligia habahaba dan le chilu meme lili domburi fulasu le betufahe luma Betania jerafa luvu bu le giri bay olivu Abalarinye gu hon biyan hada ge lani disipulu gu.
2: Heba li dan li rere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hechilu runyey, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alugu du wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halugu duniya laburinya, Harinya gahon.
13: Kau wagu hafara gadei buriga le.
1: Aba hou na buninya. Harinya gahon.
0: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu. Aba hichugu nu hadaira gula naga wagu buriga. Aba hawaira gaduni Jesusu luagun. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan le yarafanya. Lularari ruvubu le olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha lau ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibay. Hariyaga.
14: Biniwa ti huruwe le nyumbi bayi nida liri wabureme. Niyadarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Aba ti hariyagu fariseugu ha nyimbaya hagana go grige lun.
15: Maestro, hariyaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariyaga Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha, laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan lela yara fa dubai lu Jerusalem, dan lela rihi bali uburu guligia, abala yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia lariyaga.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chiluru ba lubai uwe uburi uribati hon, Hatuga mehaga ni aba bariya ruge yegu wa lau huburu gute lunsi yala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha gubay fulasu sun suayina gubay. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguya. Laduga mebere sen huma lau orale liyabi bay bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
16: Larinya hare tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya
2: Baru mari kai haba hiweru tin.
1: Sagu buri veyu, la rufu da Jesus u templo urgu, hanya hati habu tigu, hafadiri gu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu flasu, alu ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lo hago profeta lame a Juan.
2: Abati hariagun, lo hago ibidi en la hon, kalameha ona abali Juan abadiseha, abalariego Jesús hon.
3: Maria gunu be ginti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
2: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabauda gu aba hempulu, legibe bailaniki gu hon, ania hempulu legia.
3: Nyenye meha aba uguri abu na guti beibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rube ili dani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihi bali, aba hariengu hamagua. Anihale lumbe ile resi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida genfulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
2: Abati laligu daha Jesusu ulariega.
3: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, aba melafara gunia nadagi meitinya hagia hilagube, aba melishi guni ishari haungamu.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba hariegu.
4: Masusere de lamuga iter.
2: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
3: Kati lila bele buru nyubaiti na lereru bungio, lenye lube lariega. Dubule me aube me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubule tima timat. Purume uwar gule chuger guti lagu dubu ligia, lanyo rudaguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
2: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriyu, hama arufda tiye liluru du muisesi, haruguduni Jesusu, La daga hasubu diru ni lagu hawagu ti la hempulu le lariye gubay. Gamalumum, madaga hamuti la daga hanufu de hawai girigye. Abati hagura baha amu daan. Abati hona hafiu girigye ha afamadu tiye kama hamuga harumatiya. Luhariya hani Jesusu. Luhariya ga gudani kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligye hali gudubali hariye galun.
5: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la u barinye gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinye guhon.
3: Kasa wagu habuse rahishiga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinye galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati lariye guhon.
3: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
2: Siyahamuti abur guda tidong hasadara, lau lebri lariye gubai, hagibu gya grigye, wairigu tiha nigi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
6: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligur nu lumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le ove bay. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyan lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginyan towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugubay?
2: Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Lidan ubo le, Maria tinha o gurinha hama urinha. A rainha lida medalha é luba e liabim. Ou a bem amare do

0: ni sielo hada ha gari che banya lun asaro ni lidage oweni lumba lun hebelo no sielo agana wanye lun sunda mamare do banya nye mi cha ha hamanya me haran yelo marie laduga mowe digi aya me guri gi sielo itranya me ke angelugo liran hi hanya me bungio ha saranya lidage oweni moisesi guanargo aru do lumut logani la asaro ni lidage oweni lidan le labur ha bay libugru bubu gati durungu umut la ni haranye Lago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
2: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hamali la. Aba lariengo Jesus hon.
0: Izalinha sa hariengo biluago la duga wagon la David Cristo. Lariengo re David guanargo tita libru togir bon salmo. Lariengo re bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichigo ni abaga ni labu giombo gode. Ida lubati la duga wagon la David Cristo. Ani ariengo ti David guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nieno salgo garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengo hon lani disipulugu.
0: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu da hatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgo dururu tu. Busen hagi ya lula busru hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le ha bara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaru ni. Gidaha mutuginye haba wunia ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luago sun le hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufuda tiene lurudu muisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yugahon grigia, la dega hanufu de hawei, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siscariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubai ginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalariengu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
4: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna, lariega hare maestro, Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei keilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, faring wahumei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi laruwe habungi.
1: Larigin, abalanugu fein, luha burugu, abaletengiru ni bungi tuagu, abalaguba chagunu, abalichugu hon, ariengina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin gueto, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abalanugu ni veru tau diven, abalariengu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. luagu ha dina lubaiti uma le ran seru wa libai nuba au le wagiri gara wargati gama lumong ugiabu tia wagiri le lubai la luguru nina
1: abati hagume seru alugu dago ha dagwa kaba lafu na alugure aba hasige ne ha lanigu lagu kaba la ha dagien weri gutuma aba larinye gu hesusu hon
0: lidan aruwe hani lani na ubau le aguma tia tinya habri lurui tukufulasu kama hamuga labure mehagie Habri labu tiku fulaso, aninya waguwa tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unu butimabai. Leaguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyuru bai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige leanyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninya hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lun hagusara gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
1: Ariye gatiginye wabure mehe susu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera baila laucha guno kei leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, Ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigu dagwa hombibirigu.
1: Lariega Simon lum.
5: Nabureme, aransate na lum nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinye gubaluwagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
4: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, alugraron labite lulagain ha lefente. Narinya hane hon, lagu lagunfliru bala le tarinya gu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uribati, son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gweto.
1: Aba ti harinya gun.
5: Wabure me, nuha biya efen ya.
1: Aba larinya gun hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida, maabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gama lumon, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun, dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilidage la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago girigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garowurgati.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
5: Mabure me, afra guamanya sato efen.
1: Aba libu guni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larigi imusu ligia, aba lareidagun. Aba larinya guhon, habu ti gufadiri guhon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu ti gutisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugay.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, Ora le lung laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati hari gudini Jesusu, Aba hanugun lumi un fadiri le inyu tumabe. Aba til la falaro ni fedru disegi. Aba hafuru gu watu ni la mida go bururu. Aba hanyuru geye gulao. Aba gen la nyuru fedru hada. Kiti tarihini aba musu. Nyu la rugru gu watu. Aba terederu ariyogoi. Aba tariyogu.
6: Luma nye buga ginye Jesusu grigi ele.
1: Aba la yeda gu fedru la riega.
5: Ibidi yanti bu grili giyano.
1: Maluti loi gen. Aba ya larihini aba. Aba larinya gun.
5: Hani gu gien ya bugue.
1: Aba larinya gu fedru.
5: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gien. Aba ya larinya gu aba.
7: Inarini log lumanya hanya ila. Ugri le la duga galilea na gien.
1: Aba ti larinya gu fedru.
5: Ibidi yanti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dale aniyo go la fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la dikire gu wabure me Jesusu. Arihe lago fedru. Aba larito gu fedru lago lebu galarinha gu bai Jesusu nun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru. Aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau. Bulese ihamai. Aba hagura gu nin lago. Aba hagayu oha ligibu agun. Arihe gen hagaya.
7: Kay buge la Kristo boy le profeta. Ani ko boy ge kala kayo boy bogo.
1: Aba bari hana buni la uhani ego sarago am kate. Danela ruga du boy. Aba honda ro gugani a wairi gutinya. Lida hafinye huriyu. Habu tigu hafadir guhuriyu. Ama arufu dati le luru du Moises. Aba hanugani Jesusu. Ligi buge un hadamuri. Le linyu aga iluru du. Aba harinya gulungi.
2: Arinya gabay won. Buge sa Kristo be.
1: Aba larinya guhon.
0: Anha narinya ga hon lago aula mafinya badono aho nalugo dagua monu buhubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hon lumage ko eto na nyura aule ugur karo wargate luege longwere bungi le sonti ga bafo
1: aba ti halug duni sungu boy
2: bugie lu boy ti lire boy bungi
1: aba larinya gu Jesus hon
0: uguya gu narug arinya ga humali lago aula
1: aba ti harinya gu
2: mabuseru ha do gefe ama amu won Wage gwan rege agambo wa mali liyumu lugugi.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
2: Dariwa mali bugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salbar unia grigia. Arinya galige logo uruwe ila.
1: Aba ti larinya gu pilatu lun.
8: Buguya sa haruwe tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
1: Aba ti larinya gu pilatu hon habu ti gu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logo ugarile.
1: Aba ti maharinya gu here.
2: La chagare guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia. Aniha meme gu adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kate ile, aba lalaga daha ahin gali le ena lubai ugadiligi. Danti le haniya gu bailu gali le ena la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali le. La daga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milaguru, aba lalaga duni luagu saragu kate. Mona botuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladore gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubare gelire. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
8: Kukuya nukubali ugerile nu, harinya ga logo chakagu gudalani ya gurigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gu bai luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gudalamu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba adaw riti fedurugun, aba haguwa la sungubai lida aba.
9: Afara baile.
1: Barawasi ligia la darinya la duga ligia abahada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha buseti ebe pilatu ligi regedini hesusu aba yaladimu ne ha hon ligia tumahagu waragun
9: dagwa bay la guru dagwa bay la guru dagwa bay la guru dagwa bay
1: aba lariye gu pilatu hon lagu luru wa wayasun
8: katuri batla duga bay madari tinale buna la faru hilagu bay na bay chagdali aba menigira gedini
1: Abati mahaguara ha, gulada raguno lagu guruha. Hereti haguara ha haguya, ama habu tigufadirigo. Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni pilatu le habuse rubai. Abati ligi raguduni ugir le habuse rubai. Le ado rubai loigen inyoraguni luma afara hani. Abati le deregeruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lulada rawagu lagu guruha. Aba hare gudu aba wuguri sirenena giriti simon. Li abin arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girigi afala ruti, ama saragu wuriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba lariye gu hon.
10: Wuriya herusalena, mayahu wa humanu wagu, ayahu wa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, Liabi bawe yu dame le larinya wagun. Kulese watinya. Hasinyawi hagaradu. Hama ginye ha marahin ha nyabu. Hama ha mata gata ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu haba wawagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bawaw. Laduga. Ahinya duga habali isun le. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabage maduga hama. Lau le mabwe hali.
1: Baritinya ginye. Bien gafara hatia, luhafaru uara lum Jesusu. Dale hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, abahada raguni Jesusu lagu gurua, hamaginye bien gafara hatia hagaya, abalwege lovere, abalwege lubona. Dantile anyaha la, adaragui Jesusu lagu gurua, abalariniagun.
10: Noguchi, ferud nabanya, laduga, ititi hon kala hadugubui.
1: Abahahore rusu daragu, Ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
2: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naruni lubay lagu ligye la Kristu vele la nua di rubay bungi lula salba runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga biniga lung, lulatunu, hariaga burilung.
8: Ahi harwe tabubay hurigyu. Salvo go babu.
1: Yeti aba aburu honi lege lichigu. Larinya harenyi.
7: Aniha aruete puri.
1: Abala nabuni aba hadage. Gafore hati en hadao gube lagu gurua. Jesusu larinya.
4: Ahen bugelu bay Kristu. Salva go babungua. Salva babame.
1: Abala denha leaba luloba. Larinya galum.
11: Manufu de tibu salve bungiu. Buguele labu gebe aba meme sufuri. Luma. Wagia, gadine tua lungu wa sufriru. Ladiga wafai haya, lwagu le wadigi bai. Ahiti wugiri le, madigi tini kata uribati.
1: Abati lariye gu.
11: Jesus, harita wabati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lariye ga Jesus ulung.
10: Ninaru bau, lwagu numa batipula, sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanri uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magwa. Abatilagu waragu Jesusu.
10: Nugu che, derega numoto, nuwani buha burugu.
1: Kelarinye gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, abalichugu uwerigu nilubongiu larinye gu.
12: Inarani. Maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya. Ha arihi balile susir dubai. Aba houdi nyingie. Afara haina hamai haniguogu. Ahanya sun lumadagu Jesusu. Hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege. Aba herederu dise arihi burikate le. Nyingi aba ugeri giriti Jose. Didageti fulasu le giribe arimatea. Le hafula suhuriu. Buiti ligaburi ugeri ligia. Richagwa tiligibuge bungiu. lida nyin linyu wange i haluru dun huriu. Agura banyu liali laru i habungiu. Magunda ati lubaiti lau kata ile, ladegabai linyu wange luru du lau Jesus. Abati lidi lumun pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesus luma. Larige larari ragedani luege guruwa, abaloburu guni tau abagamisa, abalacharu ni lidun aba umuohu, achigiti lau aba dubu, lenyin lubai uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveju ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu wuriya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
13: Kawangu halu wa hile liwa bai hata hilai, uwa kia sarali lida gawe. Rita go huma logule me halaria ngui hukumu dale kanile ngui me. Logule rube la susa hizugu, ligia le uvili garibu wa libuti. Luot na ledere gerungu hapa hukuku kafigu kia, aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rubida gawe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gu luagu dimure le larinya gu bai Jesusu, Larige hagiri budun lida ge umuohu, aba habau da guni sun kata ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba aguena lagu umuohu. Dan le larihin bai lurage rugun, gamisa rugaru nye u wali ugubun. Aba lidi lubion, lau tukweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile Jesusu rubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania guhon.
14: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gena huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
11: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le, bugu ya gubai rigi hada ge terincha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
14: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
11: Luago ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigibay, luma luago lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luago grua. Ruwa muti yebe wemenigi luago, ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasusere du kateile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomo luagu ariha hama anheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
14: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biru ni luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wage da isun le tania gu bi lerene ubongi gu lagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ribai lidon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
11: Reide iba wama,
15: la diga la tari dunya anigunya memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulere de ruhama, danti le nyuruha lihama lagu dabula, abala nigu nufen luha burgu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu la, gamalumu, abala gumu chogu hagibuginye, abati haniya guhama gua.
15: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubwe won umada, arinya galei, tila lere rubungi won?
1: Abati magura bahanhanya la, abahare gudani, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem, lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hamaginye hibiri lanigu. Abahariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni lwagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habari daguni, bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada, luma lwagu hasubu diru ni lwagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginye adimureha, lwagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
14: Darangi lo hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
14: Kawagu hanufude dagua, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi lehawagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
14: Ani isa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigini hagibugine, sunhagui. Larige aba lariyegu hon.
14: Le asusneru dubainu, ligie le mehe wagu binariyega hon dame hale huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yubainuagu titan li liburu Moisesi, titan haliburu profetagu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye guhon.
14: Buru wanyu linye lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigi ubowagu, lunha sakri hana lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun lwagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le siye lubay.
1: Abatila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Abale nyuru ni luhabu, abala biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, abala dinyuru hawai, abala nigini wa siye lun. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu aba.
16: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi sunkatei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sunkatei. Ani ligia arungu gandagi dubai hau gurige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba uguri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gurige lida agi. Mama huan le lu bai larungu gandagi dun hau gurige. Aba uguri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu lanungonga. Le abi nyeme ti lampu tima tima ti le rungo gadag dubai hau sun gerigia ubogo. Lida ha li meha ubogo ani lau sun lida ge la ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagie, mama luagu agura huwa hama kai furumi gwari kukirige o lau la nukunda aba ugari. lirahin habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahin me. Leti dimurei bai saligoti ugiri me. Aba labagari dun waganago. Ariha wa mali luweirigo. Weirigo nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la lirahin bai le abarugiti. Le buin bai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luago. Aba laniago.
17: Aniha lenya hawago bai nadimure hu. Dale nariya gu bai logulela ubaba inaranse huma. Weirigo tima la sugunau. Ladiga anihin halela meha nubarage ginyi.
16: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lirele aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inila. Aba laniya guhon fura.
17: Mama au Kristu bai.
16: Aba yeti halgudani.
4: Tata buti. Profeta Elias ibuguya.
16: Daniel gahon.
17: Uwa mama au.
16: Aba ya harinya gulo.
4: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
16: Aba larinya gulon.
17: Mama ginye au.
16: Aba ti harinya gulo.
4: Kata buti. Moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara abai barinya gulon buogu.
16: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha. Darinya gubai profeta Isaías.
17: Au umala lile agua rabai lidan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
16: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
4: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
16: Aba larinya guhong.
17: Au lauduna nabadi sai. Anihi aba ibidi yati hun paganagu. Liabu imba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lung hamuga, na faraga duni tagiri galigaidi.
16: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei, labuche weyu libiti duna horda. Le nye lubei, labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liabi, Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
17: Aniha mudunle launa habai buingio lu lagita lu ni hafika ngrigi. Lu aku nyaha na dumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie le wairi kuti sugunau. Ladiga ni ngalela me han mubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligie nu. Kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni Israelitin.
16: Ariye gati gie hua.
17: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugie. Aba larara mugun labulu. Ibidiet yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larairu sifiri sandu. Aba me larara mugun labulu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi ya le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la liraibu ibu ingyo.
16: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
17: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
16: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigiregu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
14: Kahariya habai.
16: Aba hariyego lu.
15: Maestro. Halia baganao.
16: Aba laniye gu Jesusu hon.
14: Igo gu harihe.
16: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgrini libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulo ligia aba hada ye bia ha gabu wani le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesusu. Lubarege amu katei. Aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba lariye gulo.
15: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanugu ni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
14: Simon bugu ya lelero Juan. Cuento Cephas y Babiri. Mini la irile Fedor.
16: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lobogun Galilea. Aba la dura gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
14: Falaban.
16: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba lariye gulu.
18: Ei, ari hawa mali gile wago bay laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
16: Aba lariye gu Natanaeli
19: ani hen funagi Nazaret na buiti.
16: Aba lariye gu Felipe lu
18: higabu bariha.
16: Dale lariye Jesus la yara fadu Natanaeli aba lariye gu
14: ani ten aba la duga wagun Israel le tima timat uati yego au lida.
16: Aba lariye gu Natanaeli lu
5: idaliangi abasubu diruni.
16: Aba lariye gu Jesus lu
14: ariha no muti bulubare ngen loguaru Felipe bu. Dale tabu gianyati bulati di bu igu.
16: Abati lariye gu Natanaeli lu.
5: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
16: Aba lariye gu Jesus lu.
14: Pafinu bai nu la dugar gu nariye gu bu. Lago ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
16: Ariha gatigia Jesus.
14: Ninaru hau. Lago harihu bila sielu darago, anya hamelani bungi angeligo amudeha luma arari hanogi aule lira uguri.
3: San Juan, capítulo 3.
16: Nyeye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
5: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba lariye gu Jesus ulu.
14: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu run lidon laruwe ha bungi u.
16: Aba lariye gu Nicodemo ulu.
5: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, gayara tifunagi elebelu ruya turage irugun luguchu lu ya tagura hani.
16: Aba lariye gu Jesus lu.
14: Ninaru bau la ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu siyati lebelu run lidon larun habungi le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi le agura hoube lidagi sifiri sandu itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Mawiri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garabali le nyengye lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidye tibunha liage la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra hoba nye lida ke sifiri sando.
16: Aba yati larinye gu Nicodemo lu.
5: Ida lubasa kata ile.
16: Aba larinye gu Jesus lu.
14: Aba omen bu maestro Israele na buguya ibidye tikata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirubai, liga la wa dimure habai, gefen wa gia luagu le ariha wa mali bai. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bai hon, ahi mafinya hubai nuo, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubau, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyengi luga yara la gefen la luagu, no iti gia aule lira uuguri. Itara keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati lunga salboro bala sunha arihi tia tuwagu itara linyagia niiruwa bala luagu guruwa lunsun lale afinyo iti nuwagu meferi dunu hamamuga kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti.
16: Aba la sigiru Jesus wariyaga
14: laduga wairi tihisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo darilu launa hani lirau le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mohadono gurigie, lona hani luha salvaron hau bogu baña luago. Le afiñati luago, masia di ruote, ahi le mafiñati, siati wali la duga mafiñe la luago li rau bungi le aban gote. A mafiñe baña, siati wanya, la duga tambuga le liabi pei la rukon ka uboa gon luna ruko katagutu la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburi ga sugu lau la rukonka. La duga kati la uripati hatagu pei. Son hadug banya kati uribati, iere uti la rukonka hon. Aba hadisaton loy la rukonga ligia, loy la subdiru no akate uribati le hadugubay. Hadugubali lugunda bungiyo, inseti hon lun litan hamala rukonga lun larikino lagu haruma lan le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
16: Lari yesun kate le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadisehi. Nyen yegie huan, abadisehi lida flasu le giribay enon. Jarafalunu salim na duga nyenye ila sarago duna aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru lubarege la dairu huwa na sutere da sun kata ile abati hakume seiru hada nge lani kuhuwa asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galum huwa
15: ariha basa maestro Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimuri ha won. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
16: Aba laniye gu huwa hon.
17: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyei bui agambui wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itala ninye ginyeti dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyimbu ibaisia lugie au genyusun gregi. Ahen le ubo woguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luagu layanu. Ahen le nyimbu ibaisia lugie Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la choru boy logo inari ni lale lariyangu boy buingi. Le launa ha boy buingi o, le reru buingi o ladimure ha boy. Laduga, me behati lichu kuni buingi o lani sifiri lumo. Hinsi ati le reru buingi o lumo, ruhali gini ubafu lumo, logo sungkate. Le afinyeru boy logo le reru buingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai lafinyo nulogu lire buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu haru gba liganyo buingiyo luagu.
3: San Juan, capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighao lani gu huan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligie. Kiburi ya midiri guwora ligie. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesus tu.
14: Ruba morusu duna no.
16: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
20: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
16: Aba lariya gu Jesusu tu.
14: Luhamuga subuti bani ya deo hani le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bon bon.
16: Aba taniya gu lu.
6: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luyari duna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
16: Abalariye gu Jesusu tu.
14: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahele atu te lida gya dunale nichugu bai, ma sandi ron dugi ya lime magrabo. La duga dunale lubei nichugu ni lon, gese ensebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lon.
16: Aba tarinya gu lon.
6: Rubai dunale gya no, ma sandi ron digi ya namu ga magrabo, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
16: Aba lariya gu Jesusu tu.
14: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
16: Aba tarinya gu lon.
6: Mamaritin.
16: Aba ti lariye go Jesus tu.
14: Binaron lau bariye go lagu mama riba. La duga sengi hanya wugunia umati ya bagano. Ani mama bumari le umabui bagano go eto. Inari unile bariye go bai.
16: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba taniye go lu.
6: Afinyet na lagu profeta ba. Wagiche go ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
14: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yu, mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalau hahuduragua. Ahin wagia, subuti wa muti kalau wahuduragua ladika hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilurba ora ani aniha ora ligia lun laudura gua bala lu bungio lau sifiri luma inarini la daga itara linha la busero ugu chili lun laudura wagun lun sifiri bungi ani hau dura gu banya lun luti hadugni lau son hani sifiri luma hanara
16: aba tania gulu
6: subudi tinu lu aguliabi bala Kristo dame tiliabi la fura guagu de beisun kata iwo
16: aba laria gu Jesus tu.
14: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
16: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
6: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
16: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibu go disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
14: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
16: Aba dihaguba seru disipulu gu aligudagua hama gua aba haniya gu.
5: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
16: Aba lariye gu Jesusu hon.
14: Nadugu nilu gunda leona habali na luma nagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be larinya wago amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu nagu huma amu na dag me banya ani huguya aluba habali lebege hawadi gimare
16: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru ten lwago Jesus lau tania gu uri tuguya hon lwago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutu uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wama liginye lumagin ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
16: Bia we yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. midi ti la gaira kai la niya guni Jesus guanari luago me berese onwa ti la waba profeta la gaira guanari da la chile ribai Galilea resibi hamu ti lila na fula subuid la diga nyidu hamagie lida lufedu lue yuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamu ti sun le la diga bai lida fedu ligia abayati lagiri budu Jesusu lido fulasu le kana le lida bai Galilea le nyei lubai la sali le guaga da duna lu dimeime nyei nyei ti aba wuguri wairi guti na dagi me ti luma urue aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru nao da lagambu bai wuguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba la yumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da nilira la diga madise lila lu lowe abalaria ko Jesus lu
14: hugu ya ha umari hi sei ne luma milagro mafinyato
16: laria ga bugri ligi lu
5: keimo furese lu baragen lowe nira
16: abat laria ko Jesus lu
14: giribu babu bion are ta kwal biro
16: abala finyen bugri ligi lu agule laria ko be Jesus lu abalidi da la yara fadu bai tun luba abahayabi lumusuni lubano aba hariye gulu
5: arei da gwali bira
16: aba lal gudunia kala aura la gomesere lira arei do aba hariye gulu
8: gunyar la dan ra bara bu mayu la gidara biri wolwai
16: aba larita gunni lo agu ligia la aura la niye gu Jesus lu lo agu arei da gwali la lira aba la finye nu lo agu Jesus hausun tila na luba ligia libia ma seini le la dugu Jesus dale la giri budu bai hudea gien lu Galileo.
3: San Juan, capítulo 6.
16: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya giri gia afala ruti la duga harihin ni buri milagru le la dugu bai. Lau larei da guag dunia sandi tia abati lawari nu Jesus lo agu aba wubu. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gia jarapa li lueyuri esefunu ni. Le hafedu huri. Dali rihi be Jesus luagu saragu haya la grigia pala biti. Aba la niya gulu Felipe.
14: Aleba sa wagani haigi ni hon son gurigi ha.
16: La niya gubali lira lurugu lagambu kabala la niya ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la digu. Aba la niya gu Felipe lu.
18: Ni bien san fiadil fin, logo bon le tafane honiwa, mrusu mrusu hada sun grigia ha.
16: Abat laria go Andres, aba gen hada ge disipulo. Lele mole Simon Feder no.
15: Ani haba ira hya. Anu hiseng fin luma, ama bien udre. Gama lumo, logo belira hon sarago grigia ha.
16: Abat laria go Jesus.
14: Ani go ma hon song belu hanyoro.
16: Yeye no hawana seng mil wuguni ya bogu ni hawai wuni ya hamai rahuni. Kaiti nyeye la sarago sagadi di na flasu ligia aba hanyuru. Aba tila nugu no Jesus ufei luha burugu. Lari gie lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu no hon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung ha nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina le sung le abu serube hon. Dale kimule ya aba la niego Jesus ho lani disipulu go
14: abota huma isun le igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
16: aba habuda hani aba habu chag dinu du su fani la u tifa fein le igre go bay tida ge seng fein dati le hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba hani ya
8: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo go
16: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama hanuguni lau ere luhaduguni uruweime abalidi labugwa luagu mwubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gula arunduni. Abahadi na gutido aba ugune abahagume serun ahiyorogua luo achilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume serun garabali afuro go her abalero gadu dale awasi luara sengu osisi kilometro le yahari he liabi Jesusu twagungune eibugena ligi bogudun aba hanufu didagu Aba larinya gu hong.
14: Manu gu teteh huma. Aule.
16: Aba diheres biru ni lau gunda niti dah ugune. Aba haculurun lidon flasule nyihin lubai houdin lida murusungor. Laruga aba hari hegeri ya hari dera belo bafurugo. Lagu nyedu halabuga disipulugo. Tida ugune to nyimbo. Ani tugu yergu yonye. Ani midin la Jesu.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Abatiabigo.

0: ugusele na Afrida aba niabi ya ubowagun weto nigra li ubole nebo ya lumu nuguche
1: aba hariye gulani disipulu go
2: anati ngwento baduma na haya frango mayuso lunga hemplu arija omali gwento logo subudi lasun kata ibu mon la balgdu logo nikata la diga subudi banin harita gong girigya logo lira wa finyera logo lumange la bungi ubiabi
1: aba lariye go Jesus hon
0: afinya dunti gwento anite le ora ani gwento gwento dame leha chagara gong sun huguye kala aba luege loubadina aba mehigiru nina nabuwa lau sumama la nabuwa nyadina la diga nihi nungu chenoma tanie go bali sun le hon Lohadari no darangi lo lida hafinya ro nuago. Hasufri rubo ubao. Kama lumo nganigi huma ganya inali ubao.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesús usun kate ile. Aba larige cielo, aba laniego.
0: Nuguchi. Siluja ni dani. Rubo weirigu ni lubira. Rulamo gaginya bira weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu nubirao hawagu sungurigia Lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lua Aniha lebu nabai ibagari le magumu chaditi Luha subdiruni bubugu ya lebungi yu amariguti Le inari uniti Luma luha subdirunina au Jesu Kristo le pauna habai Ruha tina uwerigu nibu ya ubowagu Gumuna aginye le wagu bibauna hana Wetoti nuguchi Rube uweirigu ni le meme meha nani baibuma lubarege meha nyi la ubou. Subuti kuta nali honha basaga rubanya, litage ubou lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha, aba bichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubai bai. Weto, subuti hamali lago son la le bichigu bai nu bumagi la liabi. Runa li uganu le bichigu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, Luago inario ni la luago buma gen la niabi. Afinya nyaginya luago bubia la au na habalina. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. La diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Aniari huwati nuiri gu hada. Au merede di na ubau. Ahi hagia, herede ruba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti, goni gibanya habichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aban le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go, goni gunumuti ya mea habichi ubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agenya, luedigan leme haferi di halibay, lulagunfule no le buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubay, La wanaha wala ubowa go ariyaga numuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere go nulo ubow. Ladega mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamori hati na bumba lumba sagaru niya ubowa gugine. Namori habumba lubow nigiru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubow le, mama gine lani ubow hagie. Derege waguta banya hongu wabon. Lau lubafu bereno le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itara ginya nona hani hadon lani gu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabun le timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagia. Amuri ya tinabuma lulita hama aba sunha giya. Lo aba meme hama wa makei au buma. Buguya numa, lo lida hama aba buidu buidu. Lo lafinya ron ubo luago bona hana. Rona li uweri unile meme biju beinu hon. Lo aba meme hama kei aba meme wa ma au buma. Au hada, buguya nida, lo hayabi lo aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lo numa banyala le nye inumuti. Lo harihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. La dega hisi ya kubanya di nabuan lubarege la degueno ubau. Nungu jini rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamale gini uguni ya haluagu bauna hala au. Subuti kita nali hong kata pula. Ane sobu tira kita meme batipu. Lunye la insi ni le buagu be nu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari que larían con Jesús. Kate ile. Aba lafri du haulani discípulo gulun hodi. Lo bafru guduna le cedron. Nyen yaba flasu le buri nyen lubei titibu olivu. Nyen lubei lebelur Jesús haulani discípulo gu. Subudi lumuti guiñe judas ile. Alu guru bali Jesús flasu ligue. La diga onda raguanya hali Jesús nyen hama lani discípulo. Aba lubei de la chilu no judas nyen. Au saragu sudaragu. Hona habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari na gien lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
4: Walu hayin Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le dere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gu. Aba hei guadu. Aba elania gu Jesus hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
4: Walu hayin Jesus le nasaretna.
1: Aba ti lania gu Jesus hon.
0: Ania ga dinati e hon. Luago aula. Ahi aulu bay halu habay. Igi de humanya halu haudi.
1: Jesus te redu bailira. Lu lagu fale lu le lania gu bay Jesus guana. Me
5: fei di ti ni ama. Hata ni na bichu guana.
1: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libre le rige aba lo muso fadri le io ti ma bei giri di maluco. Aba le rige Jesus lo Pedro.
0: Da bon be feinte tarigon. A rula lo bei nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funage natuni.
1: Aba de hanu ni sudara go. Guma da ha ma sudara ni guri. Jesus wadar. Aba harig dani. Lari gien aba hanugun ni lubiun anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lome aba ugeri hawagu sungeri gi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di luba dubena. Ligi lafri dube disipulu ligi ya dimun hetuma. To undi girubani bena lu debela guduni Pedro. Aba di tali guduni undi girutubena Pedro.
6: Ma bugu ya aba hada gelani girige le disipulu gu.
1: Maringa Pedro.
7: Mamau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rara hanyati nye abachara gwa. Nye nye ge Fedru hama abachara gwa larigiri gu wat. Aba lagume siru fadiri. Le inyu timabe ya ligu dagwe Jesusu. Kata ya la lani gu mwe disipul. Kata ya la gine larufu da habay. Lariye ga Jesusu lo.
0: Bawu kiti na dumre haligibu ge songu bawu. Sunga da narufu da hati dan ligili si luma templu rugo. Le inye lubai hondara gwa song huriye. Madugun kita lubai tini kata ramu dawar, kau aku awal bayi balik itu. Alik itu bayi hakam bu balik na, agi alarinya gele, wau bayi nadiu mereh hong, subuh di hamu tilen alarinya gu bayi hong.
1: Dah alarinya gu balik Yesus kata ille, abal lihat dia bahada Yesus daraguha, tani na templeu, abal lagai orang haligi bohong, abal alarinya gu lo.
7: Itar alarinya sabu nu bunyi fadri lein yutu mabui.
1: Alarinya gu Yesus lo,
0: ahin alarinya gu nubai uri bate, alarinya gu bayi halia nyila luri ba. Ahi ti bui tu lubai lain nariya gubai, kagi ya uagu bagai ya hanua gu.
1: Apa ti lona ni nasi gerak gu lugu gayfas? Fadil lain itu mah bayi di dalam ligi. Suhti dale, ania gu buka fedur apa cara gu lari gerigu wat? Apa ania gu lom?
8: Masa buki apa hada gu lani giri gu le disipul gu?
1: Apa laye dagu fedur apa ania gu?
7: Mamau.
1: Apa ti lal gu duni apa hada gu lumusuni fadil le inyuti mah bayi. Aba lidu hele libu gubai Fedru wari gai.
7: Maafu nage aria numuti buluma lida mflasu le burinye ilubai titi buoliu.
1: Aba ya leye dago Fedru lida ora ligi aba la yuguru hagayu. Aba tihanungani Jesusu lube ge gaifasi lulubi yon gumada. Aruka dina liyati me veo te juro palacio con lo y Javier señal me guarda la niña a dinero ni le la niña ve y recéfono le guía la frito ve pilaco no la dimoneja ham abalanía con hon
9: tasa le duro ve griga le humo
1: abajaría con lo
9: los amugas mandó y la uribani me dere que el guamote amuga bon
1: abatilanía con pilaco hon
9: parújelo aku sedang ketemu mai kail larinya guni hilul tu kuan aru.
1: Harinya gahuri ulu.
10: Wagi gahuri yo, mari cati walnu wasiya dirunia ba grigia lun lonwe.
1: Itarlinya lagu fliru, le larinya gube Yesus ulu agu ida lu balan lonwe. Aba ya lebel ulu pila tu palasi ulu. Aba lagu anu ulu Yesus. Aba larinya gulu.
9: Aku ya saharu itu bayi huriu.
1: Aba larinya gube Yesus ulu.
0: Lagu bani bungwa balu kita haluagu lira odi ladega hanya guni amu bunu agu.
1: Maria ga pila tulu.
9: Huri ufuna giau. Binasi ugu hama habatu ufadri gu. Hagi ya dara gara bali bunu. Kage biduru bai.
1: Abati larinya gu Yesus ulu.
0: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itarania la. Agente gunya hamuga nani gu lume dere geruni wana hon lurdu gu huri. Mama yana na ruiha.
1: Abati larinya gu pila tulu.
9: Huruwe lupa itipuguya.
1: Larinya ga Yesus ulu.
0: Buaya arinya gue belok urui na, lule nagar ho, lule niabi lidong ubole, lule arinya gue nile inaru nibe, zonhaga gamba di banyak lule inaru ni, agamba hamuti lule arinya gue.
1: Arinya gak pilat lo,
9: kata itu inaru nibe.
1: Lari gak ladeng ni pilat, walau gue dahani le, apa elafri dua dimu yang hamahuri, apa arinya gue ho.
9: Madar itu nani murus duduk logo gue kiri le. Kehecu huma lu nigra gitu abadan riti hun lida fedule lueiru esafiru ni Kusente lu nigra gitu ni Yesus le haru ita huriyu
1: Aba ya haguara gusun hagi
11: Migira gitu baile barawasi la bigira gitu
1: Barawasi ligia aba hiveriti
3: San Juan Capítulo 19
1: Abati lanigo ni pilato Jesusu Abalona ha abaycha gitu Aba hechu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tawaba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
9: Ui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri no pilato, aba laniye gu hon huriyo.
9: Nasagara liyahu, luhasubu duroni logu madare na duro luagu.
1: Aba lafuri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dengar gua kolor guc, abah tilarinya gua pilat tuhong,
9: aniha wakiri lagi ya.
1: Dah hari ini balik, habu tiku fadil gua harus susu darah gua, abah aku meseru aku ara.
11: Dah gua bela guru, dah gua bela guru, dah gua bela guru.
1: Larinya gua pilat tuhong,
9: baru kemai ti, dah gua homel aku guru, lalu gaau, madarit nani murus duduk luagu,
1: abah hari ini gua huri ulu.
12: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungia.
1: Da la gambo bani pilatule abati mala nofudutu. Aba ya lebeluru palasi urugu aba larinya gulu Jesusu.
9: Halia nasa abuguya.
1: Mwona buti Jesusu ni kata. Abati larinya gu pilatulu.
9: Mwona bu bumuti nasa. Bide tisa bun logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logu guruwa.
1: Larinya ga Yesus ulu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ora ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira gaduni Yesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
10: Ahim bigira gada, mama buguya lumada uruwa iromana. Furumia guarga learinya guti luo go lagu uruwa ila, lagani uruwa iromana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Yesusu. Aba la nyuru lagu halu le aku seragle ubar le ube hariya ga dubu ga bata ali da herenu huri da mi dheli le aba we lu ba lu yure sefuruni aba la nyu pila tu ho huri
9: ani ha huru waita
1: aba ha go ra go
11: ilala aha ilala da go be la huru
13: da go be la da go pila da go pila
1: la nyu pila tu ho
9: usia tufu na ge na da la go ni huru waita logo guru
1: Ariya gahabu tiku fadri gulu.
10: Maruwa ita tiwa amu luwa yuruwa romana.
1: Laulira, aba ledera geruni pilatu honu. Ladara wagun luwa guru. Aba hanugani. Aba di lafri tu Yesusu, barina li luguru wa lulidi lidon fulasule ubay ani ga lu fula sun lab ugu golu go tali da heren huri ye hadara koi log guru da go hage bia ugun ye uralum aba lo ge ka lo aba lo na pila tu ichi ga guda aba abur hu ni log guru wa dari ga nyai
7: Jesus u Nazaret na aru ite huri
1: saragu hai ha da ge huri wali hi abur hu ni ligi Madiga flasule ye lubai adara go Jesus logo guruwa madis tu buru ani lida hebreo grie gulu malati daburu du lige hariye gubai habut go fardini huri lo pilato
10: ma buru da banye haru ite huri buruba le ariye gubai lagu haru ite la huri
1: awal lariye go pilato ho
9: le buruna libai buruna li
1: lariye hadra gunni sudara go Jesus logo guruwa aba handu gunu la dura gu Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyu gilu unabu. Aba haria gu suda ragu hamago.
7: Mahari itagua wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iru.
1: Itaraniya lagunfuli nule tania gubelene nubungi.
5: Fani kwa hafuku na dalara gu hama. Aku
1: yang hendak buat tuan kisimisi kawalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak guni sudah. Nyanyi lugu Yesus yarafa lugu ruat tuma tamulen. Maria tolong mari kelofasi tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Hisya beli lugu saraku. Apa lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha. Birang.
1: Apa lari aku lugu disiplin.
0: Anuha, hugu cum.
1: Lama ke orang lagi ya, apa leres biru untuk disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille, kesubuh di lani Yesus lugu, gumpul ni lana, sun le nu bi ladu gini, lugu asal baru, apa lari ya gu, lu lugu gumpul ni lu, le tari ya gu bi lene nu punya.
0: Magar buhadin.
1: Yang ia bafu tu tau di mana, garuh itu. Aba hati dera gitu aba mudu siti na diwe tugu ya aba hichu guni lwagu aba wewe aba hichu ni lwagu liyum aba latu nu Jesusu diwe igaru hitu tugu ya aba laniyego
0: gumfuliha son kate
1: aba labulu chago aba lonwe wei ligia aba wei lubal wei resefuru mabuse rute tihuri yulu Lerede nu hago bugiri ge lwagu guru alida lweiru emera guni. Ladiga weiri tiwei lige. Lige hamuni ha bai luma pilato. Nu louna ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya lwagu guruwa. Lugie lagida nu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chuni liyada furume ti bugiri hadangi ha dawa gonyi banya lwagu guruwa uwara luma Yesus. Lari gie aba hala chuni liyada leaba. Dale hayara fatu bai. Nuh Yesus, abah hari ini log hilal lila, lige mahal cuchu hamba lilubai liat. Abah lihat abah saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efeng. Abah lafridu hita lumat dua nanyengi. Mary hubalin le, lige abah dagubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti logo aniya galani inarun ilugiye hafinger. Laduga Yesus terdubai burikat ille. Lu lagu file no le tania go belere no bungi
5: mahala chuma bain niya ba abu wa
1: ani ga tinya tida le no bungi yo
5: hari ku bain le kini lagu bai
1: lari ge sun kate le nya nya ba ugri ari mete na giri ti hose falal mu dime ugri li ge Jesus la usu aram da gwar gilla la dugi la nuf de hoyi huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilato Aba lichi gunilo. Aba lanenguni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba tihanenguni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia. Segu hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida tiflasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungil nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafala umuho ligia naduga ginye lagume sera la buga luwe yuri emera aguni.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Bei di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha, data cheli lubanyi, wali dubule lida umoha nye. Abatidi eba gwena, lenyi wabai, au luma Simon Pedro, abatania gumo.
14: Bari ama Jesus le dage lumoa. Ali ufuna za hichige.
1: Abati wafrido. Abawodi lwagu umoa. Uwara wodi biyangwe wagi ya iba agwain. Foreset na lwe Pedro. Aba na chile rafurume lwagu umoa. Aba nele mchua riha nyehi. Gamisa rigunyo na riha nyehi. Mebelutini. Lari gi aba la chile na Simon Pedro. Aba lebelu nulido umoa. Gamisa toa ubo. Lagira wagua Jesuso. Tugia irguyo gien la riha nye. Gamisa ti toobo lobro ugo lichig Jesuso. Mama lida yon aba atuma buri toobo lagira wago. Hobro gutia tabugo. Aba get nebeluru. Aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinyeru lagu sarari la Jesuso lida ge oweni. Ligia liti gufuna danani le. Taninye gubelene rubungi lagu lasa rubala Jesuso lida ge oweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede no bogu de Yahwa, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lido umuoha. Aba tarihi bia angeligo harutu hadarago. Nyu lenye lubaibuga lugubu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba harie gu angeligo hagia tu.
2: Kawagu ba Yahwa.
1: Tarihi gahon.
14: Baruha manaburema. Bide tinuhale la hichigu.
1: Kai tariya go itara aba tadikiragu aba tarihi ni Jesus wani halanye ibide titun lagu ligiela aba dilariya go Jesus tu
0: kawagu bayahuwa kabalu habai
1: sunti tariya go lagu lela oni girbali fuluria ge dimre habaitu aba tariya go no
14: ahi banaga lubai ariya ga bai nu halela bichiga bare namu ge
1: Aba dilania go Jesus tu
0: Maria
1: Aba tagara ragun Aba tania go no lida herenu huriyo
6: Rabuni
1: Mini lalira maestro Tania go Jesus tu
0: Magura ba no ago La daga mamuda irugi dina lenye hilubai nugu chi Baiba Bania ga mehon nani disipulu go lagu neibu ga la lenye hilubai nugu chi Legiye hugu chi Nubungi yete legiye hubungi yete
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaran ya disipulu guluagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lo taniya guni hon. Veime meligia guño ondara guhaya disipulu. Gelen yu leati ben hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu no Jesus. Aba larana mu hamida. Aba labusu no hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
1: Lari gelanya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
0: Nye la darangi lehida. Itra keilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
1: Aba tilafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
0: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon bai haniya gamado. Uwa tihama da leliabi bai Jesus. Lari gen abahaniya gu hahi bidi disipulu gu lun.
10: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
15: Ai marihina lari gi gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gi gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amuna. Nyenye ti Tomasi hama daan ligie. Lausu gelenyu liye la bena hao. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusuru hon itara.
0: Nyen la darangilo hita.
1: Aba laria gulu Tomasi.
0: Dabi bifinga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nobo. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti laria gu Tomasi.
15: Nabureme, nubungi yute.
1: La ria ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinha de bueto, da diga ria badi na la. Fulei se watin hafinha rubanya marinha ga hagia.
1: A diga et Jesus u, amu sarago milagro hagi bugen lani disipulu. Leu obi buru nyeti da li buruto. La buru dun bai burile, lu hafinha ru log Jesus ula Cristo be. Le li rebungi. Lu gie gabagari huma, keisi lani gulau hafinha no.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufu da Jesus ulu guahau lani discípulo gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida ya nuaba Simón Pedro, Tomás y Leube Jania Gamado, Natanaeli, Lelila na Cana, le lani Galilea. Liranje yu Zebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesus u discípulo. Abalaria go Simón Pedro hon.
2: Neibuga esenija.
1: Abaharia go lu.
10: Wai buga ginye buma.
1: Abahadi lutido hagune, abahodi. Suwari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, abahari ni Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Abad lania gu hon.
0: Numata go, manyugo gitu sa.
1: Haria galu.
10: Ua.
1: Abad lania gu Jesus hon.
0: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugo ba.
1: Abahaguna, lari gie. Siya ye beha chawarunu, seni dunarugugi, lehi beudiru tida. Abad naniyago, au huwa lu Feduru.
10: Jesusu tia le.
1: Ke ilagambu Simón Pedro, luago Jesusu la, abala daurunu la daurago, abala chubaru dunarugu. Ha hibiri disipulugu, abahoudi laru beya taugune. Aduru hain hamo seni buiha udiru. Ke abarugin la, sa metru, hadiselu beya, dale, harari nubai muarugu, Aba hadari no watu gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tu mafein. Aba laniego Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadige banyo.
1: Aba ladino Simón Pedro tido ugune. Aba ladurgu dunu seni larumbe ya buin hau udro wainamuti. Sa dimi sa agiru wanyan. Lau sun hibe, maheyu dagutu seni. Aba laniego Jesus hon.
0: Higogu hata pachato.
1: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesusulu Simón Pedro.
0: Simón, lira Juan, hinsi ati nasa abun suga lau nisia hon ha.
1: La riega Pedro lo.
2: Aha na bureme. Subudi tu bun lago hisi en banu.
1: La riega Jesus lo.
0: Goni ki banya te nanigo.
1: Aba el algo de ni lago libia ma weyas.
0: Simón, liran Juan. Hisi te nasa bun le tima a tima te.
1: La riega Pedro lo.
2: Aha na bureme. Subudi tu bun lago hisi en banu.
1: La riega lo.
0: Goni ki banya te nanigo.
1: Aba el algo de ni luago liru a weyas.
0: Simón, liru Juan. Hinse te nasa pon.
1: Aba liru da con Pedro la diga, la algo de ni Jesús luago liru a weyas o ahin. Hinse lo bailo. Aba la niego lo.
2: Nambureme. Subu di tu sun kate ibu. Subu se tibu luago hisi e banu.
1: Aba la niego Jesús lo.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laud na lame ha nibure ingidubo. Sansi guati bo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyi lumuti babusera ubabidi.
1: Lau lariye guni Jesus ukate ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi lomwe Pedro. Lulichugu uweiri guni lubungi ulau. Lari gen, aba lariye gulu.
0: Falabana.
1: Da ladigira gumba y Pedro, Aba larihi luagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bai lobagi Jesusu lida adinerina. Le gie aligudubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta larihi bali Feduru, aba larihi gulu Jesusu luagu.
2: Nabureme, asan le, kapasa asusir dalu?
1: Larihi ga Jesusu lu.
0: Ahana busne la bagaridun darime nagirbudun, kamegi abumu, buguya falabana.
1: Aba ti leiba gu dimurei. Hada hibri lani gu Jesusu luago mowe beilani ge disipulu ligi. Maria gu ti Jesusu luago mowe beila. Aria gu riguti.
0: ahana busen la bagari don dari lumo nagir budon kame ge buma
1: lige me me discipulo lige le cholo urbani buri kata ile abur ha barugi e gara dato to hali ha mungueto ani subudi oti luago inare nila le la niña guba ani higi e sarago kata ile diga Jesus ahi hamuga abur hawa aba aba afia oti luago mabarata hamuga buri liburu to abur hau tu lau lida sumubo.
16: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
17: Lu teofolo. Aburha tina bun tida furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume seha luade gimari. Dari luma uweyo le lamude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu ha mehalanua dirubayo. Lida bia wenwe yule lobe ubowo go larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama ge le lobe apostolo go Jesusu, arinya gati meha hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larinya ga hon,
18: abono ba huma lagu firu furama se lelishi ube nungu si hon, le wago benarinya ga hon. Subudi humuti luago badise gita la huwa lau duna. Gama numo, na sobu jirang di hum, bago malu hadu lagi ahu badise wa lau sifi isana.
17: Dati le ondara gwenyu haya la apostolo guluma Jesuso, aba halu gudini.
19: Wabureme, ani hasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Larega Jesuso hon,
18: sinyaki ya sobu jironi kala meyu o kala dala lumbe lube nungu chin lau lupafo, Lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi ni santo huwago, tibiko kwa ubafu lule fehu manu wago tandu Jerusale kilogo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi adi fulasu kubogo.
17: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba liyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
18: Wuguri ya gali lea ni. Kawago herete haria gu selu. Jesus meme lea munde rupa isielu huma gu. Liabi ya ba itala meme kai harihi li lidi.
17: Aba ti hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachilu rupa uburu gu. Aba hamudeiro lido rumu inyoti. Yen yen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribe kanonisite, luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyo haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
20: Idu hanyu, muntibu ga lagufi ule lariye gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumari habu ilago hudasi, le adunde habali ya ha anigibaling Jesusu adaira, aba meha hada giewani gu hudasi, eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem, aba hatu ni fulasu ligia, aselidama, mini la lida herenu, lufula sumhitu, la diga burua nyulia tida liliburu salumu, reide italuba malugu. Ua hama ganon tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubaiti. Lun tiva noa da ha aba buguri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumo dan le lamu de rubai cielo. Lu le mego a la kudasi. Lu ganhara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lidagin oweni.
17: Aba ti hiri du biama hadage, Ose, leme me gire bei Barus Wasi, leme me gine gire bei Husto, luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bei. Lunde seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas ilubara, la diga la figonha. Ani nyudu ha lidu fulasu le laduna bai.
17: Abati hadigu ubunuruni, aba labri haluago Matias. Luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
3: Hechos, capítulo 2.
17: Da la tiliru bai liwe yuru fedu le pentecostesi, onda regunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arintu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido usumu leto yei habayi. Aba lasali ragu watu gemeki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifiri sandu. Lida uburidan ligia, yei buriyano kuri Yerusalengi hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie gie lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi hehon kaba la hasanu nare ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba hariye guhamagwa.
7: Mafu megia gali lea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wada agi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, pontu na, ama asia, surigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi furasu afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini roma na, agano uti ya ya. Anyehi hada agi huriyu, laduga huriyu, ama hazugrigi, kibiri, Daruga malili gaburi hafini huriyo. Anyehi dinye grigia kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa mutinya adimuri haluago luwari gumbungi ulida na vereru nguanari.
17: Weri tihanigi sugu bai. Ibidi hehon kaba la hasami na aba buriti haligi da guhamo gwe.
19: Taswa mini la sunle?
17: Hibiri, aba hehera haho lani gu Jesusu, aba haria gwe.
10: Bacharu wanyami ruguhani.
17: Aba te laramu Fedro, hama ha Hibri unso apostologo, aba lariago lou umala lihere ke.
20: Ugurinha kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariago ni hon buidu. Subudi kumamu ge kalalila beikate le harihu bai. Mabachar wati en ugurinha hake haritago, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, Ligia meha le wago bai la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gu bai. Li don burime la gum hon veju, li nya larian gu bungiu. Nona ha bai nani sifiri ha wago sungirigia. Ha dimre ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene du banya wenya nyamutu, harihi ba niburi inti arufu duni. Li don burime veju ligia. Nona ha bai ginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba me na dimre ha hayumulu gu ginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguye me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati kei hita, dubarage la chiliru luweiri wabureme veyu weiriti anihanari meti. Anisume ha guwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeiti le lube nania guni. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le ladigbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le ladere gerua bi hun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le laritago bai bungi uluma gie frumi etida. Aba la sefru nei bungi ulida ge lubafu oweni, agu yuguagda lumuti hada ge hilanya. la diga señala gabafla oweni luago. La rinha hane urue David, dale la dumre ha luago Jesusu. Son anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungiu luegi en lomere, ua bai egua gudutina. Ligia tagunda rube nanigi, eremu antuguya ninyenye bui lau ugundani. La bagar du basun nungu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Idu henyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua tilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre ha tilubeti Davidi lagu lasanam Kristu lida ge oveni. Luago ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Sarag dalumuti lubeiti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luago lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bay, luma le agamba humali bay gueto. Mama David amude irubay cielo. Arienga ti David iguanarg. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegi novene. Dari nichugunia baga niyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehada ragubay luagu gurua. Adiga lali la bungi luligia balava salba ragile, ligia meginye mabureme.
17: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu fedru hon.
20: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, Rulamu ge bungi si frisandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichi gube la ginye si frisandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi lun lani guhama.
17: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
20: Dire ikuma, havei ha gibiri grigi ya salufri dinya ha.
17: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lolerero, aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregun hongwa lu hafure indiru ni le harufu dhabai apostolu guhon, afare hii na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigi bai bungi hakanda kwa apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrugulu bungi, lari gya, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsia hama hongrigyo, aba tiha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
3: Hechos capítulo 3
17: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba uguri, maibugu tiluma ya laguri ya hon. Baru ugutiha, lobado tibena ritempuli le giri bai bena buidu meruti. Luon lamuri ha hama ebeluri te tempuli rukun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba tilarihi fedru luma huang luagu. Aba lariyago fedru luon.
20: Ariha baba wagu.
17: Aba larihi hawagu. Agura ba ya behichi gu sensu lo. Aba lariya gu fedru lo.
20: masen sutina gamalumu nichiga lele numa tibu e daliri Jesus Cristo le Nazaretna saraba baibuga
17: aba larga de ni Pedro loige luho bule lowere aba liura guni ora ligia aba ledere bugudun lugudi luma lumurugoto aba te la chubaru lularamo aba leibugo aba lebedru hama tempo lugu eibugaino achuba heina adimure heina luago luweri gubungi aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luweri gubungi weri tihanige luago la susere dubailo kei subudi habali wugiri ligia subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai Pedro luma Juan Sunti grigia aba heibago lou tueri hanige luago tubaranda tempolo le giribai lubaranda Salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali Fedru katele aba larinha guhon grigia.
20: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile. Eibuga gudela wabafu o luago la uara guoma. Mama linya. Bungu le habungu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Nubarage kamuria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuri harigu huguya luligira wagdun aba gafara hati. Itara lin hafaru ni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani han vugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu, ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, Luago bidi la meha hun kala hadigu be dale hafaru balen Jesusu, huguya hama habutibu. La usun lira, gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu, luago lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungu, tibaba lamu gahifigo, abameti ganyara la lichigu bungu emera gunitun huani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, Le anua diruba e lubara ge frumi e tida. La usun nunti la lereda no Jesu Cristo cielo gueto. Tarime laran serune bungi usun kate le lariengu bihada ge profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le sigihilibe. Itar alian lubeiti, arienga ti meha Moises Juan wagichagu. Lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan ge guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Madiga sun ha madiga ti engasu lau le larien gu bai profeta ligia. Hagida ru bahada ge lani gu bungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lu lubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin. Sun le larien gu bai bungi hada ge profeta gu. Luago tuginye hafule sei. Daradu lemeha la digu baibungi uhama wagichagu, dale larinya gubailu Abrahamu, na biniru mayasungirigi ya hao ubogo gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunu, kadaba hidagie, laula sagarunu lidagie luriba higabu.
3: Hechos capítulo 4
17: Yengi e Fedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedro luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesusu. Abati hanigu nia adangra, Aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondera gu habuti gu hurio, gu gurie wairi gu te lida hafie, hama arufu de te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gie anasi, le fadri le inyo timabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhen yu anasi. Aba ti haunaha anugei Pedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba harie gu hon.
7: Ka ubafu o ka ida iri harida gu agde wuguri le?
17: Binyu Pedro lo sifri sandu aba larie gu hon.
20: Habuti guhuri yu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye. Ke halgu duniva, luagu buiti le digu bay lun aba vugiri sanditi. Ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin. Huguya hama sungirigi ha israelina. Luagu lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna. Aniha lubay vugiri le ya higibu ginya areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubay luagu guruba. Le lasara gudubi bungi lidage oweni. Jesusu ligia. Ligia dubu le umbei hichiga mebereseni. Huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu. Nyubuge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
17: Da harihi bali gumadi matia luagu adimri hela Pedro luma huang manufu de gani muruso ani subudi hamai luagu mama hama grige aturi hetia sarago luagu grige hama hafrumi guarigu aba taweri duhanigi aba ti hasubu diruni luagu hada getia la hame ha eibu gubaya luma Jesuso keiti yenye lubai wugiri le areida waguaga dubai hama rara ligia siyati harinya guluru du nikata Aba ti haunahanya luru du Pedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudin luwe hadamuri lugayara bai la hayanu hahamagwa. Harinya gati?
7: Kabasan waduga hau wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem logo aduga hamali la milagru le ani siyenti veyeye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu logo kate ile lida sunfulasu veveri dianya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunyi.
17: Aba ti hagua ruhon lu hebeluru. Aba haria guhon lu madimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba haria gu Pedro luma huang hon.
20: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ge bungi lula digun le hubaybe. Igira le lubaybe bungi. Wagia, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa malibe. Luma le agamba wa malibe.
17: Aba yati heweri dirunia gumadi matia. Aba higre gedunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia burigrige buiti loago bungi loago kate le asusere dubei. Wugiri le reida gubei lo milagro ligia. Wari ali sigilo bia wei irumu lao. Dale lafuri dubei Pedro luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habei hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubei habuti gufadire guhama wugiri ya weri gutia hon. Da hagambu bali, aba hafuri ya idun, sunha gelu bungiyo, aba harinyago.
7: Wabure mebungi ubei, leadugu bali sielu, ubou barana luma sunkati. Harinyaga tibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha anu hagibe bai ubugi ute. Malati hasamina runhada agwa, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama gumadumatina halani na ubou le. Ondra kwa hagi ya lu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra, uruwe ilewe lanua diriwe. Ani susara ti itara, ondra kwa atinya, Herodesi luma ponzi pilatu. Hita uburu ule, hama hamama boi huriyo. Luma hama israelina, luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boi, le banua diriwe. Laulira, adiga hamuti sunle baransi haboi, lula susara dubala. Wentonti, wabure me, ari haboi hasia duruniwa. Ruba niki wong wagie le bubuingu luwadumure habuagu manufu devu. Harufu dabai bubafu laubareida kuwagudu nesandi tinya ani adago bugu ya saini luma milagro lida liri Jesusu bubuing le sandi bu.
17: Da lasu rubai hafuri ya idu. Aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondra gu. Aba habuichu sun hagie lau lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu devu. Sunha afinye rubaya. Aba labu haritago, aba labu habusero. Uwe tini aba ariyegu tiluago lumege luago lani la labugo. sun kate hani sun gwe luago. Abati ha sigiru apostolo go adimru he luago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Abati labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni abba hadage emegeru ti ni kata la diga sun ha gafula su banya o gaba. Abba buri haluguru nu. Abba hanigu ni tebegi. Abba hederegeru ni hon apostolo.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Emegi Rutin.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La ubafu lehichu kubayhabu tigu fadri gunu, anidan leburi hasie diruniwa lun hove. Au abahadangi ha abuduha banya lun itara lubala. Inihen ha dan, sufri gda numuti an lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesucristo. Adagu an numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburgu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruete amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna gu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badegnya te wuriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladega bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladega narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigun, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana degini lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha degin katei buiti, ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, abana purchi hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumia tiasaru tihada agie hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
2: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
3: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
2: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
2: Aba larinya gu Agripa lum.
4: Samina tibu san. Bafiena gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
2: Lari ye larinya gune Pablo katele aba Lazaro urue. Sara ginye gumadi mati uwaratuma Berenice hama sunha yu bayanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga tihamo gwa.
4: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
2: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
4: Lun hamuga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini agust.

0: u sesari ga yara tihamuga ligira vagudun.
1: Hechos, capítulo 27.
2: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu le riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliru sidon. Lida fulasu legea buiti lausuru ni julio le gumada pabolo. Igire lumuti lo bisida lani lumadago lo heteni rulon. Lida wafuritu sidon gyan. Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia. Aba watilre lido fulasu le giriba imira. Aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena, teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibu gyo uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
3: Arihan muti lagu dencha bay la waya sule, ani beferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara bay gine beferi di runiwa bagari.
2: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariago bay pabolo, aba lidi laule lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu timalaye be lun wafuri dunyengye. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali heridi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atouhu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugun, aba lasigre gaduno wa guru do tabu ge ugune no haguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune no lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba adale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariya go.
3: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luwa iwasufri ni damichi le. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiluha liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesari wa augusto. Ani buwago ba lesefu renya bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga Hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luagu aba ubohu.
2: Bien dimasu wo luagu weyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare hememe yadu agaraba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu chilreina wanyala luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa, lo hanura hatira geogune. Aba hagumesterun arere gudong salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba la wisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo la ringa hon.
3: Ahanya merede ha tida ugune sinyaba iwe sefuru.
2: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu dunarugu. Lubala ruga aba la ringa pabulu hon sungubay luhegi la ringa hon.
3: Bia dimasi gueto lumage marumugu humabuitu. Maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lun heigin, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uabay la niaba eferi diruti libagari.
2: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay, aba te laguba chaguno, aba leigin. Aba harige du ha hibiri guraso, aba gen heigin. Bien sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nye habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusin lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliru sungubay muwa rugu sefonyo.
1: Hechos, capítulo 28.
2: Dale sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafurago aba onwen buwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lu wabacharagun. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luagu luhogu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luagu luhogu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
4: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
2: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhogu. O labri hala hilagube. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le wiri timabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung lianti luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia halidabanya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. edewe hetienge starago kate won larigya da latilre baydan lo ya wadi na golo wasigiru ni wawoyesun aba hichigu ni sunle we megeru bay won lo wawoyesun larige irwa hati wo lo agobo holigya aba wadi na gun tido aba ogune to erede ubo asigre luri bogonye lo agobo holigya alihan duriya na ogune tuguya yenyeno hayawa biyang wairi wa lo ago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira, laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lo ago libiya maweyo, aba wachilre lido lirere udile giri bay posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigya aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lago awangre lan. Aba hodi wabaron. Hibiri chili lumo fulasu le gire bay foro le luwago bay uma giriti apio. Hibiri dungwete wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digetien. Dan le larihi bale pabolo aba lichugu atengiru ni lubungyo aba larigi du guraso. Dale wachilri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adan rutiye lu habuti onigirutiye. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Irwe weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutiye ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinye kuhon.
3: Niduhanyo, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahatin huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwe bala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiu nun, ligia lubayti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago la gringiri le.
2: Aba haria gulun.
5: Wagia, meresi birugi di wa ni aba gara da vwagu hudia gi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi bayanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le. Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
2: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafinyere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibay, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habay profeta wu. Hibiri, afinyate luagu lelarinya kubay pabolo, hibiri, mafinyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestero nyudigo, aba telerengo pabulu hon.
3: Lige layengo bay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega me hon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun, kalalila bay le harihubay, ladiga tideri hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gilbei honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
2: Dala laria gubei pabulu yitara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
0: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
3: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudigida lumuti bungyo uganu le lumage binaru hadange profeta guluma tidalereno. Nyumbi tia salva uniligia won lidange wabule me Jesu Kristu. Keisi grigia hadange nyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungio. Lau lueiri milagro le ladegube. Lau lasara gdeni Jesu Kristu lidage oveni. Fulese ilumuti na bungio lidange Jesu Kristu. Lau lona hanina lida liri lum na subdira gdeni hongrigia. Kajara lamu gaha finyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilagua rabungyo lulani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ube yuburgu Roma, hahinsi nye banya lubungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure huwa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lira gefein ti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyu, buseti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye hamama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la laricha ragwagu de ninya bungyu grigia ligibugi. Lau hafinye ru luma ge lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
6: Laricha guapai, lau lafinye ru labaga di duba.
3: Ariha umuti luagu abriha la lanarime liganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyu, La dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serungu bo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na tihamagua. Ibini burinya adagwa tinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tinya wuguriya kate burini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwujeri maricho, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi. lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigi, yere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uatiferudu na hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalaringa gubaibungi ubuidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2
3: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugubay, haduru, ha digiba liburikate uribatile, aniligia meme ginya badigubay. Harito gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafaiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho labaychubanya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuruni luma igariku hon sunha adigubalin le vuribabay, hon huriyu furumia, Luma ginye hong ha maa bayin huriyo. Ayin ti hong, sun ha adigubal ni le buidubay, lichigubal bungi uweirigu ni inebese, luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hong ha maa bayin huriyo, lugundu aban la lanigniye bungi sun girigye. Sun ha figon ha banya, ibidiyan uga li lurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hatia figon ha banya, lao sun subudi ha mani li lurudu Moisesi, lao mewe ba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwen yuti da hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luago tia salba uni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Aya pulicha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Aya ngariya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badigai? Aya yere guha bai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tariya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu hagusera gdubadun uguya le resibi humali bai seini tuagu hostanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu di gneri gti libiti kuriu la mama gine laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima tima bai hakia kuriu ha Muna dagnie bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos capitulo 3
3: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya ragile grigia luegnie huriu hama, o luegnie heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumuti bungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tarihe lereru bungyu.
7: Wabaga duba krisi yorishati lida labaria ubi. Anibuidu baibafru kum damele babosera wadudu.
3: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagia huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
7: Wot niaba grige shagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lukufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Juri kwa yasungu bay, nyidu nyaliko feriti. Wot niaba adugit le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuler guke aba umuho le ure umuti. Maraswa lukotu hanyeye. Aramodeti ya kapaisi ni hewe yumulu. Wini linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidia di luma lani na tarangi ilu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungi.
3: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomu mbogu din luai lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu dun niwa, ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu, Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la larichara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la larichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, Mama lagu wa gunfli ni lurudu, lagu wa finyeru lagu kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. mama lau hadig ni le lubai bai le lur dun Moisesi. Habungi teregunye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagu du balinya ha finye bai. Mebere sengaligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufu duni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufu duni luago buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
3: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wa finye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ki wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lu bungyo la wa finyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lawe menigi ni lwagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mamari gini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebugu, rulu gia derebugu wa menigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa menigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungyu wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada baliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun, anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye, lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa, choruti mati lagu la salva rubadi wala sun sui nagubai, lauga bagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowo. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te devese le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilagu wahabai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigun le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni lwagu aruwa ihala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu abarigu wuguri adhan. Gama lumo weirigu timati le ladigu be Jesu Kristu. Ani sungirigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu itinye sungirige lun hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagan badi abarigu wuguri, gajara tihayabi sungirige lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lulanegini oweni, itara linya ginye gabafu la lareini bungyu, lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta diti hon, lidange wabureme, Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
3: Niduhanyo, huguya le subudi abubai lulurudu, subudi humali luagu dan rigini la vinwa gili aba grigye lige labgini la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marie itu, rulu mutu lurudu labun laguma di hatumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haru loi lurudu le, ichu gubarun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginye lurudu ligye. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. Laulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma di haliluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bailida ge oweni. Lugayara baila. Heseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagago duni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagabaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubaisifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya. Lausun lira, lurudu wa subudira gudubalin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dira bayi hamege amu.
3: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bay. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumu gyanyebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, Gama lumu dan na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni le vuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu tiginye sun gumadi le lidambay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figo. Wati gumfaranda nani kala susere bainu, Madigun numuti kate buiti le na buse rube, nadigun. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figo le nidabai. Ligie adigu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe buse na nadiga ni le buidubay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata buiti le na buse rumbay nadiga. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuse runubay nadiga. Ainti le lubay mabuse runubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa digu balin, figo le nidabe ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le buse na nadiga ni le buidubay, uribati riginye la nadiga. Lida nisamina, Hinsi ya tili lurudu bungyo nu, gama lumu arigati na luagu inihe ila abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyo gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyo. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
3: Inarni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, anisumwa da imihi ila gari titida nanigi. busengu baiti na hamuga lunginye labuge na inyera waguni, disenyo loe Kristo, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni bilgu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahani. Redi timeha bongyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bongyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
8: Lita gyeri guba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
3: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lidage farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichu kubai bungyu lun Abrahamu.
8: Niebi ba dame na chile de dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
3: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madudu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
8: Le damu bai amule nyele ibu ganyo.
3: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
8: Hise temeha hakobu nungu, ahi yasa uhu iere kutinu.
3: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lung, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lung lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lung Moises,
8: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
3: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habubungyu won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun urwe ehikna tidalarenu bungyu.
8: Nadugi balibu urwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
3: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseera le derag dunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata I bogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun le adegu balin.
8: Kame badiga na itara.
3: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilidage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia, aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
8: Hameha mama bai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
3: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
8: Mama nani kuhuguya. Nyini balariye wagua hon. Lirahi bunyu le wimabai.
3: Ainti hawagu Israeli na. Hameme huriyu lariye har Isaias.
8: Lausu gibe hama ladika wagua Israeli kai sagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu. Ligibu usungu bau lau lufuresa.
3: Kaisi meha lariye gu meme Isaias.
8: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
3: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. tage wagu lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye. Hadigayrigu laukate le guanarigu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Lani haritida lerenu bongyo.
9: Rutina aba dubu le hachugira guagle siyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masakri hadig.
1: Romanos, capítulo 10.
3: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago bay nayumu na gwalubungi yu hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniyaga tina luago hafulesen, luago anihin la aba onwe bu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara gwago dun ninya bungi yu girigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gung. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
9: Grige ha agun flirutinya lurdu sun sunna rubai habaga ndaba luagu.
3: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi, kapa amudia reselu, kasi gubere gubere gidiye la Kristu selu.
3: Marinya gaba ginye.
9: Kapa aradira lenye hi habai hilanya.
3: Kaisi gubere gu bamudera gidiye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumul guluma tida banigi.
3: Dimude le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebei, afinye bugunya tida banigi lau sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bungi kei sirige richagwati, lau bagufe serun lau biyuma basal bara. Tariha en lerero bungi yu?
9: Le afinye ruti lau Jesu Kristu masakre haba ilari yu.
3: Aba habu huriyu hama hama haba in huriyu, wabure me Jesu Kristu ligia habure mebei sungu bei, ani fulese ilumutia sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
9: Sunha aguwa rutiliri wabureme asalbaruba.
3: Ida lubati gayara la haguwa runi lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya waguntida lerenu bungi yu.
9: Malu buidu hachilere ha anunga bali uganu buiti.
3: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
9: Wabureme, ka afinere wanya lau hagamba ni uganu le wapulishi habe.
3: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
9: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
3: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina. Gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani. Na kenga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
3: Arinyaga tiginya Isaiasi.
9: Dari hamutina ha malu ha balin. Arufu da wako na nungu wa hong ha malu ha balin mawa.
3: Abe larinya gu hawagu Israelina.
9: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
3: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le taninyagu welerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idu lubungi lariniaga.
9: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu hamui buri ibani latari. Auru gali eredera hata gibani kui. Ani busia tinya ye hafaru na hilabu.
3: Aba larinya gu bungi lu.
9: Anu dirata na sese mibu kriya nubaru wago.
3: Itara me meginye lidom buri veyu le reide hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareni ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya mama li lau kate le liyara ati grigia guanar gadiga lugundu lu hamuga itara linyati mama li hamuga areni lareni bungyu itara linya lubaiti madari hamuti sun israeli na le halu habai anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti ha hibiri dereg dawaru hanigi kei si tarinya golerero bungyu.
10: Adega lumuti ya bun yuru dereta hanigi. Ruti ya gole mani hiti hum. Ariga di gole magamas. Itra liyate chiliru mutale.
3: Ariya gati Davidi.
10: Daraba gola mga hatina ya rulu sadame. Lum haku ya hakidu lu hasufu. Darula mga haku marihi hamamala. Sefuku wa lala mga dunye hanaga lu sundama.
3: Nalga da hati gweto. Lau hachugra gung huriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai? Mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugra gung hong hamabain huriyu, buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Anie gini aba kate le nani gubai hun, hoguja le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi ti linsi en wadi gmari nu, buseet na luhe meidi da gudninya nirasa, luginye hasal banu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lun, haranda no luma bungu yo, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan deregi watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watu ginye sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye deregi walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wanyulinya ginye tilimu. Inanuni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na puguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle, luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu lumu vichu gun levenye guame luagu olivu.
3: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, hukujati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yetinya limu, uwa bai ginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, lausun hafinya luagu. Ayin madiga huma itara hachuguba ginye. Ayin nyumbi huriyu lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririg dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
10: Lebi ba asalbaru gili sionye. Apa mengelakita rumurimba ni hata ye lani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagita rune hafigu.
3: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gamalu mungweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba di tinha huriu lu bungi gueto. Ahen lira, lungu gudemi habula bungi hong keisi gudemi habula hong. Igira lumutinha bungi yusungu bay, lung magambu hamani, lugayara bela gudemi habula hong. Lueni larini bungi, lumalichulao, sinyati wasubudiruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habay lung, kage gri.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Tino fai etilarigi,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aniye gati na hong sun huguya, lung uala niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lung tila subdira gung kada aba lungwa, segun afieni le rula libay bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bongu amu ya gwena rigu ubafu, won keisi labusa irun litu guni lung kada aba. Anya ruka li lubai bongu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye, lung ti wadiguni segun afiyani le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu, lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai, lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu, Lunti lichagun lungwa lung la digni. Le debe hati, lunti magura bula, lagu yun lung. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le ideraguti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gu lau uribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime igwa huma hongwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao imenigi nile huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie i huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hayahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafai da gyutu negrige logo hariba ginya burene.
1: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahi lama hapai bagadun ruba igini hum. Ahi magra bu hapai ruba duna hum. Itara lupa badugun lulaika agunia busibani.
1: Migira guaguda ba bungwa lung laganya iru nibu uribani. Lubaragi lira ganyi be uribani lau buiri.
3: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagali dun manufo de galoi lurudu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga la alisun le lubaybe le lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamba li taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iye ni rogu ni aba, Mohamad Allah, I'm

0: gunfli wama li sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudnu bungyo le arinya gubay
1: isse la birige bila di bung kesi isse wa bung
0: le le hinsi abubay madigun tiburiba te luni aba aha wa lubay ti hinsi habu gunfli wama li sun li rudnu bungyo ke isse lubudubu lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari du nyalida lagumu honda dan hali lun wagagu dun lida ge itabagu Lugundu yarafati mali oura lun lagiri budun wasalbara gile upowagu segu lauda meha le wafinye nubay luagu uganu luagu tui asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, lige lunti lubay wigiru ni wadigni kate guribati lea digubay labugin luburiga, lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, Nilida gaga ni guluma gimugo, lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masamina rahuma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Aendebile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humai maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinafurume guadu ikate, Anya inhibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi tifurumi ya gwari ukate, mon lumuti unabula la negu ni le maigi bali. Le ginye mahabai legi furumi ya gwari ukate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi ugrigi ya ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihi lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi ulun, Leredera gudani buidu. Aniha ya aba hempulu. Anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu la degien lu lichu gui nebese lu bungyu. Legi bay furume gwaru kate. Legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bay ui lun lichu gui nebese lu bungyu la degay. Rutigine tengi ni lubungi lao kate le gayarabai le gin segun la finye. Nania gubali lira lugundu uwa la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abai labagari dun lungu wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Ke histarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu ibagari, liye laria gogori. Luago hakutroguba la sun rike nigibugye, anigufe sateyine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogwa luma bungi. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia lun lavie da gudani ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira ain haritago lubai aba grigia luago vije la aba kate vijeti lun. Ainti banyawari halafinye biduhe lau kate le baigibay, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu leferi diru aba grigia le uweginye bailonwe kristu, ladiga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti lugaru ladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luagu kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egibay o atubay larwe habungyu, luagu ti richaguo. Darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu. Le vuriba bai. Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divein. Madigun ni kata le achugira guagudu ti biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. o la debili gduni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana regla ligi buge bungyu. Flese wa tigrigia le masandi ragu bai lungu a lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau a finye ni, sun le wa digu bai, ahin wa diga lau ma finye ni, figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lao lebuidu bai lun grigia ligia, luma lao le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru houbei ti da lerenu bungyu lung.
1: Nungusu, abiru hati hanapaha ha anakupani buhut wago.
0: Sun learia wagubei ti da lerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digidago, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, Lun la gunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
1: Legia nichugu lubai uairigu ni bumu hakana guanasha legu. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungyu.
1: Gunta huma necha legu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hareginye.
1: Sun nechanigu, sun furasu, alawa hahumwe eburewe.
0: Lani hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepipa apa labigu wabu hese, le lube ilu lagumu dirunia nechanigu, ani emene kibaluaba.
0: Bungyo, le ichugumbali emene gini won, bungi dalau lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lau emene gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hakana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gule, Luna negu banyala hama bain huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi dewe se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidu lun bungyu. Luago ligunye mburikate ile ladigu bai Kristu guana rigu nidangie na dimureha. Lun hayabi hama bain huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau i gabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lun na pulichia ni uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenyein lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagampa luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigi mailuegi obo le. Ani kei luma gila binaru na busera nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro. Agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luego en Jesucristo ñe. Lugundo wadugan ha Macedonia baña jamaha akaya baña, harita guanya hondarun sensu hadangua, lujona ha nihon idugaño gudemetia ha Jerusalén baña. Harita guanya lago buidula lun ha digni kate le, ani richatinya, lugundo due hamutinya hon le timatimat. Lugundo itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hamaha maabain huriyu, lun tigienti hidera guninya afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago haya tiderago, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, lumalun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon, animamarig au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya, habie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabuiga ninya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bule me Jesu Kristu, hongwa guanarugu heseri bida. Heedenya ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buseti na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Jason, Luma, Sosipateru, Ha Nupaisanu Hun.
3: Auterusiu, Leburi Baru Gara da To, Mabugalinha Guinha Hon, Niduhinu, Luegue Waburene. Mabugalinha Gai Hun, Naganonha Tida Luba, Toguinha Lafone de Rubon Hun Suntila na Ligilisi, Mabugalinha Guinha Erasu Tuhon, Le Agda Bali Licenso Fulasu, Lumoguinha Waduhe Quarut, Binilo Wabureme Jesu Cristo, Sun Huguya, Iterala.
0: Wetoti, Rua Mainebe Sei Lubungu, Legayara Bei Ladugnu Luntima Derigdagu Huma Lida Hafinha. Según Uganu Lago Tia Salva Orni Le Napurichi Abai, Lumarufu da Anil Lago Jesu Cristo. Aramu da Guati Meha Alarancia Bungu Lagoti, Wasalva Un Lumagen Lubaragen Lagumes en Ubo, Lausun Abirga Hama Meha, Profeta Guluago. Gamalum Weto, Lau Luguma Din Bungu Levima Bei Lun Sun Da, Subudig Dawali Lago Wasalva Gule Hong Sun Grigia, Lugayara Lahafinin Lago, Gagamba di Hageme Lubungu. Weirigun Lubungu Le Abarigiti, Leligie Riguti Chu Au, Weirigun Lun, Lidangi Jesu Cristo, Lun Sun Da, Itarala.
4: Furumia tu ligara da Paulo, Hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, lum aba badina la lani Jesu Cristo apostolo, na burhenho garada to hun uara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburugu bo Corinto. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bei, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile lumage waguchi bungu, luma lumage wabure me Jesu Cristo. Sun adane tengi uni bungu huagu, luago abini runi le, rula li bei hun lau la reimi, lidangi Jesu Cristo. Ladiga lida nyadin la aba luma Cristo. Ruhali bungu sun luujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun luago Kristu. Lawi gabri le uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uala ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungu le frama se lubai ani ligia agua rubaihun lun lida huma aba luma Jesu Cristo le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Cristo lun huwaradun lun uala faringu hida. Abaga lida huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muarani haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya au lanigu Pablo au, hibri ariengu au lanigu Apollos au, hibri ariengu au lanigu Cephas au, hibri ariengu au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esotefa nasi hau sun tila na luba. Marita gun tina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lawa pulicia ni lau lichu hau ugirinya, lwe lagida nu lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won, wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nya au, nagiku kwe kafrenge kefrenge di luni katana.
0: Kati un hula lechubwe au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungyu. Migirun lumutin ya grigri elun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. lubare gelira aba laranse onilu le sefuru ninya lau hafinye luluagu uganu buitele wapulichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi anulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo. Lulichu gung busigan hong ha chubanya ahu. Anua diralanya genye ha debili banya segongu bo, lulichu gung busigan hong ha gabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segongu ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bongyu. Ondara ladun bongyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lu Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bongyu.
5: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare bongyu, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu gubriti. Dan le meja huma nubai, malugun tina meja napulichin aluagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Atada gareina lau anufudei. Dan meja le nadimure habai hun, aba napulichin nilereru bungyu hun, malu hatina naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye, lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wa dimureha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo ime peru gili titu nganiki grigia, ikie buni laranse ha boi bungyu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei la rita gu bungyu. Ka hadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bi grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, a subu dira isun kate le lida bi bungyu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa gayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisamina Kristu wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungiu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gadina lan lun le menigidun liyubudini luagu. Ahin luegin e nobadina, mawailiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini ne servidun lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseribidun lung, o ahin inihin lubai megeiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luegin lira lung madunu badin na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara giedan, aguda ba huma lagiribudun wabule me Jesu Kristu bowagu, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gduba iwa bureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalo. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye, lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri, kakate bunga bay le mama bay lichugun bungi bun, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bay habuse iruni. Sandigu watuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei ni kata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madagra guni, uribati houseruni wa grigia, mabatiwa, weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wa salbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hinsiatinu legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita guatinya luago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi ariho lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana li lea digubali figo le. kamahamuga nyenya dina huma. Gueto, lelumbi hadugni, luhonda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabude me Jesu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabude me Jesu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadugubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginya. Lena busa irube na niya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aniya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu na gusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi ya gusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidi ya tihun luago hagusera geduba ila lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu, uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricho banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto chibaba lihifigo, haruma gudawa adun, richagu adun ladiga le ladigba wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigba ilani bungi usifi. Aniewa guwati gayara tinadigu ni le nabusa irun, inare ni lira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gie egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungi Kristu lidage oweni Lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. ibide di sanhon luago libiri la lugu bu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugu bu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibide ya tihon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bayhagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
5: Ayabu ibambiangu bayinu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumo le ondaruti lumo Kristu aba aba meme la sifiri lumo. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamo figo le hadiga grigia bogu di lue hagubo la diga damichi. Anganya ha ederege raguti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubo gwanarga. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu baibungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya mewagubu. Bungi labure mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habungnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung ugeri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lungugiri lung lagamaridun, lunginye tagamaridun wuri, sumada lau amari iduni. Lunti lagunfiri uvugiri tuma lumari keisi umari, luntigie tagunfiri uvuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu, tumari labure mebai. Mama ginye uvugiri labure mebai lugubu guanarugu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lung, mayusuragun huma hungwa lagu atiri dan lung, Hita gunhungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariengu ya lagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigi ya hongwa, lung magamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye rigubafu lunukala aba. Aba luwiye rihon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luwago buidu la hamuga lunherederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ainginye mafinya lubai tumari aba wuri to afinya tulagu Kristu anigunda atilun lasigi nwagana watuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinya bai baruwa tikei sandu luegye tobadna lumari to afinya bo lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tukei sandu luegye lobadna tumari le afinya bo lagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ain dugi gayara lubai basalbaru ni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Aindi gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale lagunga rubai bungyu lun lani gula. ahi meha idamuni bubai dan le laguan lubai bungi bung madihe riba lagu lira ahi irigi linyati gayara lubai bafri do lida ge idamuni ba adiga bai le meha idamuni bai lun labule meja ubogu dan le laguan lubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi don lua bule me Jesu Kristu itera meme ginye le meha mao bai idamuni lun aba grigi ubogu dan le laguan lubai lun lidamu hali Kristu ligia li labureme. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagieti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai la dega aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mamafigou. Ahen ginye amariida aba nibune itu. Mama ginya figo lausun lira nyembe isaragu lene guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale na busa irubai nariyago murusul gali dan waba luma ge lubai tigweto ha Maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lun deregu wa nyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun te seri bidumbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun maritagu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahe buiti mati lubai lira. Lun tihadigu ni le wagu bai haritagua luagu buitu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luago mon lumuti la lun tamari idu haru. Gayara ti hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Ha lubai ti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga. Ha michugun tu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari sun iwa agiri la. Ahin owe tumari gayala ti tamari idu luma le tabusa irun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabwe hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbwe ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gweto, nadimori ha luagu egini le adagara wa gduti hon gwariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ahi insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahi lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungigu hama abure megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ke anyahe lubai sarago bungigu hama sarago abure megu ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebei la digiwa sun kate ibini wagia guanarigu gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi leigi ni ligia keisi kate adagara wagiduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia aba mabuidu la hasandira gu hongua ligibu ge bungyu inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali ni leresi biruni wa bungyu mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi ni wegi mariba duntima wagia me luegi ni maigi wa ma kama lumu lunti rigulinya goni gi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le kai hamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gajara la baigi furumio garugu eigini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili te la finye luagu burikate le nyei la nigu bagurasu buago lunginye leigini lida ge eigini le adagara waguduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri digu da bumuti biduhe le debili bai lida la finye leginye ueginye bai longe Kristu dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi luei na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadi gmar lida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lau wawadi gmaridu lagu hufulesei? Marichati wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tuwafinye tulau Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lau oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe maricha lungu resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kage suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagubai baibai lumaigi bai la titangi. Kage unigiru bai mudun lungu. Matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginye lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
5: Michi ka huma abusabi logu liyumu kulu baga sotane mwadu maridu lida lefere honu alila nadi.
0: Mama laria guinye bungi ulira hawaguru gubagasu. Laria guinye ginye keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadu lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa maali sun lewe megi rubai luei lehere ndun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisaan hon lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigani. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigani. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. nagun flira rugunya la wadagi manole lichi gubai bongyo no. Kati na fai ruahabe, lugayara la napulichi han luago wasal baragule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu mesungube, lunaganyi run sarago grigia lo Kristu, dan lehagana guana huriyu, aba nadegun kama huriyu au, lunaganyi run ninya lo Kristu. Dan lehagana guanyadi na la ha, labugin banya lilurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labugin lurudu ligia, lunaganyi run ninya, lausun mama nyadina la labugin lurudu ligia, lunaganyi run ninya ha, mama banya labugin lilurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labugin yadina la lilurudu bungi, kai labugin yadina lubai lilurudu Kristu. Dan lehama na ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugayara la naganyi run ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lungayara baila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatnya lung madigu hamani kata le gayara bay las nyara gduni hahuderu. Ani hadigni lung haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lung wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luago ubuiduni le lungbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago ibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wahamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichu gubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamago danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
5: Aba hayungi grige higa luma ata, lari diye aba hagumese runga dahagwa maricha raguni.
0: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magilili ha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lu lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bay lida lagumu hon danle. Lelu bayti haritago bay lagu direg dagwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi duniaba ochaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu. Migiru bay luhi bihin ochaba guni le hasinyarun wa wanda. Lubaragin lida dame liabi ochaba guni. Larufu dubay gine bungyu hon ida luba la hafritu lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubayti. Niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fain, ani aba meme ugubu wagia. lugundu hoti wa sungu belidagi aba meme fein.
6: Ariha huma hon Israeli na ha egi belidagi egini leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidagi latari? Mama nalinya gunya luago viva hama guario, manye gutina ginye luago weiri gutima la.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Amu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mon lumutiwalo anile buidbe wongwa, luntiwalo anile buidbe hong amu. Houhumalina gesun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichugutihun, malag dahanga nikata lunyen la nyurugu hida. Ai aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin ligia hon guariwa, maiga humei. Reha dig da michi lunle aninya gubalin hun, lue ginye laribadun laritagun. Nadimo le hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahe gayara lugo inichu yeteni luni lugu ingi ulogo le nejibu.
1: Ahon lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru kate adiga humai sungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda ragwagu du ninya sungu bai lida sung kate. Mama ruginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesucristo lunha salvaru.
3: 1 Corintios capítulo 11.
1: Nidujanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunuago, luma luago falahumani arufu dani le nichugu baihun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira Kaisi gubairi gahamuga, lasarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungi wuguri, mama tidange wuri ladigay. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungi wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubai tikata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate. Arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aba uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la

0: inarin ni lidan le arin wa gobe hafuga lun tinye la farin go hidan lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati laubri farin go le dan le honda ragun lu haigin luago lidabla wa bude me Jesu Cristo sinyati haigi lau aba I gabri le ichu gobe inebese lun lugun du dan le la children ora lun haigin maigin tun nege lida aba lubaragin lira kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay hanugun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na lilegli si bungi ukei nikata. Ruku manya ha uabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Cristo neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari bu le la lugurun bai wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
1: Oho, nugu bu le, lene terenge rupi luagu kufule se. Adika memi humui kati le, arita guagu le menu agu.
0: Itara ginye larigin heigin nu fein, abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adik humi lung arita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, Harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Cristo, madina mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubu diragun lungu wa lubaragi leigu nufain luma latino divein. Lugundu le egi ti, ani guraligia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabude me, Hawlu muti ani guralu muti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wa bureme, mabaychun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini danle la baychuni wa bureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dan le honda ragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinya, mabaychun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri honda ragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniya gadibanya. Lige nabusa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariyagu.
3: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagi lubay sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariyagu.
3: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama lubay lau lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abudame. Lidagin saragu luwujeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditina. Anyahe resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagu ni le aninye wagube lidaburi dimuli terencha ligia. Gamalu monsumbu dikate le, apa meme sifiri sando adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuseru. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, apa ligenye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti apa meme sifiri ligia. Mama ligini apa umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arigei.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irugula sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
3: Memege irun lumutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigulun ugudi.
3: Memege inu numutu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligieti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun leburi libiri lumu. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolo gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubaiti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure hadimure terencha, gamalumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. ahana gubayirga ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyeti bongi o arufudu hanila. Ruwa mei hala gu afaruti nya kei aba hempul. Ainha muga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaruni kei buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayarati gun faranda wala ida lubagi la subudirunu wa kala waniya gubai wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habe nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia ke weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu la lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma hibihi ni ubafu le gayara habe la wansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimure hati dimure terencha lun tila muri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure terencha, gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure terencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio, luago luwe irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondera gun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
4: Nadimure wa haulila na fulasule lida amul uye dimure. Numa hayumu nigugye terenya. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumi ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi yu hayomru uginye gerigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. La darira guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahudu ragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimure hon lida dimure terencha, bian rigu hama grigia adimureha, o urua, ani aban la ginye adimureha, lun tiginye anihi la aban lun la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai niaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun madimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimureha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luaguti lubai la dimureha bungu yu hayomlugu ginye gerigia. biyanrig o uruwa hama gerigia adimureha. Ha hibiri lung harihin ahin lumagiyati lubay bungyu le aninye wagubay lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichuguni lung geririgo lung ti lamani chun le adimureha bay lung lichugu dang lung lung ladimureha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bay ladimureha bungyu Gayara bay hatimuriha aba lung hafurin dayru sungube dragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginya banya ladimuriha bungyu lung tihag dagu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lukata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilurudun bungyu. Ayin buseha bayi hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariya hon lurta dimureha abawuri lida hadamuri afinyatinya. Lung tiga hasubudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobay lagu gabafula lung ladimureha bungyu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lung. Lunti la subudiru ni luago aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linyan lubayti ni duhanyu. Afa guwa huma luga yara la ladimureha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigarigu humai sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe hasalbara, ahin hafalara le wagobe na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikatei, Arufu daha nali le frende inali bay luago wa salbara gale hun. Lau hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larigi nye. Hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chililumon danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausung itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lung na nagin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei, bungyu le numa bei lau lareini, ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaru ni, malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia, lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha oge gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti ne gulbe ibagari le we menigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu be. Gamalumon le inairo niti be, sarati Kristu lidage oweni, lege furumieti be asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itara ke hove gu sungu be, la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye ka bagariya hama sungu be larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani, furumieti meha asaruti Kristu. Larigen dame le la giribudun Kristu bo wagun, lige meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwei hani lubungi ugusili. Ladega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengo lere lubungi lagu rua lan sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate lun Kristu. Lubungiu ruguba la sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malung wome, inare niti lira niduhin, keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napurichi ya waihon, kage ya naganya rubai lau lira, ai hamuga inairo ni lubai lwago uo bai la ibagari lari gen oweni richati nye hamuga ha arinya kubanya.
4: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyedago huma, arinya waguwati.
4: Feri dikita hamuti agogwe umadago lubuidu ngabu.
0: Inairo ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lun hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilo. Mama aba labu sun ugubu amu luwuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru amu hagubu uduru. Anihen ginye bulikate isieluna keisi weju hati waruguma keisi gubayrigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hadan guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idamba wabagarida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagarida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
4: Adhan lefrize tibuduri aba meha uduri ibima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna, lari ginye aba me vibihini ibagari le lana sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. ubowa guna meha libiema ugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubu ilau mua sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo gama lumun la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu le naninya gubaini duhanyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bundiu sielu lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu le nyelu bai uwa la oweni busent na luha subu diruni kate le meha aramu da guave mama sun lanigu Kristu lun howe gubala hasan sira waguba sungube lida mulusu oura lida aba lefegechun luma lamurdun agu dame le lagan buni wa tumala lifidu timviruba fidu aba mehasa nun lanigu Kristu ha ilanya banyalun mowe digiya nyala aba mehasan sirabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagubu le wagubu ile gayarabe lanyaladu lasan siraguba lidun aba luguye li lesinyabe lanyaladu wagubu le gomida dibai La sansi raguba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai. Aba meti lagun flerun le buruan beti da lerenun bongiu.
4: Ulula aganye mihi luban fowe. Owe ne agaige bukofu luba ganye ni. Agaige lidi ragu.
0: Figo limi ragu le bai owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago. Laganye ragu duni wa lida sumburi kate le. La lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinya nu. Itara meme kuma deregi dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da. Gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai. Wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabude me Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesucristo ha gudeme panyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubay. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu da o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuweyesu leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigina ariha busent na nerederagun fiu dan huma ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Houcha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri waduhenyu arihun Mahati lidi ngueto Kama lumu lidi badame le gayara la Agagu duanyu meme huma Deregu dagu lida hafinye Agaburi da huma kei ugerinya ha Awanse rubanya lida inaruni Heri hugieme Sun kate le hadigubai Adiga humai lau insinye habuni Niduhenyu Subudi humuti luagu esu tefanasi La hama sun tila na luba Furumi ye banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. busent na lubaiti luginye hicha agung hungwa hong, luma hong sunha idehabanya, nadagimin hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, forutunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungio, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyugara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio le lugu shibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu shibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lulichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gung won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gung digida gung hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri lalichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufuriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digedagu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagu, lungu ginye heresi biruba la, digedagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi birubaginye digedagu lumagye bungiyo. Niduhanyo, pusenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafu bai lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gilu wagu. Lwagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lu bungiu, lwagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago na digba ila kata ile harita watun sa luago itara ninya la ke lirahun ubo ha ania gubanya abakate ani magun flirutin lau hereru gefenti bungi luago maria guwama abakate fun lau biasamino aha luma ua la diga Jesu Cristo le lirau bungio le meme wapurichi abaihun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua la niña gube sun wada la digni le la niña gube lina Cristo la gonflira sun le frama se lubai bungio hon lanigo lige le bubai wariñago itara la dan la le walaba hani lueirigo bungio lida liri Jesu Cristo bungio e digubai lun direg dago wama lida wafinya luago Jesu Cristo lige anua dirubaliba lun beseri bidun lun sungua luago rula li lumakun wawago rula isi ferisando tida waningi esse é choro ni luago veresi birubai la sunle larance abai waba ainti midi gidna lubai corinto arihon keye benarita guni la degaregu hugude menu gefenti bungi luago lira ai mama lubai linya arance tina lun nonabu lao ni bagari guanarigu mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera la dega dereg da guadun lida hafinye busenirigu tiwa videragunun L'ultima lagamon du Hugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasan agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, La diga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu litiga iruni. Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luago kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luago ferudina numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luago ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luago wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, La dega wawai ginye la subu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu luago ti Kristu. La diga mitara atiwa keisi arufu da hatunya jeti ya ha asanzira gubali lereru bungiu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaru ni keisi launa glegu bungiu ha lida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariña gunikate ilehe Genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. Odigasu warufu du gara da hama gine tu amu girege hun o gasu wa muri a hagara da to arufu dubani lubuidu wa gabri humage hon amu grigia kai hadiga hibiri ua lugundu huguya meme garda to adimune habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana gua aba gara da to brunwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala furangu ti lari hiniwa luagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha kristu guanargu aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri mama lau tinta anitida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu wania gubali le ladiga hemenigi tiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu mabafu tiwa luni kata lau wani wangwa sule wayara bayadiga lumage bungyu liabi le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu Mama va darado le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri darado ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uwerigu niliabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weriti maati luwerigu uganu lela negbei sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weri lubai luwerigu meha lurdu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weriti maati luwerigu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Nikata luwerigu lurdu ligibuge uwerigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu. Lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chululumu dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu Lige sifiri le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifiri anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabureme lau lani sifiri.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ain mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibou le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri ha lileiti lerenu Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulijiha luagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Ananiaga wamuti luagu weseri bidari gunya la hun. Luagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungyu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungyu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungyu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luwiri lene guga, madaruti bena wawai. Anihenda, weri lau wadiheri, gamalumo, mahu churuntiwa, eiba hawatiwa gamalumu miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumu magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwada, lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sunwa wahala bagari da, jarafa nyuwanya lung, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe da dibai. Italalien lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David italalrenu bungi.
4: Afinyati, nijena timre hama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wa dimre haba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le ari huwabai. Lui diga luagun le marihiwabai. La diga sun kate le ari huwabai. Gas gerati. Gama lumo le marihiwabai. Ligia dura rubai lun sunwada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luago anuhi harula aba aranse la urbungi waba sielu. Mama aba muna to la digun wugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansiragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wa bureme sunada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararun baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le ubowa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Pichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wawu luagu lufulesen bungyu. Ahin ti malu lun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gie lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate lebinadbe, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le, gaga ni guati omeha luma bungi ladiga wafigo, abalunha ni kristu lun lachibuni wafigo, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungi hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligia won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa ha banya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guanari guhun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi en lobadina Kristu. Arandra humal luma bungiu. Madiganti Cristo ni aba figou. Gamal lumon rulumuti bungiu kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinha lida luadig maribungiu. Ayumura guati wahun, lum meresi birun humani lareini itaraguareg. Larihare bungiu tina lererun.
4: Chiluti tano na rufu kini na reini mungu, haba nono mungu. Chiluti luwe yiru esefu ni, haba nitere kuniru.
0: Chilika lilidani bungyo, lun la rufu dini la reini, aniha luwe yuri esefu ni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luwe yiri wagura sun lun wawandu ni asufuriru ni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigia lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. La warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe. La uwinsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma la lubafu bungyo wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihe nda ibiatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere huwati buidu wawagu. Anihe nda adimure hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudi wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamuti wa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruni wa, kama hiruti wa, gamalumu gunda memeti wa, anihen kei gudemetia, gamalumo risi gudatiwa sarago. Anihe nkei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhu nyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti mwisi habu hun, gamalumo hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won kei si mwisi habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima bayi wagia. Kei larinya gubungyo guanarigo.
4: Nakana upa hakana kwa, haibu gaume hakana kwa, au kwa habugi ute, hakeme nmutini.
0: Furiku malubayi tiagana kwa ginye, hama finyo banya.
4: Disi huma hawe, yenya habure, magula huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
4: Uguye meneranu yu, denya larinya kwa habure misufi kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera lina lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibuge bungi u. la luenri i nebesei le o agubo ilum. Bruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungun gidi wa damichi luni aba, mariba da gudun wagiya ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guahuago.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Masakri hantina luagu, gueto. Asakri hatina, meha furumie, launasubu diruni luagu hiru guahuma, tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligie higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hum. Lugundu dale wichugu uma lubungi, lun la yusur ni iru ni le wawagubai, lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun, larigin aba habuseiru harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga, Nasami narunya la saragu lau girigi ya le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru lu gefein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo agubun Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bungyu. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga.

0: बाबा ग्रीगे सुन ले लिया राती सेगुन ले लुमा भाई लाउ सुन लुगुंदा गुंदा ती बुंग यू लाउ अनि रसीबी लुमुती ले लीच गुबई ग्रीगे लिगे ममुरी यहाँ लुमुती बुंग यू ले उवती हामा ग्रीगे मामा लुं हाफागुं मेगे गुओ लदिगा हिदरागुं आमु ले बुसे मा भाई लुं उवा हामा मेगे हाबुतिन्या हागाना गु ग्वेतो अनि हें हुमा लुं हसुतुरु नि ले हे मेगे रुबई आमु लिदामे आमु दा अनि हें बे हामा लुं हसुतुरु नि ले हे मेगे रुबई इतरा लुबा निंगला उवरानी के तानिया गुलेरेरो बोंगियो
1: मिगिया गो तुलु मले गिबे बयाबुदु मालो गो तुगुया लु मले निबे बयाबुदु
0: तेंकि नुमुति बोंगियो लागु लिचुगुनी अरिता गुनी मेमे ले लिचुगु बय निदों तिदों लानिगि तितु लु लिदरा गुनु गुंदा तितितु लु या लिदि अरिहो के नमुरि हानि लु अनि अफिनेत न लागु वेरी ला लबुसेरो लुया लरिहिनु दरिलु लेबुगाला अरिहो लाउ लुगुंदा Uwara luma titu, wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anuwa dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uwerigu nilubungi Luginya walufud ni luagu busen hama afinya tinya lun hita na guninya haduhanyo. Waranseru nyei sun kate leba ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamari gligibu gen wabureme hagibu gen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban. Wugiri le arufu dalali bai luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito aniega huma lun luagu nupana la luagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya. Haniyaga mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi luagu hichugunya la uweiriguni lumu Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luagu inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila na buri ligilisi luagu insi habuni le huagu bai. Hadiange wugirinya hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia. Lau ugundani luagu aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule. Seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lauha gambu luagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyandu dugu hanyei hadage Macedonia na numa hadari raume maranse runga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon Huntima, laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbai, namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu, austaragadei idevesei le faramase hubai. Itara, aransenyo luba idevesei le, honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita gohuma lagu kate le loguati labunagun, Logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu, lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. nyen ligia me ginye sarago kuma lunhite han lida sun katei buiti. Tani han releren un bungio.
1: E debe he sarago un buteme kina, arei de ti bu sun anam.
0: Bungio le ichuguba li ilo lun abu naguti, tuma fein lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila he debe han sarago hon gudeme tine. Kaisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyo murusun fulesei le hadigbay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibay etengiruni bungyo. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vich gari gunye idewe se le hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba me hafuri idun huago lau sarago insi habuni hon luago luenri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luago ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lau sun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubay wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bay oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga, napulichia ni uganu lana salbaru ni hun, magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun, nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichukumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bay, luago uriba ni le hadigu bay. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habay hun itara. ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimore hajun kei aba lelutau. Lungine gayara la napanta hamurusun. Dan le nadimore ha buitin wogua, madimore hatin na kei ligabri la dimore ha Kristu, nadimore ha kei hadimore ha ibidi yeguatin au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagua, lauburikate le lanna ubou le, napanta ha bagine, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lilitau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gun huriyo dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia, alinya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ahin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ahin abriha aba grigia lidon figou, weyriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore habuidu luogua, lau sun lira, nabahu da guajun gueto lagu burikata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguni wa lidon luru wa cielo, au le afinye bai lagu Kristu. Ibidi eti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa cielo. Ibidi eti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielo, le meme girbi paraisu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau la rihinina o sigu lau la le la gambu bai nariagun. Buidu buri ti bugaha kata leburi la rufu dubai bongi no cielo, dariha muga lu gajara la na pantaha luagu. Gama lumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi yoko, anu kuipi witi lira lomba wato nison asufriru ni, witi mati lari nino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun la rufudu ni kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lene guga, lena sufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogwa, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu hagana gua arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luru mawe yasu. Ani mama badina aba ikhirigni hun. Mama nalugunye lehuma bai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe ariagutinya luago abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nauna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego alumutun funage titu, ma aba lao wosenu wagia biangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyu, hisinya tinyanu, wariyagunyan luunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lue dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nobungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la honguwa.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun dise na huwa igueto, nania gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luago adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa duba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungua, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubairi guburiba lidin hun lida hocha gun hungua. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay wocha gun wongua. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lida bay wocha gun wongua. Busen rigutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay wocha gun wongua. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigie luago lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nidera gunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suina gubai lida higaburi. Ragu huma digu dagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Hesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu apostolu le mama hanua dirumbugirinya Kristu gwanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegen Hesu Kristu haa numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to Galasiabu. Ibiga huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge wabureme Hesu Kristu. Rulumuti Hesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba nulidage lubafu vuribani lelana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lubungi lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungi leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahen la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu ti asalbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi humalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu. Busentina funagi neredenu buidu hagibu nge grigia lun hamuga ligie la nabusa erumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Hesu Kristu gwanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na religlis nibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga dereg dati mati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gajagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubaragi nagurahon luneseribidun lu. Aba lagua nu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdiragudni lirunu luna purijani ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariga nyaha apostol banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia. Marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napurijiha hon ha mamabany kuriyu lwe lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri luhujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti luagu bungi ula ichugu balin wadagumanu le lana la purijion uganu luagu tia salva uni honha mama banya huriyo nun. Itara keibuga lichugu ni wadagumanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme laginye na dagime ibei nidagye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luadigi mari Kristu, luagu ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira ha mabain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun waritagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan lelidi bay Federu upurugu Antioquia. Aba nadinha lun ligibuagun lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha houti meha hama finyatinya ha mamabain huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii hama bain huriyu. Aba megi halila hama ladiga lanufu de loe le gayera bai hariyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inaru nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama banyi huriyu ida linyati babusa irumba ibafoso linya hama ba inkuriyo lunha bagari du kai kuri aba nasigi rwarinya gahon kuri wagiye lumagi wagura hon mama wagiye gafikon tia kai hama ba inkuriyo ha agura ho banya bogu di loy lurdu lausun lira subudi wa muti lwagu uo bailani aba arichara guti lwagu la dege ni lelu bai bai lurdu lauru gumbe la finyeru lwagu Jesu Kristu la richara gua Ligia ginye lebu bai wa finye lulau Jesu Kristu, lunu gayana vila wa richaragun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadugu ni le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai niyaba a richaraguti luagurugu ladugu ni le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, Wa mitarati ladiga ahana agani chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai au luigi lilurudu moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyo dawa guadi na luma kristu lau guruwa mama dina lubaiti au meme abagari da kristu khali abagari da nida ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun na finye Luago lirau bungyu le hinsi nha bubai nu, aba le deregira gu lungua lun longwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gong grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwa tiha muga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau, kasa abinyara gubadu, Lida meha wapulichi ha hon, arufuda wa muti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegie sa hagunfuliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu, odi luegie hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagwa, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abramu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya, Biniwa tinya uwara luma abramu le afinye rubai luagu bungi. Ha afinye rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gung bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara waguatinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungi.
6: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: Lasuse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le, Farama se lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi beresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage nyeti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lun gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungyu aba farama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. kama hamuga hawaguti sarago gurigi, tarin hare lun badiga wagun, mini la lira abandigu gurigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adigati bungu abadaradu luma abramu, abalacho uruni gamalumu gadirisa darandi irumu larigin, abalichugu nileluridun lumu ises, lulafuna wagudu nihon gurigi, legia daradu le meha, la digubai bungu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi ufarama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma li luru du moisesi le farama se lubai bungi u. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichu gubai bungi lun abramu, rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida luru du? Nyumbi ti luru du ligia larigin lun, La rufu du ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu. Lung hichugu ni lung Moises. Keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida. Aba arigunye la grigi. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungi frama se Luma liluru du Moises, mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubay bungi. Lubaraginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, Agura baha liyabin afinye ni lun wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahini. Dari liyabin Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi wa labu gine louni giron luru du. Lirahini bongi sunhu guya luago hafinye luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei. Hadouragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogi le lumbe le recibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun siguhau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburi me bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiruti rahu ligia. Gaunigi hamei la lagante darila chiller dan le liri dubai luguchi lun le recibiruni. Itera linya ginye. La susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungyu lirou, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le luru dun Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, Abalona ni lani lido sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
5: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lido hadibu bungi. Ainti lido bubai bungi, garicha tibu lun alaga lidagi Kristu. Dam meha le ibidi agili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi ladan la bungi, Ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, Itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi erigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hauha lilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadigni sunwa da mamarigi lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu lubujeri. Ibidinye tinu kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gyon lurudu, aninyaga humei kate le nu. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahin le tira uto maabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le furama se lubay bungi lun abramu. Ani ha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le buga lumbay idamuni la. Wubu le sinai lige agarubay lida flasu le giribay arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
6: Gunda goba uri marau hui tuto marau. Wago aba lau gundani buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao sugu tau uri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, ita ya kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwarigu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Ita ralinya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiu, tarinya hare.
6: Bugabo idamu ni lau sun tiru, lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo ariangatina hun luagu ahan la icha agua hungua, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Narinya gayali lun furumi egwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edun lue lareini bungiu. Wagia lau lubafu sifirisandu luma wafinye. Hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luago masami na rumba din la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru nigirigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, maribati hamuga labri hati mure luago tilonwe kristu luago guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresibiru ni seini luago ugubu. Gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ain ti huguya ni duhenyo agua ti bungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
6: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladega mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kei naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa Luago weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua luago le la digubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti lafarihani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungwa, uwa tia digi ti bula la ubungyo, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digay kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aube na burika hungweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nulun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya guluagu lida ginyere gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madegu hamuti sule larinya gubu ilurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungi le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu, ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afayi habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bay won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lagu Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigun ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubay na gambu bay luagu afinye ni le hidan bay luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bay hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huagu dan le naritagon huagun lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bay le nadagime imbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungi lau sarago ere danle la sarago du balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma aruwe hani lebu di sielu bai, luma loge sun le gajara bai liri dun. Dandu lida danle keisi lidanle lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala i chigu di nautun. La diga.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tidañe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ichugu ibagari won lida ge Cristo lausun meja hilanyu gidiwa la ladega wafigo. Salbatun lubaiti lagu larini bungyu. Saraga dalumuti waginye bungyu lida ge oweni uwara luma Cristo. Aba larue hagduniwa luma Cristo jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweni wisye lun luma larini won lida Cristo Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladega lagu larini bungyu wa salbara, lagu wafinya luagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigun baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigun kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda. Huguya le mawa ikuriyu. Grigia masei niruti hagubu. Hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, Uguya meha le dice ben loy bungyu gueto yarafad lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga laanya huriyu hama hamama bain huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina laanya huriyu hama hamama bain huriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kai won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wayara fadu lun bungyu lida gen Kristu sun wagia dandu huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha lila na adun laruenha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu sun huguya itarahinya kei aba muna ani ligibu agunyadun ebu le hijugu bay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma au lea dairuba iluay gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idonbai hagua ruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru nalanya ato yuruti ulumago, aba buri lichu gubafu hong gregi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche uganu buitilan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama.

0: itara linya laran seru ninya lani gul nuka yara bella eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwargo iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengube hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu la ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera gwadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri gwanariga. Lida iricha le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male de la veyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberuha. Luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yahin hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kei wisnya dulu Kristu abale deregera gulungo wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kilani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huguye me libidio niga au ni dimure malati. Ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate uribati le, labri halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida larugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digubai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibi nilun ladimu rekoni wa lagu burikata ile hadigubay aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kata idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kata ligie larinya wagubay.
2: Adagu tuwa ba bukuya lea rungu bay. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagudun kristu bawa.
0: Goni ki huma lubayti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya kotao. Habagari da kei chutao. Jusu kumeiki dani lida kata ibuiti. Lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau. Houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigi ya lidon feridi. Lubarage lira. Buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme. Alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa. Itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinyati nya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya lun Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufud no ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsi ya du lumari ugiri lun kei linsi ya lugu buguanari gulun. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanari gul. Hougu da rigi lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hanetida lereno bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihayo ilugita rama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya gunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidage. Lunti la hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbi hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu aniwejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu. Magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabureme hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune me segun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu la ginye hauseru niya hubuengu. Masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia. Labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai. Aniaba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu. Here huma lidanyu aba luma wabune me. Lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi lurdugu luma uba fulanna loburiga lida ubole. Ragumo lubai tisun dogu lanna asudarhani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida meveyule wuribabai. Ani larigi me lasigir dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lago tiwasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doru no lisabadu. Logi sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina le gibugi. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luago hasalbanu kei la doru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le nadimureha. Lung ginye nadimureha lau manufude lung nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung napulicha ni uganu le uwe ginye bay nadagiru wa gweto. Afuri da huma lung napulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwong le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wapureme. Ligia ba ijiga ugano hun nuago luma luago le nadigu bai. Ligia nauna habali hun lun laniyagu ni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e serbido tinha woguia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da tohun, kuguia iduha nyuha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ninu bungyo te, Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la lueginye napulichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigini nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luago insi ya habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagenda gu luago uganu le lanna asal baruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hananung ha pulitiha. Lung harihini wa wairi guha dighe. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doiru. Gama luma uati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bei la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse rubai luma le nagura bubai lung madigu na ni kata lung hamuga na nigu busiga nuluagu. Gayara adiga lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lana feridigo hon. Gama lumu lana salbaru ni hon. Ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinye luluagu. Gayara ti ginye hasuferi nuluwe ginye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idara go lubalun, linsi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai. Aba ladegun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladega lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weiri gutimaba ilida ge sungubai. Lundame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure mebai. Lung luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun kate magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeti. Liranganyu huma amuga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadagi datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. ragunyu huguya lagu ganu lana ibagari dameti liabi Jesu Kristu gunda abadina huagu launa subu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luman nuwadigi marida haganagwa ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustanu idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye gunda abadina uwara huma lagu lun tigini hagundaru uwara numa anigafana huguya menuma lida nugunda Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luka yara habi la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subuditi ligabari hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon lariginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri epafroditu larigon humon kei hasubu dirun Lige nauba bai lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inarini luagu sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumun abagudemeha bula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iruni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugundani keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungua mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagie le gunda abai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi lasufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege itilida ni gabri. Le nadigu bai, Nubaro gon meme nyadina lida neiba gon lu na ganyiru la diga ganyi lad na Kristo. Niduhanyo, Maria gutino lago ibiha nali la sun kata ile. Le na digubay, nabule duni sun le erederubay arigi, lu nafa gon lu narig duni le nigibugnyabay. Lu na chiliru lumun lebe ha iba goni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lu le aganyiruti, lidage Kristo Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubayginye bongyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusigari hama lau. Luago rugine burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, Lichugu ni sun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyulwegia Kristu. Ahimbun, nauba buitu lida wadagimanu, Amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gyan lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gerigi aridatinya la diga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma lago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu loni giru nun hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo, samina huma lago sun le inari nibay. Sun le gadina bay inebesei, sun le richa bay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweidi guni. Falako may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi huma li bay numagia. Gunfli huma lao le naniyagu bay hun, ayega huma imi gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, Maria gutina lago buli ikumadina layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Ouna hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungi ete sun lehemege irubai kun kaisi buri luwe irigun lirisi lidage Kristu Jesusu. wairi guni lu wagu chibungi lun sunda itarala. Rukume no mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayan bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ha yabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguye idu hanyo ha Colosa banya. Ha gunfli banya luma Cristo le wagu bai hafinyara. Recibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le luguchi wabureme Jesu Cristo dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu honsun ha lani gubanya bungi. Lidan gen emenigin le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara ke la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon lagu linsi habu bungi. Aba hasubu diru ni luago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi, le hinsi habai won. Leginia nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti luago gajara la meka we meningi du luago le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huago luma luago insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Legia luma ge lubai weyu le wasubu diru bali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le au bai lagunda rasun wada. Arufu da ina sun luwe li igabu i buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichegut na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladu bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumo gueto, subudi gda lali hon lanigu. Hon la busera vungyu la subudi da gdini luweri irisine lelida baikate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweri gu nilelung bai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungu warufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weile la nafa agu huagu, luma hawagu afinya tiya haa laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya haa marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregi dagu huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inhuma lida nani sifi. Anigunda atina, lau narihini luagu lida nyon la dan sun kata inhuma ani deregi daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lung ragunyo la hibagari luagu, derega dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lehi waduwe ghaa segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyiru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumba heigini olela lumba hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa, luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le alinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. ani mama amu kate i lui gumadi buri luma aruvuda ani lehani grigi. I nairu ni loo gayera la genege lani buri kate lana subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli runi luma una buguni lun la gunfuli runi wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, ma bafu ti luru du buri ligia lun le redderu ninja grigi a loo il hadig ni le harita gubai hadig.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate lelana cielo, lenyen lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma lago buricate lelana cielo, mama lago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, Aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira kuma isun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara kuma iluriba haritagu. Igira kuma ime igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba di banya lun. Huguya... Adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, Darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubai bungyu hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangilu, geten giradi huma ginye. Buingida lau luganu te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremuka luagu luweirigu bungyu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, Adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungyu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lun bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau lanignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yaguta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. afuri da huma ginye wawago lun ladaru bungi bena waba lun wapuri chaniuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudi ragudun ya laranse ya kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri da huma lun nasubudi ragudun ya furangu kei lupudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu huma ihidane lida kate le buidube. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tigin hasubudiruni ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nona habalin hun. Lun larinye guhun ida wanya la. Lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati lehinsie bai won. Le hupaisanu. Hagia ba bagda guhun luago sun le susere dubai ya. Mabu galinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabu galinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniye wagu alehun luago marukosu. Ahen nyendu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye jesusu le ginye giribe justu hun. Hagia irgnyanu hadage kuriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larui habungi. Ani hayabin nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea. Luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na da irunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Kapitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteo. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo lun tiseremi wamani bungiu sunwa da huago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huagu tidamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lung hebelurun lidon larueha le uagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri gun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri gun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesucristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesucristo, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu lumageti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhari la lue yuri lagiribudun wabuneme ubo wagun. Migira guagda huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu veyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gun humuti san luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuriti ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kay maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichu gu balia bungiu lidon bolia igon lun heye duniwa luma lun hafinya ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia uribani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsi etinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungiu huagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbanon lao uganu le wapuriti ya bay. Lun gafaran abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guanarigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsin abu won lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ihun arei dalong me luei uribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ihun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun. Hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wame, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gua wagia aria buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma, lun hidera guniva. Nyadagi me irigitiva, lun vichugu aba kempu luhun lun hafalarni. Dan meha lehuma wama, rua muti meha gumadi lehun. Le maha beluadigi maridun, maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagin, maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Cristo. Lun hawadigi maridun, darangi lanyu, lun ha.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ni midera gun lumutinya gerigia lung heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Lelumbai barufu dahani hong hafinyetinya hagia, lung hisinya gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan luru dule lichu gubai bungyu lung moisesi, Uwati gung faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la khon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du khonti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sung ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sung ha adigubanya amukate lemua radunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lung wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lung neseribidu lung. Lausung meka adimori hana vuriba luagu kei bungiyo. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbay lung bungyu, lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukhon ha lung banya hafinyero luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesay lung bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen gerigia, feri diha muti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya luma mafia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumia tikate amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun gerigi. Lung ginye hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lung longwe. Lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanani meguti haransira gua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladegu bai bungi furumi. Lari gien ladegon eva. Mama gien adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba urinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la nugun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungua. Sarago luago lubara. Aba me laburi ha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lebima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa Luago weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
2: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lida unlame lagumu hondan. Anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Yetinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru la aba grabu suti. Grigi hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigi. Alinyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lunti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhin yulwegi Jesu Kristu. Aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbai wabihini. Inairu ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu lewima bai. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bai luagu. Lige burikata ilumbai barufu dahani ilum hagunfuliru ngrigia lau. Migira ba lun banuguni wakei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banyhamarigo maburi dabai hiji tida garada lugundu lachilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamaridu aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti ligem nabusa inumbe luka hamari idun ya ulinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu lun garanga ni hama lun honi giru nukhaba lun michugun hama luga ilu honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu anyahi ulinya hilanya umari igira hama alibungiu aba hafalaru ni mafia ahi anyahi habai ulinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lun ti lidera guninya migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busen banya hidera wagun abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani tanini harilererun bungiu
2: Mijiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwadu maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha la nua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegin Kristu, lubaregin lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahon ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin gaigin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gulebai sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. ahinti buguya Timoteo kaysi aba luwugniye bungiyo. Anura haba loy buri kate ile. Baru baba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda goboy uribu buiti le lan na wafinye. Aba me baganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun dan meka le barufu dun balin hagibu gine sarago grigiye. Luago aranse nyo binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lu bidin lau le nubay bay bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabin wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagun, bungyu rugunye wairigu sun tigabafu, Haruwaite uruwaigu, habureme abureme-igu. Ligia riginye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungyu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Ania gabakon lun risi hama lidan le buidubai. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lumba pulichi ani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayru bay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luay ginye anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiguni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichu gubai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichu gubai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gauni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun baria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la, lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburi gu Roma, merede ti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asupiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu le renu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu, lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingine ha hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie guaregu jusu. Gamalumu ahen arumada guagada grigia lungua, aba bai weru lani na uweri guni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie guaregu wa dagima nubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni, insi habuni, luma darangilo, uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu, tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti larufu da hahon ha mabucha ha banya tau anigi una bugutu. Lung gajara baila la sansi runi bungyu li gambri ha saminaru, lung kanha nubala lung le inari nibay. Lung gajara baila hagagudun ani sefu hagie me tidange li sadara mafia, tome ha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun, ligibu guña bungyu, luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwey, agusera gdanya, vima aginya, hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abay dimure, adiga bay sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni, mabusen run, afinya gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, Halu habai aruku da ni legunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da ni lerig hapu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi. Rugo babungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salbaru ni, gunfuli ba buidu lau buwadigimari. Au, Malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe. Adiga na leni yarati lida eibagu nile. Eibagu adna chilulumu lebeha. Areida nali arufuda anile lana wafinye harumanyu. Gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu. Lelumba inibihini lumageo nabureme. Agusera guduti le richagu wabai. Lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige. Lichuguba iginye honsun ha. Aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi abin ariha na furese. Igira ladna demasi, hinsin etimati kate le lana ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kuresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumia tinadimore hanuai ginye gua ligibunye lurudu. Ua tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba in huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uairiguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen ladigini ubo. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Naburi hanyogara da to bung, Titu, le na negubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen wagu chibungyu, luma gen wabude me Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lung baranseru ni le mege gili bay lung laranseru, luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi naniyagu nibun. Aba alidihati lung ti labagali dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lung, lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama liranhu ni bulagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ngenye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia wuribu. Uwa ligia me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suan da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavu giri lehinsi habuti lunle buiduwe. Lumbuidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lung larga da gun lungu. Lung ti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nye mbubay gweto hawagu lupay sanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayru ni larinya gubay, lige lubay ti badenga hong here, Lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Radiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabi, arinya gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega da gula houserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lung harufu da hahon gulinya nibune ginya lung hisi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesungu ribani, luma lung la ruma da gudu niwa legumuti, lun lumutu ni nyawa ma, aran senyo lun wadigo ni le buidu bay. Ani haburi kata I lun bay barufu dahani, itigay na gurasu, erere hei na lau sun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wakay mi kata.
1: Tito, capítulo 3
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lun tilaha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aran senyo hagia me lun hadegun furumi e guari kata I buiti. Luma dimri ha hama uriba luago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginya wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu, Wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Laula richara guago zaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai luma gen bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, Uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniguti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai, anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nona hani aru temasi o tiki kulabu, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun adigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala. Kulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya boi lwegi na purji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyongara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bay insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiyo, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kun buwago, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausunga richa na lida Kristu luna niegu ni le lumbai badigu ni bun. Hime inumuti ayumura gwarigu na bun lagu insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigu abafulese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigu halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Non na hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibi rubay. Gunda ati na hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurjani uganu lelan na salbaruni. Gama lumon mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lau. Lumma mala lauti afosuruni flese ile badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bay luagu atiridan. Lun bumabay la gueto lun sundan. Gueto mamarigu keisiaba idamuni. Keisi katei buiti maati luay idamuni. Keisiaba idukai hinsinya guti. Wediti linsinya nun. Lun ti hinsinya ti ma la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba iduhe lida Kristu. Ayan lubayti barubu balin na keisi paana. Resibi bay keisi gubayrig hamuga awla beresi birubay. Ayan adigali lubay damichi bun. O ahen duway lubadibu agubura habana. Aw Pablo na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun. Lau sun gajara lak hamuga narita guagudu nibu lagu duway guabab ginye bun guanu. Aha ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Amali habon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanya bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga balansigu laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bun. Leno ba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwiyer, hadagien profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo, anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu, ligia meme buingiu bai. Ligi adigbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la alikaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugunye, ugunye, bugu chihada.
2: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isanya ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Butuko huma sungani angeli gunu.
2: Laniya kahawagu angeli gu.
4: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kamagaragali. Adu gati ligie lu itar hama eseri birukinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya katietar.
4: Bungiu, magumu cedih tibaruihan. Eni ama aruihan ini le lani nari cagu. Hisi tilai bui tu bui pun. Ia le goli gila bui bui pun. Di jeni ti bui bui. Aw le bui bungiu teh. Gibe tima ugunda ni bidum. Sudu hau bibiru.
2: Arinya katiginye.
4: Buguya abu lemi. Di dalaku mesehan. Adakah bungiu ti bo? Lau bua bua dari siapa? Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berayu wa lusunda, lawaya tukubikei dengu, babaru chukubwe, keyaba idu, lasansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chubwe bibahgani.
2: Maria kutibuingi uniaba wayasu, luniaba angeli.
4: Yuruba lege nomere, dari nichubu niebagani, labu ni ugudi.
2: Sunga angeli gu, Sifiri guwe seribi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wamamu ga luwe ima. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada agi angele gu lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingi uganu liginye won lao buri saini luma saragu milaguru luma lao sifiri sandu le lichu gubi won lao amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabu le meme wagubi wadimure ha labu hagumati ha angali lubare gelira lariye hentida lereru.
5: Kata yanu sa ubire lu basamu nirvala hawagu. Kata yanu sa giri gelu bebele sivala hawagu. Adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Damalumu dagu gata umuti lau wairi guni luma inabese. Rubu umuti ya lau jesun katei.
2: Dan lubaiti le lichu guni buingi sun katei labu ginyo laguma diha grigia. Migiru tini kata lumu le mama baila labu gi. Lau sun lira. Ariha wamuti logo mama gilila sun katei. Nyundu te laule luboi bai wuguri. Gamalumo, ariho amuti Jesus. Le adugu bai unna bugu hawai angeli. Dugu lao wairi guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri bai. Lauluweri lisi habubungi wong. Aha tilu lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sung liranginyu lida luweri gu. Ligia lunti luboi buga, la sufu iru, lire buingyo, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le, ona habai kai ha anua dirubanya, lani aba meme, uguchile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingyo lun lulaguarunia kai ibirigo. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papawagu hondi ibirigo. Neremo kolwago kweli mulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu kolwago kungi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wigiri la meha ginye garewe wigiti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hon grigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wauche wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, lida nigani, luwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma genveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nveju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nveju.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
5: Mebelu mwenyinidu mfulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subuti wamuti logo aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu, Hafrumi ati banya agamba yuga nulani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige laranse rubu ingyo amudan lunga yara bai lan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyo.
5: Kugunyi, ahi agamba le lariyangu bai bu ingyo metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga lungu hamuga.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Hong Israel.

0: Alabu linyara go bwingio aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhinu, hinsi etinyanu, afinya tiwa, logo itara hubala kai muale ichugbe nadu buit. Ani hibi hubai, sun abiniru nile nyubi bai huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti bwingio, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi haboni le arufa da humali bai, lo lau hidra gunia hiduhinu, logo afinyani. Kata ile ahungu walubai adiga. Businti walun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya nile dari lumo lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi nile hagura bobe. Mabuseru ti walun hamagwa lidun. Busiara gutu walun haye hani, hagaburi ha meha afinya banyan logu buingyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun, avraan logo labini rubai la, Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
1: Nabili rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, abra amu lao guraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, logo abale wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aban kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubo iti, La choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busine la larufudu ni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyu luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingi. Ani lao kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasal baron. Gayara ti harig dungurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won. Agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi liboy lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani hinyi ngueto A fadri hawogo ligibu ge buingiu, kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melquisedec.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melquisedec, le uru elida meha fulasu le giri bai salimo, lu fadri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu gu ginye, lari ge laganye uni uribu hawagu uriwe gu, aba lafuri du Melquisedec lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aban lidage lidisi farinti lidage le laganyi rubai lidan uribulu. Mini la iri Melquisedec lidan furumieti kate uruwe richagwat. Gama lumu subudi watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye waliru buingi uligia. Aba fadri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu gwanar gule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen le laganye rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lu nti haguburu hani lidisi fare iti hama gen grigia lida age sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe Aguburu halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melquisedec Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siyenti lasige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habai sigilaw le abini rubai. Jawada fadri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melquisedec tatimur halere rubuingiu logo kai logo aba le vingwangili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadri guha ladiga wagun ha aguburu habali kada lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melquisedec lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melquisedec lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadig marikai fadri gu bemeke ruwa lihamuga lachila gu amu fadri. Mama libe aron. Libe Melchizedek. Lugundu, dan le la sansi rung a fatiri hani, sansi tiginye lurud. Tarin helere rubungyu logo, lida gen la amu tribu Israel na liebi Christ. Aba aduga wago nile uwa gilibe ni aba hadage a fatiri hat. Lugundu, subudi wati buidu, logo hadage la duga wago huda liebi wabure me Jesu Christ. Ani Maria guti Moises ni kata hawago, dan le la dimure hambo logo a fatiri hani. Ani Franco Timati dan le liebu Jesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melchizedek mama lawa ba luru dule arian gube gabala idage adige wagun liebu liebu lu la fadri haba la lugundu gabafula lu la bagari dulu sunda ani ha le larian gube bungiu logo Jesu Kristu
1: aba fadri buguya lu sunanda iter emelu Melchizedek
0: umugu atiluboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi La duga debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengoti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwati da le lichugumbo habara hon. Ahinti logo Jesusu le laubo finyu Lichugua lubara lu, lari henti da lereru mwingiu.
1: Fiju bali mwingiu, le abureme, ani masansi rego luboi, lari tabu, aba fadil mwuyan, lusu mwanda.
0: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lue le frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chiluti ya agibe dagua, lugundu kai aba laburi hawegu, siyanti hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa gireba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboe ti fadiri boe inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwe isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyo timati nya. Hagasube hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladigni fadri me. Le uwa bai mege iti logo lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudin tima bai lida ge sun le warinyago bai. Logo nihe laban fadiri inyo tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana larunga inha buingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sanduario tima tima tu to ladigbon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
1: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawe tona lufutu kumbu, lagu hugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogube la buye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ya tidaradu le sun suni nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
1: Ladia menyari habule mebungiu, lachili goveyo, lunadudu iseri daradu, amalila nabuda luma Israel. Mitara bai kai daradu lena tatu bai hama habu chagu, le veyu le, nare kutubo ni hahabu,
3: lo nasadaro ni Egipto gie, magufuli bukamuti meha ni daraga, de yeti ligi bubali ya hongua, ni nyela liyebu aboreme.
0: Aniha darado le lumbe na duguni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lari yungu aboreme.
3: Nichi kubo iniluludu, litong hasahina, abame naburuga nitita hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memegi nuwa boy, lula rufu da honi wa nuwaku, maria mboi bugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boy bungi le aboreme, lugundu hasubudi ruba na sungu boy, lumo vyele jiri timaa gibi boy, dari lumo le mweli timaa boy, adagi. Ferudu na nuboy, guriba nile hetake boy, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri darado, rura le rugu, linya le furumiati kai binadu. Anikata ele binadu haliboi waiye ligia, ya rafa lirigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidagien hata anima alule, adagara wagudu bai lumbu ingyo, según liluru do Moisés, siente meja uara go hama sun sui na gubai etar. Luhamuga gayara la, la ruma da gudunia, luru do ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita go gudunia luago hafigun sagu irumu, kai sinya lubai lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu rubai ubo wagun.
3: Mapusa lukibu adakara gudini ni iberesi, ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langwe adakara gudini gudawari bote, nibuli lau adakara gudini lwaku fiko. Abati larinya gu, miyubi hatina ubo wagun, lunadugu ni bugunda mbungi yote, itarakaisi furu yunia la mwagu tita belengu.
0: Furumie, larinya ga luwagu mabusa erun la mbu ingyo, Magunda aligia lao adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun ni adagara guduni gudawa guti. Logo figo, lao sun ligia laa burikata ile uwagu bai larinyaga buingio leidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinyaga Kristu lari igien.
3: Nyubi hatina luna duguni bugunda bungi.
0: Mini laa lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na Hadagara gudini wa animal, non lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gien lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara gudini ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu, abal layunru luei gelonwere buingiyo. Anihi inye ingueto, agura baha lichugunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abana guwayasun, abal labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
3: Aniha darato le nube na gudunia hama lari gepo imeleyu ligia. Linya ularia kuwa kore. Nichi kubayi niluru kutito hanigi, abame unaburitu nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita kutipi ya dine me logo hafiko, ni logo kuri uribati ya hatiguri.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo ulusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye lubai tinituhinu, La ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule sandu timaboy. Kweigen belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima won lumu mbuingyo. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboy inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, Luma santi ragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dagu lidan wafinye, masansi ragunga lidan wemenigi, Lugundo, lagufu lirubai la bungi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundo, aha wasigi rafiga uha la wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lumlagusa raguduni wabuingyo la aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longu ingrigi aligi. Wairiti mati sufri le adina boi haa mebere se banya lau li rebu ingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara du buingyu wama. Le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingyu le ariangu boi.
3: Aulalubu ila bai chabiduni ingrigi. Aulalubu ila fai regidu ni elabu hafiku.
0: Arinya katiginye.
3: Naguse regidu ba yanumutu niye.
0: Fugi abu grige le wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa abu. Harita kuhuma logu buriwe yule sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Oseruwa hagia uriba ligibugie guriru ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufritia ladiga gamata go hama hama ha uriba banya oseruniu. Kuteme habutu meha hon ha furisurgu banya. Igira guagadatu hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuei. Subudinyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huoi. Gwentoti Meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri budu Kristu ubo wagun.
3: Maala hali aha hiyubi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu tanga. Ahele nalike la bado kubilagu lafinye, la baga idu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arube I buingi uhao. Lau afinye ni wasubudire ilogo buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le. La dagara gadu bai kai lu buingyu. Lige le resi biru bali buingyu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gadu. Lau sun lubai ti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wa sielu mwing. Ani madari wati lugubu lugundu buingyu anugu bali. Ani tarien he le reru buingyu logu lubara ke boi la meha la nugu enoku gunda la buingyu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo gasu wafinye nulogo anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na lelawisa rubali buingyo logo lataka rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili lagura aba ladugu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe buguni Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. laulafinye Abrahamu dale la kwa rubai buingi ulu lu ligiru ni la gaira lu lidi lidong amu flaso le frama se lubai lu aba la dugu ni le lubai bai buingi aba lafu idu la gaira gine ibidi uga lu hali yon bai ila aba la gana un lida iseri flaso ligia lausun terecha la nye la duga la finye aba la gana un tida ankiapo ligia meme ginye la dugu bai isaku le lira uluma hakovo le libari la duga resibi hamuti la Frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agora bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la diga be buingio. La uginye tafinye sara, la usume waya ruta, lu tagarudu, recibi tuere luma ge buingio, lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye rulago, la gufli rubai la buingio le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui lan sarago. Kei waruguma hasiye lubanya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le framase lubai buingi hon. Gama lumo ari hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu habwe gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi utebwe la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Dameha le laucha gubali buingi Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirau le abana guti. Lausu aninya galilabuga, buingi ulun luagu, saragu bayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasara gudni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubarege yebe lafaruni la ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esau la ulafinye hakogu dame hale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure haluagu lueri gubuingi ragunyu logu ligiri lubadu la ulafinye hose Lubara gen boy lomi, arinya gati logo hafri dubala, Israeli na hiptugi, arinya galigia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logo uru wahati, laduga harihi logo buitu meira ula, manufu detinya lua iluru dule, lichu gubay uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi, Tiro liro luru ite hiptu. Hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubare gen lagano buitu tida luba uru ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru una buguni lue gen Kristu le lumbu liabui. Sigu la ula gano lida sun lirisi e hiptu. Lugundu loga faye ruaho le lumbu lichu ni buingio lun lichi gai laritagun. La ula finye Moisesi logo buingio Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Reide iti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, la amuga ni aba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwara hama haa Magamba dibanya. Ladiga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. kaba hamuga kate nariyak logo bedanu lu naburha logo hedion barak sanson efte david samuel luma hawagu profeta la hafinye ganye ti aburi fulaso aguma diha hagi ya buidu resibi hama ile frama selubai buingi hon darulu muti buingi hayuma linyu hawai nyeguti ya watu gemeti hanerime sefu ti loe hafara wagun hilagu boi tau efeng aba here dun a mere bany nyubu itinya luga bafu bany la wuri burugu aba haganye reguni ya hakani nyenye nuurinya saraga dawatinya hadun henyu lidange oweni hon anye hegiye hibiri ilagwatinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa luga yara abayla hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati hibiri afagatinya lehera hon hao aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa afara waguatinya tawe fein rede itinya eibu ganyahatugu darugu hauagwa larugu haura mudun luma haura gabara gudeme tinya meha nidiheri tinya meha ouseru hagia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia eibu ganyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawat arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyu le muarugut sun hagia lau sun buidu la afinya nile hawagu boi ligibu ge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewa liboi laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won lun lida ruguba la aba wama habuidu la sun sun ina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ninye buingi ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundun lichukube buingi ule emege irubu hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinya ni.
4: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapati kayara hama giriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu lige burikata ile aube lagunda rabuingio. Kagamba di huma honha arufu da habanya hun. Derege go huma hungwa hon. Lugundu hagia oni girubaru huani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingio logo honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawad gemari lugundu mabui dubo hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubuingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la waritagon kei busien waboy buidu la wuseron lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gu lubuingiu lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumara guatina lubuingiu lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo lidange oweni owniri mudun le weritimaboy le achoru rubalin lidara dubuingiu laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lunga yara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimurele aburha nalbe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logo furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun tabuti guligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lung hariengu lung.
6: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
5: Hariengu lule gudeme bay.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
5: Hanugu nya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha vuriba behoseranu, ani baruhu mau aduru heina ligibu gionurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
7: Hisi ya lakirigia bile dibu, ke bisi yango bungwa.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lao sun lurudu, igira lagunfli raba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Ariengu tiginye.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai timadugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti lao le lubai bi lurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loilu bafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Lareng gaba hida gelu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
6: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au waringa katina lui duha iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di lui buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: afiente blogo abar gunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumon afiente gie mafia nu lagulira. Adada grahagia lau anuf de loi. Mahati boba fienru, ibidio gotau bugele. Logo hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufudu la laule la digbe. Recibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagule la digbe dan le laharu bay luyebe lafarunu isaku le liru hilagu bay kaisi adagra gduni. Ariha bali logo arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Aningimbu iti lafinye luda yari bay la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungyo.
7: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba la barra do que se bukiri richaguati.
5: Nyarinha woguati logo Abraham, lumada bungiu. Aria humali lubaiti logo richagua la buguri logo buiti lela digbe. Animama regulago la finha. Ligue meme meha asusere do bei tu rabo. Tohoro lida dan le sigulbe. Recibi lumutu bungiu que se richagua tu logo kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinha lautaramu dine lona glego Josué. Abati dregunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uotubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
5: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda teme lereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahenihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu sarago kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagu do aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Do nuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lishu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luuyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudeme habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya. Ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungi luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu be bungi wada lu. Kamalumo weri timati ide mo ele lichu be bungi la duga tarinye lereru bungi.
7: Lumo ti bungi la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
5: Rugu huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Angi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu wa huguye me. Sansi guo la hehere ha lua yahu nime. Sansi guo ligye me hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Avar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kati nyindibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kati le huguya le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
5: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamutiri ha dairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Aniligie babu ya ram. Aba me ha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubaiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu huguye me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure meka isi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni ka isi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru la mga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo rohon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyeni. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wagiri profeta Elia si kai wagia. Dan lila muri haba elida la furi du lumahu yula huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi du, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe elida geluriba lemeri, La salba rubun la luani lui oveni ani ferud na gada leime sun li figon.
8: Furumietul ligare da fedur. Capitolul Aba.
9: Au fedur, aba lani Hesu Cristo apostolu, na burhe yung gara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi lui hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anuwa dira laya baya bungiu ugu chili, luma gia meha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma gia bungiu. Ruma ma uweiri gunilu bungiu, Le lugu chibei wabude me Jesu Christu, lo agu luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Christu lidage oveni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani la digba, lu wabihi be la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la daseiru, sian ligia la feri duni lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana baila, wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Lenube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhi ya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, asufri nusaragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lo chunu ma lo watu gemeti, lun lari hiniva ka la luwuyeri bai. Afinye ni le avandati ocha baguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lo ucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Christu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Christu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinye luagu Christu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari, Adumre hetinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, E hada bai hon. Aba la subudi ragudu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua burikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele lagiribudu Jesu Christu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keimaha ligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguarbe ikun lun lanigu huma, sandu tilida sun katei. taria janerelera un bungio.
3: Sando kumano, lugundo awa, sando tine.
9: Aha, gura lu bungio keisi huguchi. Bungio le ababe, labuli gaburi, lagusera gudunia sun girigia. Lunti huwara du luma lau inebese sun da le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungio, lida gien la kubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti megi ti luagu. Luma gien, lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasal baragule. Luago lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lun hafinyo no luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia weri guni lun. Itara linha hiabi, lun hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisinyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, Iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi ha du bungyu. Lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye. Adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi ilufuliri.
9: Ahen lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu be larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanu lerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linha lubeiti, huguia ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma ke fadirugu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu belidi hon.
9: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le aogo me berese hama abu nungutinya. Ligia le dubu le timati.
9: Ariye gati ginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asal baruni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lu sunda. Keisi laranse runi bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da huntie huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubei bungiu. le agure bihun lida gien luburiga lulido lueri larugun gale lichugubei. Mama meha lumutu ni abungi huguya. Weto lumutu ni hadun. Ua tia meha gudeme butia hun. Ahen weto gudeme buhali bungi hun. Nidunhe un hisi tienu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Aganot

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lumahama gumadi matiha luna habanya lu habai suniha salufri banya lumaluhi chugu uwei gunu honga adiga banya buit la diga busianti bungiu luha diga ne lelu baibe luhama ni chagudnia hai bide wabanya au habu sembanya hadumane haburi bahuago abagare de huma kesi grigia livretinya gama lumo mosera kumei livrei luha diga ni leburi babe ubara gen lira abagare de huma kesi lidamu bungiu inebe hema sun grigia hun kesi lubudubu isi hema hiduenyo luege Jesu Kristu hun inebe la bungiu hun inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu ni beha wandu neng asufri runeng lira laugurasu. Ahan asufri ra luwe gine hadigin kate buiti. Aba hawandu neng laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafala runeng. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayeha ligie ni aba weyasu. Aleha nabuning, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiedir lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanargu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
1: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda, le ababai ubuidu ni le meferdira wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale sigihalibei. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung nabureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufudeuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idu. Abagri di hama sun huguya lida uwaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una bugu ligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma

0: bani, luagu wuri bani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abiniruni. Lugundun, lungheresi biru abiniruni lumage bungyu, laguwaru. Lugundu tarihan lerenu bungyu.
1: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti, lumage abai bagari lanilun kundun, lunti lumi giru nubi nyenye, wila dimure abribuni. Maria galinya me iyeni. Di sela loi wuri bani. Aduga lele buju bani. Alu halai terangilu, awu me lafala bani. Ladiga gongi rumoti awa bore me, bubi haru cago bani. Agambalai hafori e dundu. Anganya ha aduga bani wuri bati. Magunda ti bubi ha.
0: Kapagi ganyana ladiga wuri bati hun. Ahang icha go hun gwa luha diga ne buiti sungwada. Gamalumu, Flesi watunga hanya sufirira ladiga surula hikabri. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun. Kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre banyam wuriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun wuribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun, Aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufirirun wawagu. Wagaya lesa lufuribay. Lula nigni ba lubungyu. Afaruwa tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kay sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha Aviva dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni. Lugura suhon lida le. Lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Itala linha hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembe. Wanuguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu daragulumuti, luagu harumaruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu ama sunghibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubaiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyo ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Wedi tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadumane habi wuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar gduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia, apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. ligie lun tilbe aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lun afuri iduni. Loginya sun kate, nyen la saragu isi anihi da hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi anilau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibiribe lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serebidu hun amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eserebiduti, adiga lei la usun ere le lichu be bungiu lu. Sun kate le hadigube, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidu hei uhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, Tamele la girib du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulesei vatun, ahun anabu aloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba ahida agien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahien ti asufri ramutu luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahien ti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahien ti henegu lube ha salvaru ha richagu abanya, Halia bagi hebe da ha salufri banya, ha mahaga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, Huguya le abuti gulida hadamu riafinya tinya. Ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburien han labuge banya harian han huguya. Oucharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya, gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutu ha, unabugu banya.
0: Rugu wa huma lubeiti hungwa, unabugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungua. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungua lungu. dereg dagu huma lida hafinye. Subudi humi luagu ligia meme laginye, hasufri rube iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusuda, la dugu babungi lu ua la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ichigubali sun abiniru nivon. Leginye aguaru baivon, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun ichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, Hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Dereg dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
0: Au Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudne Jesu Kristu, leagua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufle rubungi sunle frama se lubai von, Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafaran huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago labon edere gereguni ongo lubungiu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida le tima timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti niduhenyu, afagu hama luhendere bukuduntima, lau achoruni luagubungiu la agua rubalung, eni anua diralung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badu lubai luagu. Aunsusu budi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagudunum, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la. Lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichi gubai hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichi gubai bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisi ebaini, leaube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tame haluma ya divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye abakatei choru timati vama. ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga italia uganu ligia keisiaba lampu, le durangu tili daba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Lauginya sun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua laniaba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni habei derega gotien hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gin añahin baña la hida. Hadaruba igeni la gana guarufu danile inar nibei. Lu la gade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala, eni siadi vaya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duniflasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri belidikere luagu libiye hagaburi girigia uribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri uribati leha digubei. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungheri ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya haduru ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dinu wa luha faru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, lumawama diruhamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya hagia, feri di nyuhanya, laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu, le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lu lau hamala ligirigia, aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. sundan lida luendi age luburiga mafio gat. Lugundu, ariega dien dimuri buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagari du le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girige lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hiya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigu lau larigi en la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu laguflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
5: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inaru nit le frendei humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bay profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bay, rutima hume le harita go rugun, luagu lido me la lagumu ho da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubay ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua le gueton bay. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiberuti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambi. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungyu. Adiga nyu humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba omuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itaralia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. au subudi le lici gui bungiulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago buricatele, lau sun anihi burilan ti da gie, henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti la nitugu laburin ha Pavlu segun hagia. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabureme Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fikon huan huma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabureme Jesu Kristu luweigye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, la duga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mamarigi wafigon, ferudu na watiginye afigon sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingyo. Ahin arie gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufu liruti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubaibu ibuingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italalinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aba luma. Le ariyanguti logo lidanya la aba luma buingiu, lunti labagaridun kai meha labagaridun Jesu Kristu. Niduhenyunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu kumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri kumadi. Le inaru niti bwe, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigirai na linya luburi iga ani larungo kwa gudu nya lampu le tima tima. Le arinya guti luago lida anye ila larungo nga, ani yere guti liduhe lumo, lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida anye larungo nga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere habuti lun liduhe, italalinya kaisi grige le eibugubi lida luburiga. Ibidi ati lun halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburu hanya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etidan. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi etidan. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi etidan hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafu. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida wa ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube, luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu buri sun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sun da. Nirahunyu, chiluha li lagumu hon da. Agamba du logo anite lan laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni yung Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu hon hali laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan lan linarunkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furango logo mama la wanigo letimatimat. Ahenti huguya, rura al Cristo sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun, naburha boy ilubaiti hun, logundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti, logo sinyala liabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eye habany? Harien kubanyo logo mama la Jesusu Cristo boy, hagelaka ni kubanyo Cristo. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi engili ugushili hon. Harien kubanyo logo Jesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya anini sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun kate hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu dahala alibai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wamon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama, ligesinya habaliwa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi etin nu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu logo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahe itile eibu kubay lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiru tilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu lire la buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo, lumo katanya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubay, O misi habu la lun liduhe luwegi Jesu Kristo mama lanigu buingi. Aniha uganu le hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lanigu bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu hinsi ya tia waduhen yu loige Jesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu Vibirigo. La duga anheri risi luboe abangrigia. Ani lariha logo anihi la lemegerun liduhe. Ani miderengun lumuti. Ida lubagia anihi la isieni tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu mo lumuti wayumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lida katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madarirun wanigi duru wawagu niduhe inu kayara bai wajabu inligibuge buingiu la uvemenigi luagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogu Yesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesus ngon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboi wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duhe inu, hinse tinga nu. Ma finye ra huma haun sun ha arinya gubanya logo, buingi ula adimur hebei hayum lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama lan ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logo, Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luagu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida kwa grigia ligi. Agamba ati luagu liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama mbo ilani gubuingiyo mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumagia buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lu. Le misi habuti ibidi yagili buingiyo lu. Lugundu isinyani buingiu. Arufu talumuti buingiu visinyalun lau launahani lirawle abara guti ubo wagun kabagari wa mama galidagi. Aniha isinyani bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launahani lirawle abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara. Lunti ginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni yaba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya go wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubwe. Lun buingi. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama lilire buingiu. Arinyaga wamoi luago lula la salbaro nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye rubwe luago lira la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lu buingiu. Isinye ni buingiu. Ani le abagari lida isiani, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italinha wayabu ilu isin ela buingi won legumut. Aba me manufu de duwama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumut isiani uwate anufude. Bugalumut isiani tima tima ti anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa gili rigu linya isiani le tima tima ti lida. Hinsinyati buingi won la diga visiyan do lufrumi. Ahin ariyan ga abagrigia hinsinyati buingi unu. Ani misiyan ti libiri lun jaya ti grigia ligi. Lugundu ahin misiyan luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyanboyge hinsinyan la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsinyan boti lubuingi lun tiginye hinsinyan la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, age lirahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subudi wa muti logo dan la le, hinse ya la buingyo won, ani adiga wa mo ile luboy boy, hinse ye ama ginye lirahunyu buingyo won. La digu no le luboy boy buingyo, Ligia isi habuni bailun. Ani mere ngote lagufuliruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailogu Jesusu la lirabu ibuingyo. Ligira ugunye gayara laganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lira. Le larinya kwe buingyo logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lirau buingyo, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago buingyo, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi luago agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahin ariha aba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti lafuri idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo lafuri idun wa lu buingyo logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigu bali mbuingyo kaisi logo chili mwibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, lege buingi boy le tima tima. Legi eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu hinse tu nu le timat ani mamarug nu honginye sunha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lumbo wama baila sunata. Bini le bungi ugushili lumo wabune me Yesu Kristu le liru ugushili. Ruha maimi hareini agute me habu luma hadarangi lumo un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi un lungwa bagaridu. Gwetonti nitu ayumara gwatu nabun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etida. Mini la isi yani lungwa bagaridu segun lugumadi bungi. Ani lugoma din bungiyo luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye bo ya logo kailan grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie legiebai le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai luwai heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resipi humai me afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Aha iti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Aha inga chili raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguya melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hinsarau kate lunti nariya guni hun. Gama lumu mabuse runti na abirhe guna ni hun. Agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun lagufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. To ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
3: Turuwa ligara da apostolu huwa.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingyo lubuidu la lidi sun kata ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo lua igen Yesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu buiti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigen Yesu Kristu. Hon timaha lila na amu flasu. Abagda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flasi le nu. Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawa yesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti nariya gunibu. Gama lumu, mabuse runtina abiriharugu nani, lugundu, agora batina nariz ni bumadiz, abamete wayanuha. Bumala darangilo, mabui gahanya umadagu janabu, rubui mabui gunglu ka abahadage wamadaguha nyibany.
3: Kata ilebri la rufu dubai bungiu, luhuan, capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumu, lu la rufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubai Jesu Cristo, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adaga hage gasu lo kate le, buru wanyu bai ya, la daga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le viwa bai, lumage lubarage lagumiseru da. Viwa ligi agueto ani, Lelo bayi liabi, luma gie hama gie sedu sifirigu haligi buge banyak lala nalaruhi. Luma luma gie Yesus Kristu gie fendi le gunfuli bayi le frumia bayi asar utilida gie oweni ani gabafuli gie hawagu uruigu ha ubawa gu bayi. Hise tuwalu Kristu ani cibala dua lida gie wafigon laulita. Aduga ladua uruigu me luma fadiri gu me luwe seri itu lulu bungyute le meme lugu cibayi ruwala uweri gu ni luma ubafulu. Lusunda itarala. Anita Kristu duweri yuk. Harihu bay sungrigi. Ibu ni gini hafaru balin. Ayahu bay sungrigi hau bawa gubanya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bay luma omega. Lahuma sehaluma lahumu cegule sung katai. Tinya lahir mungki le sunti kapaf. Le mima bay luma ge lupare ge lahuma serunda. Mima ligi ya guento ani le nube liami.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi patmos. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
8: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tugu ya hontila na sedu li gili sito lobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali, le dawali lido regi. Renti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguruna lau luha bulle lowen aba lania guno
8: manuhu de dagu aba au fuumia tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumu gwe ton mima na lusunda ani ni ligeli owe ni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo abu ha be lupe iti le parihu be le gwe to be lume le lume la susereto ani hal hanichi ube sedu warugu maha parihu manyalita anu obule nowene luma sedu lebu sanunde lugolo Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu tilebu sanundelu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2
8: Boburga lu angeli letina biligilis to efezebo, maniaga mehon, interalia naniago, aule haubei sedu warugu malinda anu amule noe, leginia eibu gubei labagna was sedu lebu sanundelu legol, subuti muti son lehadegubei, subuti muti letere huati mariluma hagurasa, Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haaringu mwe luagu apostolu kwa hama, ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liu na huwati kumari nuagu. mabucha nuga huwag. Lausun lira, aning aba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hu keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwag ufurese. Aba menagidaru ni lebu hisang de lulida ge hulubara. Ahi...
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Maluele lube jesufreuni. La da guba mafia fio hada ni furisiru gun lo locho gun mafia sun hugui. Ani jesufre ruba sarago lo agutisi wei. Gunfli huma numa dari home. Aba menichi muni ibagri magumu chatiti home. Hafai ruahame.
2: Le garike irugu bailu la gambu. A gamba le le larinha guba isi filisando tuburi ligilis.
1: Haganyi rutinha, masu riu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga liletida me ligilis to pergamu bon. Bahia Mehon, Eta Linha Nariago, Aulegama Baru Efeito Gagilbon, Topiango Bon Amana, Subutu Mutinia Lago Lida La Fula Lenin Lubin Lala na Laruja Mafia Hagano, Anelau Sundira, Numa Menedu, Migo Humagi Efia Nuago, Ni Ipin Lida Le La Farube Antipasi Lege Febe, Buit Nuago Lida Fula Lenin Lubin, Lenin Lubin Laguma de Hamafia, Gamalumo, Anibur Kate Haduga Magunta Pinalau, Lawanyani La Fuyu Grigia, Huma Yara Pergamo, Hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiru gudun ni Israel na lau heigi egi nele adagara guduwa ti honguwari. Luma luha bagare ton lidan ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme li haloru tabi Nikolaita gubuma nye. Ligia lupaiti, asakri ya buma, ahi madudu huma iter, nidu baguwago madise. Aba menagayinda guhama gurigi hadugu balibu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
2: Le garige irugu bailu la gambu, a gamba le le larinha guba isi firisandu hon tila na buri ligilis.
1: Le aganyi ruti, neyo tutu balida ge manale aramu duwa nyu bailon. Aba menichi gong aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wa nyu luago, le bidye tini ka on lwe dige lun le eresi biobale. Babur haluan helile tina be ligilis toti atirabon, baniga mehon, itra lia narinha gong au le lirau kungiyo le itra be agu ke watu gemeti. Leani lugudi kei boronse le ircha wa guwala. Subuti numuti sun leha dugubay. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau hagura su. Subuti numuti nye lau hadunye la kate buiti guento loe meha kurumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sawiri to ariyo gong lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wariyo. Ruhat na datun lo tasansiru ni tigabay, maha giro tigiru ni tahoruma. Ni narihaw, lagu naguri gudaro laga banarugun, afara wananyi metirami ni ama hagabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahin gubayri gihigir hadagu ni kate leburi tadagubi. Itara luba tasubitiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hidage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, Ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika mene hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kini nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamuru gudaguni kesi sauti rule lauti mo. Nishi gubongi ye warugu matolani na binafi hon.
2: Le garige irugu bailu la gambu, a gamba le le larinha guba isi filisandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 3.
1: Baburu haluan en le tita me ligilis to saro disipon. Bahia gambe hon, itra lia narinha gu, au le hau bailani bongi sedu sifir gu hama sedu warugu. Subudin muti son leha dugubay. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu sung arinya aku ala lagu niwa huma. Aga kutua huma, rukuma eri lupri katele aninya gua bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la lale hadugu bayi ligibu ke nungungite. Harita gua humai lubai tele arinda ubei hum. Pala humai asakri ha hubuya me. Anho maga kutun, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lagu sung lira, anya fiyu kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yung hamagi ruhatarabu. Hagia, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubei hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulingibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
2: Le garige irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gubaisifiri sandu tuburi ligili.

0: बबूल हलवान के लिए तीता में लिंग जिस्तो फिलाडेल्फिया पाऊं बनिया का मैं हों इतर अलियन नहीं आऊं अवले सांडू भाई लेगे इनार नहीं भाई लेगा मा बनी लिगे ले उरु भाई तभी ले उवा भाई नी आप आगायर अतिल दोर निले लदारू भाई निले लदारू निले लदारू भाई सुबुद इन मुत इसुले हर दरू भाई रोत इन आप आपे न दारा नहीं की गुगिया ले लास ये रुनी आप अदोर लतिका लाउसों लोग वाला है रे अदगा अदगा सुलाउ नुगुमती अनि गुफली तुन नोम नदग बलु हया बिलानी को माफी हा ये बनिया हारी को मया लोग पूरी हमा अनि बाबा गरे तो दिया कैसे लानी को गुंगी अब मैं ना उतर पाव दुनिया ही गुगे लो हसु की दुरु ने लोग गुगे लान मुत ने बाण्या इसी ते नो आए तो हमा ले नुगु मदि लोग गुरा सु हमा लेगा नरे तो बदो लुबई ले लितानी औछो गु ने ले नु मिलिया बि लोग सु उपो लो हो चो गु ने मसोहा उपो गु बाई मदिस बेनिया बि अगधा हमई ले हुमा बई वलामुगा अबाई रुति हिरिदि हुई अगानी रुतिन्या Nisi kumunya kei wakabu tita aluma nubungi te Ani mafru zundigia ya mengigi Aba manaburu tini lili nubungi te hawago Luma lili nuburu wate nubungi te Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi te Naburu dobeigi ya iseri nili hawago
1: Le gariga irugu tilula gambu Agamba leile larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis
0: Baburu halu anghe lile tita bai ligilis to laodi seabu Baringa kame hon Itra lian nariya gong au ge fenti bungfliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sung kati le ladugu bi bungi. Subuti muti son le hadugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hubai. Diligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau buitu la dan hum. Lau namegiru huma ni kata, ani marini humuti lagu fugiabu gu huma. Udemetu, marihitu, surusu hukuye. Ige nichi hubei dimuni hun lu hagai ha golu le afin howali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati. Lu gini hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau ha surusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hagu, lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hun. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha benabu, nagua hanyo. Le agambu ti numa lele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau lidia me numa. Agani rutinya, nichi ko bobaro hon numa gua luago lala na narui ha. Itra gai nagani ro, aba nanyoro luma nugu ji luago lala.
1: Le gariga irugu ti lula gambu, agamba leile larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lari es un kate ile. Aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itara bai kei tumala li fidu. Le buga adimu ne haba inu aba larinya gunu.
0: Waliba nyahu, nanagu dali kate lebre rubi la susre tun lari kinye buri lebo.
3: Li daora ligia, aba naredenu labu gelu bafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani sielu ani aniha somu grigi anyu luagu. Itara linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba katei ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati lamida wa ye gola lala naru hani ni un gadir gata ya gabagari ti bui lawago dandu hakibu ge ti hanaga le frumi ti hada ge iter li ke yaba niu le habia ma iter ke yaba baga sugur le haruwa iter le ligibu ke hakibu giri ge le gadir iter linya ke yaba agila hama gadir go bai hagia sisi ngarina lawago kara ma hada ge Buihan yang lau agu awag, dan tu bogo digiye keimuna dage habiti. Wei yo guari bu hau agu arah.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le wima bei luma ge lubara ge frubi metidan. Wima ligiye weto ani le lube liabi.
3: Sagi tu hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi rune lule nyubi luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadri wen yang mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
4: Wabure me wabungi ze.
5: garicha tibu lumperesi biruni uairiguni inebese lumabafu laduga buya adugu bali sunkate lau bunda baduge lau ginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hoburen yumutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibogu gen. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdaha lau umala li reinti lariñaga.
6: Kakadina bo ilula daru no libur luma lula eri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hata ge wanya ya mutu no.
7: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia. Aba narihi aba mutu rara. Kamahamuga afaru wali. Sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha. Ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nulibru tuguya luho burugunye. Le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume. Lu hesare widu lu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubawo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenye numiyunu angheli kwa. Hania galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebese luma atengu hani luma ule hapa rube.
3: Agaba numuti ginye harinye guni sun kata ili ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le lapuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kata ili lida bai bai.
9: Rua la atengi guni, nebese ni uiri guni, luma ubafu, yule yumbo ilo ulala na hui ni luma lumu gumu usula.
3: Aba harinye gu gadri kata ya gabagri tia hagia.
10: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri guni lo.
2: Apocalipsis capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu laniye go aba hada ge kataya ga bagri ti hagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
10: igama
3: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganye reina lumalu laganye iru da la heiri dubali mudum libia maseyu aba na gambu laniye go habia ma kataya ga bagri ti hagia.
10: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulule warimbo ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilaguga. Aba tichigun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimbo ilogu. Aba nagabu laniye guaba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
1: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lau ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau buwa gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagumaya luegi hapuri chanile nero mungi. luma logo hagunfuli no luma Jesus Cristo. Labu ginyano latar, haringa lau mala ligereti.
0: Wabuli mesunti gabafa, darisa ida me bagunse regedanya mile da kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dago harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, logo murusu da, dari hostaru habiri gulida e servidu ni lu Cristo ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale nari hibai, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanal. Aba lauri du veyu kei dago utani na lut. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai mua rugu kei taburu haigo tuige tidi budan lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wabu. Aba la dino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama dago luru ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na godubu le luagu bai wudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu, luma lu dubu.
0: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi ya mubu ilu amu lala. Luma lu ila nari meniganyi mudung. Nadiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoru. Abandari hine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abaya liabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku burubu nukupali lu luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La uginye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sali lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluagu liru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigi ya ladiga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli lifidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. La usungati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariye gane ligi ya lau umala li hereti.
5: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbum hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadak dini gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu hon lu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nad. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedige lu hasga ni grigi ya luagu sengi hat. Itar liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai grigi oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yebe howe gu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arensa nyubaya luba uribu. Nyenye aba kate habu lugu kamahamuga bahari di legol. Itra linya hakibu kei hakibu grigi. Itra linya hadiburi kei hadiburi gurinya. Lia bihari kei hari linyu. Daru gulinya habul gulau abah kate kama gerab. Itra linya lamuri haruna kei tamuri saragu kar. To hau tu gabayu dale teiba gumuri burugo. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon grigi ya luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebehebwe. Abudomu liribe angheli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Sigiga furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angheli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baybungi. Aba larinya gumala liligia lu hasisi angheli le taubai fidu.
6: Farara banya gadri angheli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angheli guhagia lu hafara gu aba hadange kada uro griga hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudarani guha hawagutia gabayo. Bia saa miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba gatai haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwari uwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni eibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
11: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udobanyame, atri ya nula, ahuduro gudi nyi. Gamalumu, mamisura abai guriru le bongu udiboyi, tibiti templo, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halugo nye hagoni chaguni, uburu gule sanaboyi, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chia ni huganu luma gebungiu, luagu nidu biyan saa, uru wavembele. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bewewe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebaibungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sunsui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayumu luginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, kasukari regudu ni kubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habuse runu. Dangame kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabu ihama, aba mehefere de nuribu, aba melafaro ni yahilagubwe. Aba meherede rurubagu, dida lebe rifumbe bu uburu gule Jerusalem, le nyilubo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerigia, halida geti esun flashu, Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragu hao kubogu kubanya, lau hao begu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia aba umala lihere tisielu gele arinya kubai.
12: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu do aba muna tida nge sag di si to burgu. Aba howe gun sed mil grigia la diga haraba ganali ligi. Hahi bir grigia aba hichi gu inebe se ilu bungiu le sielu bai la diga lueni hanufu. Sugu halibia malamisel, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba la gambu ni walaria gu mala liburi heret sielu ye.
13: Lani halibungi luma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
3: Aba dihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya lwagu hala lelala na rui hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga raguba lila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babaiha, chiluha gie da lung baguse ragudine hilagwai. Aba me bijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bai hongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichu banya inebe se ilu biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba tita daru ni tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara du bungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanigu. Are nchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba lagida runi wa tira utuei. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo tilenyei lubai. Arase lila bungi ubara utuba. Lu tonu giruni wa nye lwagu milu biya saa iru wa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye ilu bai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lwaiti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le jeha bani sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umalili here tisielu ye.
6: Shiluha liya salpa aruni hon grigi ubo wagon. Jiluha liya narui hapungi uluma laguma liha Kristu. Adiga sagawa lile ichi gu mei haduru umadungi. Ule ichi ganya hapa haduru uweyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudungu. Luma lau ugangu le hapuri chiyabai. Manufu de duti enlu hefere diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafi humu ula owe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti ula kumurusu rugali lali dani.
3: Dati larihi bai dragon ula kufui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gama lumu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugie tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunuti. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gama lumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugie. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudubai laule lubaibe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
3: aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi en lichigo dis ligancho nyenye ridi lo ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo ka na lichigo monstru ligia lenege gaigus itralia lugudi kai lugudi os liabi liuma kama liuma liu aba lichigo ni dragon lo bafu luma lala lu luma sarago bafu lo la gumadi nyenye aba chanti lo agu aba lidagen lichigo monstru ligia wairiti lunye be lafaru ni hilaku bai gamalumo aba la rei dagun liwon wairiti hanegi sungri ge la monstru ligi aba hahu dragon lo dragon lagu lichigu gumadi lu monstru aba ge hahu dragon lo monstru aba haniego
14: wati ni aba kai monstru le kaba ga yara lafaru ni
3: igiru wati ge monstru ligi ya lu la dimure ha dimure buiti lu ugo lu malu la nabaguni bungi lu malu lagu madi ha lagu biyawe biya hat aba la dugu itara Adimu rehati uri bati lwagu bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigie lo la gendagu hama lani kubungi yo, dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa, fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
5: Legari geiruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairua, hanagu badairua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ge, aba narihi aba monstru la muderi muar gugi. Nyenye bia ganchu luagu kamali ganchu mudu. Gambalumo, italine ladimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba la diga lu hahu dragon sun gerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le la reida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bo gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu la diga ni liyuwari furume guarigu monstru. Aba la diga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herepe. Lugia uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luaku. Pusiti te kate lili chuau, le gufura andati aturi hale li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa urwa ben sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadiri milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumba iti, siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kata ya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia reiditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi yati idewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
6: Inebe la bwengi umu rugu buye mewele kuni lu chinduza tanu la busira zidu. Utuko huma mule atikuwa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tabacharo da gudini, sun necha ni,
12: laudi ven le lanina livie ligabri toseru
3: abale abiaba ya haru angeli abalania gun lau umala li hereti
15: le audu raguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu laburi dinu alili monstru lu abu lu homo o le reberugu latu bai diven le lanina lanari me ligani pungiu le lesero bai lidun li copo na ligani Aba men la sufriru, la watu luma sufru ligibu gen mutum, luma hagibu gen ahiligu hasandu bai. La wari ruba, lugumu de ni watu le asufriru rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyo bu, ni ayebu, honha awuduru gubayen lu mostu, luma tuliawa, ni honha gawagu bali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati naga bulani ko aba umalali nyubiti sielu geno
0: abur habile fulese watin ha oweti lau hafinya lau habure me Jesus Kristo an itarali lupai emera balita ge wadi mare aba meli dile hadu bai uwar ham linya sifi sana
3: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi. Nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gale hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli tida geli tempulu bungiyo aba lagua ragu la umala lihere tilu le nyebe ligi bogu duweri. Lani ya galo.
16: Dabu baluba gule la diga chiluha da aluba luba hani la diga funali nadi.
3: Aba lasu kuragutu no le nyebe lagu duweri la luba gale muwaru kukie. Aba la luba aba eti lafri do aba ya angeli tida gele templo bungi to cielo montau gien la luba gele hamanatu aba lafri do aba ya angeli lida gele tar angeli ligia gabafu di logo watu gemeti le logo bai latar ligia aba la guwaru nunle tau bai la luba gele lau umala li heret aba la nie gulo
5: da bom baluba gele to hamana ba aluba habon tiresi ni bai bai to muar gubon la duga funa
3: Aba lasu kira gudu nu angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lani na ligangi bungi. Lenyei lubai taribi shawago. Aba taribi shawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
2: Apocalipsis Capítulo 15
3: Abanari aba ya onwe busa inicial weri gudati anigi ani hanufunati sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi ariet nagi kama hamuga aba barana le bidri ula watu gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya lwagu monstru tumaliyawa luma lwagu linumeru liri rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon Aba heremu honi leremu Moises Lemeha lubuwe bungi Luma leremu mudu le itarabwe
14: Weriti anibwiti sunle adiga balibwe Wapure me bungi suntiga bafu Suruyu liya sunle madudwe uwarabwe Bukuye le nuruwe te sunle asha Kabasa manufu debwe wamundu Kabasa madimure habwiti buwabu Bukuye le mire di usandu Hayabi ba lila sun fulasu, aba me hau dora ugu, la duga arihua liwa mkuitu la sun le batudubi.
3: Larigeti sun kate ile, aba narihini fulasu le standu tumabui, tida le tempo lubungi, siyelu. Fulasu le nye lubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hau baya sedu igei hagi, tempo lurugugi, tau yenu hadurago, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu lwagu hanigwa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hakia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sebi angeli gu hakia. Buinli ya kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni gu bungi luma lubafu. Siyati labelu nuniya aba nyihi. Dari hagumu chu sebi ige ha hama baya sebi angeli gu hakia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Abat nagabu lariego aba umalali heretihon sed angeli guhagia tida ge templo,
5: Hei ba atu risez de copule, lau bai lanari ne ligani bungi ubo wagun.
3: Abali di frumi eti angeli, abalatru ne likopu ubo wagun. Abalasali ya gugumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudugu wa hagi elu. Abalatru ni habia maangeli likopu barana hon. Abalasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba latruni hiru angeli likopu luagu buriduna luma lise zeduna. Aba lasali regu hitauna. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bay luagu duna.
6: Uwa regu ati bu lau baguse regu hita. Buingi usandut. Buguya le mimu abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimu abu guya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bay. Buetoti, kuraku tadi buhitun hong, eres birunye le adina bai.
3: Agamba nagia lania wago loige, latari.
7: Aha wabure mebungi le sunti gabafu, agusere gudadi blau isuru ni, luma richagwe.
3: Aba latru ni, hagadri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira, masakri hatia, michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengi anghe lilikopu luangu lala mungfu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigu bai. Anaba gorigu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagume. Aba latru ni hasisi anghe lilikopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labo uchewe. Aba tinari hii hafridu iruwa sifri guriba te liumu luguye drago, liumu luguye monstru, numa liumu luguye profeta le yebe. Itra haya sifri guriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
0: Goni gu humatia, dadiga sorni bay niyabi ke liyabi hiwerti aryo. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gu luwago, lumaibu gu lasu rusu lu ilarihun libusi gay.
3: Abati hondara gunia, uruwe gu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyaga.
17: Adeguwali.
3: Aba yilaba la piri haniga. Areichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai lumu genye kama girike ligibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gurige. Hiriburiti chili luma usaa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau bai sed kopu abalanie guno.
16: Higabu narufu dalitabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubuwa gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia ha ubuwa gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
3: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalaniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nye aba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lau aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu wele liye ibo.
3: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lau wani tugia lau hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariya guangali ligia nu.
16: Kawaku taweri tabanigi, nasubu de regidali mini tawuri tobun, lausun mostu le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostu le bayu bay gabaga itimeha, gamalumu kwento uali, lausulira lamude rubalinda ge fusule mebeha bayubara ge lidi lido lagumu mulume. Hagano banyobu wa guha uo pehiri buri wanyotida liburu tolani na ibagari luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagebe ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufaranda. Sede ichiki ligia mini la sede wubule wagu pe nyu tawuri tubuya. Sede meme ichiki ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ngili, dame liabi hagumu hon larui habalahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagaybe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu lausu ligie la aba hada gesede, ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi ganchu le barihubay, disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwa raluma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gubay habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenta gubaluma mudu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegien sun kuruwe. Ani hagani rubagien sun lani uha lanua di rubanya bungi ani gufu li hagia luma.
3: Abagie larinye guanghe liligia nu.
16: Duna le barihi bay le gibo gubay tanyura horu flasubri. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bay luagu monsuru. Le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwa ino surusu. Heigi be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara du lunhe deregero ni habafu kesi uruwegu luhidera guni monstru, tarime agufuli rule larinye gube bungi. Vuri to parihibo, tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Lari Jesús Cataile, aba narihi aba ya angeli, la rari un cielo que lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala liherti, lariñega.
5: Abre la Babilonia to weiri, hueto hapi en harumafia, haramo de guante de su, abuye el sefri guguripate, hapi budunuru hiete, ane hiere habute. La dega sunda nechanegu bacharu ya lau didinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubowutuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lida nge luwende tosera gutungu.
3: Abe tinagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gie.
12: Furika mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamantu lida tifikon luma lida tabai chunwa. La tega kibe kwa litifigo, dariru la chini lusielu, ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai kumu dobre lo ile tadigubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi kwa hum amu. Sufri yududa humu, kemine tederege ui tungo lu anamu ni umbwa, numa lu uende vini, la tega alia la tatida tanigi.
18: Nyu niya yake yaba uruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufri numa irisini. Guteme kwa tugeme hon dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu, dise, le hanofu delue itabaichu. Aba meharia gu.
13: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bay. Babilonia, uburu gule gabafu bay. Lidar gu musu ora liabi babaycho.
3: Ayahu hatia gie, alugura hatia buriha ubogo gubanya. Gudeme gu ligia uburu gu ligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehanaha bay. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Lumaginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba huluwaru finu tu luma turigu. Baruti yagia animalu guhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o girigi elu halugu na hon. Hariya gubalu uburu guligia.
1: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
3: Hanya halugu rahabani burikata ile ani risi helida uburu gule. Heredro badise le hanufu delwe habai chu. Ayahu heina asakiri heina apa meharinya gu.
1: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
3: Sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herede rundise. Dati le harihini lugumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu itara beikei umebu uburugu le.
3: Aba hichagu kaliki habulugu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
12: Fukiangu Babiloni, lewe wengi. Risi enyaye besunha kakune bwenye wapolu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye sirve, umakungui apostolu, ama profetaku, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laulasie diruni.
3: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugle itarabike aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
15: itaraluba la radi de gdiniwa Babilonia uburu gle weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadai mitie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gle bida Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu. Hama ha lanigu bungiu. Luma hata suha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
3: Lariye katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
14: Aleluya. Lani wa mungu ta salvarni. Weri ni ndo mbafu. Kadiga afira kitati na wani ni luma isuruni. Siadi la ruwe buhorto agadi bali na po la utaralu kuri. Habu ya kitalali hapara wa mungu lani kitu
3: Abaya haguara ha.
17: Aleluya!
14: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu wate lubungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
12: Itara la, aleluya!
3: Aba tilaga bu, lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
19: Gukuma uweyi kuni lubungiu, Sungu guja le esezi dugani, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
3: Agama yetina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
12: Aleluya, gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwe. Gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwe kie mewele gune lu, latika chili halidani la marie dumu gune. Aranse uladai, tauta daura gun lino to finu, haruma ani miritu buya, minita lino finu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
3: Abadilaria guanghe lino.
20: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na la mare idu mudu.
3: Abadilaria guanu.
20: Dimuri buri inaru niti, le laria gubungi ule.
3: Aba nahu durangu ligib gyanghele ligia, aba lariye gono.
20: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugaru te Jesusu, lun la bungu bahu duragu. Uganu lela nugbe kesusu, lido la rubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hong profeta.
3: Abad nari inisia luhureño, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribe. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugia iricha lagendu. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyenye saragu ridi labulu. Nyenye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadagu ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warin hagi hawagu gabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai lanari meligahi bungi. Beruwa yulia iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
8: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
3: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu, lariniga.
21: Higo ugu, ondara kwa huma lung ome voladina ragudu buingi. Hou huma amuga hagaru uruwe gu, kumati matinya ama bugunia ganyitinya. Hagaru du gabayu hao sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dandu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dandu nyuburiginya kai waina muna.
3: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara kwa lung, agenda gu lumale warinyo belo gabayo haruti hamalani. Aba la dengri monstru uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu ge monstru. Dauburi milagru ligia, e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagi da bayi hongo lu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia, aba hagunu Viwa yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumu lugugien le warihu bayu lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
3: Larigen, aba narihi aba angeli larayi yun sieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gduwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi luhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa aruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lumburibu, anijibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liya lubaiti, aba hafridu suda raguhagia lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubayi. mafia di leye du balia aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu le nyihi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ebubeyo gulo sunda abad nariye aba ume bulalana aruwe hani haru.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Lautopacio, lelidice, lau crisopurasa, lelionso, lau jacinto, letiliduso, lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena, lau abarg perla, la degu. Letibri lemeri, uburgu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet nania ba templo lida uburgu ligia. La degu wabure me bungio, le sunti gabafo lume Jesu Cristo. Templo benye. Memege iruti uburu guligia la irungunga lumage weyu ni lumage hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lumu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luwe ite gubou haweri gunyehi. Lulichu guni lumbungiyo. Madora waguba ilubenari weyu. Uo baigie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abadun harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harumu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu numa lala mudun lafuni. Nyenye iduna ligia la mida ngwa lemeri uburu guligia. Ani luago binya alo baduna ligia nyei lahi chaburi tidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumu. Sag hati la giindu. Leti lubana serivi tino la gara ni hon hon nechani. Ualime ni katanya ino labu genla lenye na kubungi. Nyeibe ilala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudu rogo lani gulu. Hagagi budaguba luma bungi. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti ya nyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. La diga larungonga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
2: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichi gube dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
3: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu baikasu lau lugano te pungiu le buru yu baitida liburu to.
0: Au huwa agamba numutu arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
2: Madiga paile lupui bungiu au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu hama sun haa dugu baikasu lau le buru yu baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ania katigia nu.
2: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la diga garafa li da lumla ufriru. Igira banya ha uriba banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yati ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lida ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeluru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu tuma adari.
5: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariye gala.
5: Higabu.
0: Le magre bu bai. nyibai la lebusiyati gurana lita ge duna le ichi kubai ibagari mafai haga luag sungha agabu bani lugano tebungiu le buruwa nyibai tida liburu to veri numutia loi kate ile le ichi kutilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu Legi agidaru ti som kate ilida ge lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to Legi daru bai gine lufana alida ge li tidi buwewe lani na ibagari Luma lida ge uburu gusandu ti leburi wagu bai la buru hoa tida liburu to Le asubu diragi di baniburi kate ile aninya gati
3: Aha, madise lini abi
0: Itarala, higabu wabureme Jesus Binila wabureme Jesus Cristo, sum huguia, itarala.
6: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Capítulo aba.
7: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Cristo le hada gebai mehe ladigu agu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oed, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adanra wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangruni Babylonia, lumo laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wale asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Lige larufu dagu aba lani wabureme bungio ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinya gualun.
8: Ose la guga wagun Davidi, manufu de davalu beresu dirunu Maria kaisi gumani. Adiga iranu le lubai tagaran duni, lumo ni asifi risanu liabi. Tagaru di baba iranu, Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
7: La susare duba y sun kate le, lo lagun fuliri dumure le la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: babagi na tuba aban ni buru ito toga niyo Aba metagaradi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
7: Dale lagago tuba y Jose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubay bay angeli ligia lun. Aba le resi biruno Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani frumeti tire, aba lichugu Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
7: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo Aba haliga daha hariaga
6: Hageisa harue te huri ulea agura houbei Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo Wayabi ya luwahu drogulu
7: Dale lagambu ni urue Herodes katele Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio Hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Cristo Aba harinha gulun
10: Belém, lelumu aruguba y judea Ladiga italinha laburida ni profeta Buguia Belém, lumu aruguna judea Buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuale Lausun binira La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha israelina.
7: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
11: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyendu namu aginye ahudura gualu.
7: Lari gea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyenge lubei irahile. Dale harihinu, wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lungu Jose lida luenedi Aba larinya gulung
9: Saraba Warube irahe leta usu luguchu Anula haba hau ehiki Aba meherede lunyeni Darime nawisa lunyeni Ladiga lalu ahali erodesi irahe le Lulafarune ilagudu
7: Aba ti lasaru Jose Aba lanigani irahe tausun luguchu aria buligia Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
9: Sagana mutimiru Egipto gini.
7: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha aganobe Belém luma sunfu lasu geyegulo segu dale harinyagu bai chuto lagri honu wa irahe ligia itere lien lagunfu liru le labure bai profeta Jeremias
9: agabuati lagura ha aba umala irama la ome bu igani umala ligia umala lirake toyamu bu harigi irahe
7: Lari gelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu angeli lu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu, giribu umaha geiru Israelina,
12: Ladega hilago ha abu serube amena afarni irahle.
7: Aba Lazaru Jose, aba lanugani irahe tausun lugucho hagero Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun li dinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La tilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu arugubei Galilea. La susere dubei sun kateile, du lagunfuliru le harinyo gubei profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
7: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
13: Asakri ha huma, nadiga yarafa li larui ha buingi.
7: Huang le, ligia le wagu bai meha laburiha profeta Isaías itere.
12: Agangu wati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira wati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karagu ma uma suruti lubaba.
7: Lautu lura kameyo la dera gu huang, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi ban yaluma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufestaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite luha badi seirun. Aba larinya guhon.
13: Arasan hewe huguyele, kasa visa rubalun duhanura halwe lanerime abai chuni logu figau le lumbe liyabui. Au sere huma abuidu. Arihua la mga furangu loka sakri hadu la. Masami naradugu huma hida agwa ladugu wagun Abraham wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingu ladiga ogun Abrahamu lida ge dibule aranse lo harawa lo lacho hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe liya binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu li luhaburu. La ruma da gduba itrigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la rei duni itrigu, uda lei me sagadi le mabuiheli, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
7: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
13: Au lumu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
7: Aba larinya gu Jesusu lungu.
14: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga nile lubo ibaibungi.
7: Aba labadi seru gduni huang Jesusu. Lari gya labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu siyelu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li siyelu gya.
12: Ani halere le hinsi ebo inu, le awe ome gulandu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
7: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
15: Ahen lirubu bai bungiu, saligu agita bai dibu le feime.
7: Aba louna bu Jesusu.
14: Darinhare lenenu bungiu, mamaru bai tau feinha bagri de grigia. A bagri tu baginha lau siun tumure le larinya gu bai bungiu.
7: Aba tilanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
15: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bai yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanegu batipu haha buru. Lung machugera bulan bugudi luagu dugu.
13: aba lona buni Jesus larinha galu
14: arenga tugin le nero bungio mocha go boy babure me bungio
13: aba la ninga ni mafe Jesus loago aba wubu inyuti aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigu aba larinha golu
15: nichi go boy sun le bon aha bo ahudura wanu
13: aba ti larinha go Jesus lun
14: disse ba noi mafia La diga tarinha relereno bungio, lun ruba babure me bungio bahu turokua, lun ruba guinha beservida.
13: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bei Jesus lo aguanihe la huan frisirugu, aba lidi lari gon galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi aganawa kafernaumu, Aba fulasu le larubai duna lida hageire rasa ha zabulon luma na afetali. La susere dubai sun le lu lagunfuliru le laburiha baimehe isaiasi le mehe profeta le ariangubai.
12: La geire sabulon luma na afetali. Lida luma lubagu barana. Luegi ergo le nyengi lubai labong chabeyu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana vaka mama banyakurini. Kui hame halida bibuliga ariha di aba ome bularubu kugui ale me halida bi la munyonga lani na obeni arugo nga giga mali hau
13: luma ge dan ligia aba lagume seru Jesusu apuri ti hanyen larinya ga
14: asakri ya huma la diga yarafa li laru en hapongi
13: ei buga ina linya Jesusu laru laru duna galilea ligia larihi biama gamule nuguatia Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andurese esenia ni habagari be haguri eti aba larinha go Jesus hon
14: fala humana aba me meseni hadu la udro ana harugado me guri ki anu lunani kume
13: frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro go me mere Jesus aba ya larihi biama gamule no guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun galilea arufu deheina tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rige sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubo agogia judia luma, loege obolen yenge lube la bocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5
13: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wub, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
14: Ulese batinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungio. La diga mene go bain hon lun rebelurun lidon laruin habungio cielo. Ulese batinho ha ayahu banha. La diga lichi go babungio kuras hon. Ulese batinha ha una buku banha ani mabafu hageya. La diga heresi virubai mua keisi alaga. Ulese batinha ha lama banha ani magrabu hageya lun hadigni lugunda habungio. La diga líder go banha bungi lu hadugani. Fulese watinha ha godeme ha bubanha. La diga godeme ha bubai bungi yon hon. Fulese watinha ha haruma banha anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik mari do banha luago darangi lau. La diga lagua ru banha bungi yo keisi lirahi. Fulese watinha ha sufri ru banha iba hou ni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele ru balidon laru ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon arinha gagia son luyeri yeni huago, luegia nani guhuma. Gundanyo huma, La dega heresi biruba aba un ebo faye ti cielo. Ita ralinha mehaginha hei bahouni wa profeta goha nyubi benya hubaraginha.
16: Aba la sigiru Jesusu arinhaga.
14: Ita rahinha kei salo hon lila na ubole. Gamalomo ahin le feri dira salo lubasua. Kabagia un hula. O alime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigra go ni gurigia. Ita rahinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luago te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wago da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luago wago chibungi ule siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bei profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bei ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubei ishi kuti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gye. Arvu daha ligia honguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruwi habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebelbadun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leane kutilu gurigi ya lile di bidi ya watao, luwago inye umalum mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luwago unlani bungi ulatari, baunye in, ababarita guni luwago anihi la kate lida furumi ya wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagu latari ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwari ni luma luagu hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luagu warinya wagu alilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumi ya wargu lan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma didat laniki. Abu lubaiti lafigo kito bagu lebonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigu lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai lebonwene afigo kito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa, buiti mati lu leferidiru ni aba lidage umege guni le buwagu bai sigu lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luwagu furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gun gara dalani na igire gunitu. Au narinya hane hon luwagu furume warga lan uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai ladiga tagamure dun ligibu wagun, abatagano luma amu uguri, adiga gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igire warga ladiginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ya hon hagucha go lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mulu muti la hafinyeru ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu utabay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. ni luago hichego ladaga siyante ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o uwa. Mafi runga ni ka uwago. Ladaga furunya gwarigo amukate hariya gu lue lira lumagyati mafia. Aga badun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hun. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira. Ahi ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuegen hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humilu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilu, michika huma igiye hanaga luagu le afure dehate huma. Agamba dungi ya luagu warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha iyere habuba inya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Auri babai auseruno. Itara loba le rahi huma hugu chibungi le siyelo bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faya iti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufri tin ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo yin lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
16: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
14: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humai lunsum ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lunrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kwa ba hafaye ruwaha. Taginye le hafuridun lubungi yo. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bany hon lon ha furidun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayir waha. Tale ha furidun lo bungiyo, belohu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furidun lo hagushi bungiyo le labu go bai humanyin. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishigu ba hafaye ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimure le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuridu lu bungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu. Wagu chibungi le sielubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa sielu. Rubo wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gubai lun sundan. Itarala. Itaralinya lubaiti. aha ya ferud na huma amo luagu uri batile adiga hamalu bai hon. Ferud na lumadu ginye uhagu chibungi ile sielu bai. Aha ya uwa ferud na huma amo, uwa bai ginye ferud na lani hugu chibungi yu hifigo.
16: Aba lariyagu Jesusu.
14: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyangu tigibu. Agi ya hadigu bali itera lurugu harih nigiriga lau hayunar ya la. Ninaru hago, lagu lau la hadigu nilira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehunguwa. Mefe hamamu kagiriga lau hayunar ya la. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunar ya la. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la, Ahi ching hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahi ching hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo gabai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gi lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gi lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Siyate le seri yudu nwa lubungi yu luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toagu dawgu to lumbun hadurunu. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugubu sigu tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haaha mabanya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, maridun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma idalia la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligia kamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwendego, mewende ti meha la dagrego keifulure. Ahin ti dogwago da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi ya bubali kati lehe megi rubai. Alu hahumai laruwe haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7
16: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
14: Michi ka huma haduno amu. Michi guwa lamu guginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichi kwa haduno amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kubai. Ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugu ya le. Saga humi durusu le lida bihagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishigu hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati, dariti. le adang hati lagu bena darawa ti luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dale lamuri ha udere luma. Ani luboy ti lau luboy son wuriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ye lichi ga hugu chi bungu le selu be kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada luboy ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moisés y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri de wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nyin. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahin ti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gujia tinha. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti ahimuna dagien itra hanya kei animali guganyi tinha. Hugu ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lubai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagiya luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu. Nabureme lu hebelu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lali nagusere guduni. Sarago banyarinyo gitianu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ibidi ya go boinha do nu. Disse humanoi huguia le adago bai uuriba ni. Le agambo tina. Adiga li le nu bai bai. Itra linha kei aba uuguri gu fuora dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba li abi uwa huya. Aba li nyuru duna. Fugu wa garaba li. Tuago muna tuguya. Muigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
16: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
16: Dale larai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
17: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
16: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
14: Busentina, areida guaba.
16: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
14: Maninga baitia nika un, nyuduri guba rufu da guabungu wa lufadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu areida guadi bula.
16: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
18: Nabureme anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
16: Aba laringu Jesusu lun.
14: Nibuga agara niha lun.
16: Aba luna bu gumada.
18: Nabureme madinat nalu bebelu runubyo. Aringu gubay dimure ya aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labugen na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba luliabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladiga furme gwegu katei adiga lumuti.
16: Dale lagambu bali Jesusu le larin gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
14: Ninari hao luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyege lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyege lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamu, isaku luma hakobu. Lida arue hani le siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagirin ahari le lueri hagarigu.
16: Aba larinya gu Jesusu lugu mada ligia.
14: Baiba bubiun, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
16: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu, lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susere dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
12: Barulu huti basandi, gidale bagari.
16: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinya gu lu.
10: Maestro. Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
16: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
14: Daritin aga siga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na nihalia bala na bala shagodei nichuga.
16: Larinya ga aba hada aga lani disipulu gulun.
10: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
16: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
14: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
16: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
10: Wubure me! Sefu bawa wadibira kwa
16: Aba launa buni ya larinya gahon
14: Kasa wago hanugu deta Logu watafinya hugi ya le
16: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinya gu
19: Kata isawu giri le Agamba lubalen garaba li luma barana
16: Danle la chiliru bayi Jesusu Logu bafuru gu duna Hagero gadarana Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinya ga.
20: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lire ubungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilibane sufiri ni.
16: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
20: Awa basagara, ikira ba lua beluru hato mbiruga.
21: Awa bure me fulasei bawa.
16: Aba ti larinya go Jesusu hon.
14: Hei ba ti hadon.
16: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hato buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun. Danle hachiliru udubu, aba habahu daguni le asustare dubayin hong buiruhu luma hong ugriye habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
16: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahinyura gun lou bafuru gu duna. Aba latiliri lagairon. aba hanugu aba wuguri mai bugutilu rong tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye, aba lari ngulu sandi tiligia.
14: Ragu bagurasu nirau ferud nawati bifigon.
16: Yenye nuti hada gyarufu dhatel lirudu Moises ariyengu tihongo rugu.
2: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariyengu be?
16: Keiti subudi lubali Jesusu le wagu be hasaminara, aba lariyengu hong.
14: Kansa wagu liriwa be hisamina itara, kati masamene gube lariyengu guniwa, ferud nwati bifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hong lwagu gabafu na aule wugiri karewu wargoti lun ferud na na figo.
16: Aba larinya gulu sandi tiligia.
14: Saraba, udabu mbubarari, baiba bubion.
16: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwagu lichu guni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, aule giribe Mateo, le aburihabalu on libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lani na agubra hani weyo ligia. Dale lasigri bayi Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
14: Falabana.
16: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gieti ha agubra habale lisensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
4: Idalinya salegri bai kumaistru hama gubra tinha licensu gumadi luma hama amu gafigon tinha?
16: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
14: Amagati nye banya me megi ruti in surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Kurende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereru. Pusent ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tiya lu hasan siru ni hilikabri hausero.
16: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu, aba harinya gulu Jesusu.
2: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago, ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
16: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
14: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyi. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me ta khairi dagun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti la weyri dun khairiti. Sinyati ginya teseruno diwen toy sergiru lidon uwero le binadhele. Ahen ya digo itara, abame lafonshi uwero dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia meti uwero, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidon uwero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
16: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
22: Sumle towe ni sani. Gama lumo ahabu nyundu lubishu nibuwa butu agu. Tagu yuguba.
16: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri umada sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
23: Lahurugu laguru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
16: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
14: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
16: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle latiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuwa ha, aba larinya guhon.
14: Urihi mayagi mwwe giru irahu to tarumugunya.
16: Aba hehe raha lao. Dale frigi de la ya sun grigi ya, aba lebeluru. Aba larigi duni tuho bu irahu tuguya. abatasaro aba laburu chogulwago le asustero dubo elida sunfula soligia dan lafri dubo Jesus unyengia aba hodi biama ugurya mari hitia larigi agura heina itere
0: gudeme wa mabu bugu yelela duga wa gudavidi
16: dan lebel rubo Jesus munadon aba hachilere mari hitia hagia lumo aba larinha guhon
14: afinha to san logo gayara lá na rita wagduno
16: aba harinha gun
17: aha a...
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Afinha te

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Marihi yahagi divalibele, hageira israelina.
2: Haringa tifari seo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugube ubafu lu hesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe hesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruei hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidiheri hama. Magura su hagia kama mudun hamoniritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
3: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi itin ya lun haluba ha.
4: San Mateo Capítulo 12.
2: Luego aba we yule mera guagle, eibuga ine lien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile we trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
5: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
2: Aba larinya gu hon,
3: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banyan luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida gefin to sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadir guruginya no lun heiginu fein tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Odi maliha gidu tida li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tida luba bungi ulida luwe yure mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi uya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le la rinhago bai bungi u tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudu ani malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu baya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwar gutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebel rutida uhaligili sihuriyo. Yengyeng aba uwiri hilali aba luhabu, keiti busyeng hama fariseo gu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
6: Gayara tisa lagara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luweire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayerati lube ila dugun buiti lidan luweire emera guni.
2: Aba larinya gu luguri ligia.
3: Tuleba ibuhabu.
2: Danle latule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena lua di rubai. Lula seri di dun lu, le hisi nya bai lu, le au bai na gundara, li nya bungi. Michi gu bai nari sifi di lua. Aba me larufu da hong ne chani gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magai nda gu bai, maguwara du, marain chu bai umada. Gudeme ha bu bai hong girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le baru guali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tila nigu ni wa aba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hay ejemplo le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bu bebe ili chari ruko. Aba la dega baria rulao. A dega ligia aba age lo la biricha wa kuntira bebe li don luma ba wa yalesi luga yara lan lo nigiruni son kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya. Aba lidi a dega we yasu. Dan le la chilo rada lua luba hani. Aba luna ha hata ge lumusu niya amuri he lufara hama ge na dagi mitinya. Abarga, harigudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hame aba, afar hume aba hilagubay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibeti matinya sigu hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibe benira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi birega laga. Wafara li hilagu bay, rede wa mamu galaw alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
2: Aba lalaga daha Jesusu lariyaga?
1: Dami ati liyabi labure me ichari, kabage ladaga hau nadagi me itin hagi.
2: Aba harinya gulu?
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi me itinya halu tinya, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumezeru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
1: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba launa hania lumusu niya ouganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niumalugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugun. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agu day hagaira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ania misra houtiya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada, idali nyagi abe belu nubai nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le nyemba lubay la yahu waha akini hamelari.
5: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya agu arutinya lu hebelu ru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.

0: Aba hodi fariseogo. Aba howara du ariha kabala gayara la hadugu. Lo haniaga gaduni hesusu kati le wagoti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu. Uwara hama hadage lanigu erodesi. Ariha lu hesusu.
1: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni labariengu be. Lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uganika wei. Ladiga ni kata la lueri gu grigiabu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laliga dunia.
2: Kaya wale laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulun,
1: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gu lu Jesusu.
3: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larigen lun harua, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadage sed gamule nuguatinya ha, larigen marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larigen gu Jesusu hon.
2: Bule iguatan, ladiga libidien togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, Michu kwa hamaya mehasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sale larinya kubibungi uwanari guhon, larinya hare, au lubungi te bei Abrahamo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi yo. Abungi utemi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi loule larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragun. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti louchaguni Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, furumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungi yo. Anilele bia malida wiri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gubun kei binsi ya gubungu wa. Biyago madi le, ligie ebu beilun sun lilurudu Moisesi luma harufu daha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gu rigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
1: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, Dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugode. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
0: Uwati ni aba, lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, manigiti ni aba luliabi aliga dagwe.
5: San Mateo, Capitulo 23.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruta tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le haniangu benhon, gama lumo, mafala ra humai le hadugbe, la diga haniaga tinha abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nuguni huruti le sinyabe la nuguniwa, ain hagaya, madiga tinha ni kata lohite ragunia gurigia, luagu buri anuguni lani na luru du le hichigu bei hawago. Hadiga ni son kate loharihi negurigia. Hinseti hon lo hichigun tirahin gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun tau oto dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habustra gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu aruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra hon malu laninya wagunu wa hon maisturugu. Adiga son huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugo ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no loegi. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurigi alu hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni agurigi hagi alu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugui adunte hatinya marihintinya. Arinya gatun luagu lela agurigi ichi gutiti umuri, ahin afine toagu templo malana lira. Ani ahin la afino lagu tigolo na templo, anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu odi templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru, malala lira. Gamalumo ahin la afino lagu kate le adagara gudua bai luagu lataru, anala lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, kate lei luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagrau bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginye luagu lataru lafinron, lafinu ya ginye luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginye afinu bai tuagu templo, mamaru ginye ginye tuagu templo lafinra, lafinu ya ginye luagu bungi le agano bai tida, le ginye afinu bai luagu sielo, lafinu ya ginye luagu lala bungi luma luagu bungi le nyuru bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugui aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungiyo. Ani meberesi atun lau aruhu tani le weiri gutimabe lida liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitia hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hinya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hinya lauburi iweru ni luma igaduo fariseogu marihitia. Haruma gu da humi uweru luma asia do loragiru gugin furumie. Aba meginya laruma du bogu digen libiti. Ugiabu gu hugi aruhu tatinya liliru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digen libiti. Uende ti larin hin, ahin luragir gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinya, bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digen hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figou. Ugiabu gu hugui aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidu borita kwa gole luago hamua ha profeta ko. Wende kuda humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Aba tiharinya ko, luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha ko. Midera ku wamuti hamuga meha afara wanya profeta ko. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara kubali ya profeta ko hakee. Kumuhu maiti haduga ni le meha hakume sarubai hagusha ko. Hebe kuhugia le, harasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta ko, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumake meha weli le richako bai dari lumo sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge lauganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru dan lun harinya kwa. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba leriengu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lunha dunangu luma adari nyudu hamamu ga uwara luma lida umariyei. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagin aranse tinya. Hamaran seru banya, dale hanungu bali halampu, manungu tinya amogasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran se banya, baru tinya habu din lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagunga hago sungu bay, aba harumugu. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mayresi birey. Aba hasarong sung uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aran se hai halampu. Aba haniya ko hamaran serun banya, hon haran se banya, ruma murusu lidna ge higasi won, laduga lenya gu chawa lampo. Aba haniya ko haran se banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Hei bagu bay lenya lu bay la lura hoa agayin ha humamu ga hongo. Dante, anyangra la hamaran seru banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haran se banya, aba hebeluru luma lido mariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, Lige hachilu no hibiri uriya ni buri inginya hagiya, aba harinya gong, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gong hon, ni narin hao ibidya tono.
6: Aba ti larinya gong Jesusu hon.
2: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidya ti hon kaba la weyu, ni kaba la aura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, Le dan le bay laranse han lun ladungu weya su lidon amu fulaso, aba laguwa ron lumunsu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keiburi bian milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari han ni hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweya son. Le musu le resi biru bay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyi ti bia milu laun. Ahite le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigi aba huyu, aba laramu dini lesensu li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadri, Aba ledere gruni lun li yubu diri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gun lun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gun lun, aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Aba larinya gun, I yubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resibi rubay biyan milu fiadru. Aba larinya gulun, ni yubu diri, bianye milu fiadre bichi kon no ani ha bian milu na ganyeru ligi bokon abalarinye kon liubu diri lon buiti aba musu buiti ani konflite bukoye ke konflite bu bay li dan le muru surugoti nichi ka gibeti labu gen bari ha ke mon gunda ba uwera noma ligi liabi le resi biru bay milu fiadre abalarinye kon lon liubu diri ne yubu diri subuti ku bay no muti lagu gugori ban here guti aloba ha ban lenye lu muti mabu na guban abuta habugu ya lenye lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbe, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai tile bani. Aba larinye gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubai binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabu naguna. Abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lue, ruhu me lun le lau bay disi milu. La tiga le tiga we buiti lau le luma bay, li chuko ba lau un lun, aba me ligre kon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, la gita ruwa ba lue. Musu ti mou niti le, fui hume lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri garo warga ti ubo wagon, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau aba men na nyuno lwago nala lau uwe ri guni lu na gusere go dunia sunguri ge aba me haundara go guri ge halile na sun fulaso ni gibu ge aba men na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudum mudum hata gi e kabar aba men ni chi guni hari chagwa men ligibu ge bungi loege nowere hauri ba men ligibu ge bungi loege banya nubona nariya ga me hon halwege banya nowere Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni le aranse lalube huba luma ge le dugu ni bungi ubou. Le dega dale analama chubai, ruto eigi ni no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, ruto umuna no. Dagati madagra gu ni nuagu, ruto dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru ubai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richago tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kaichilu de gote aba wichi ngo mona bu o madora ku ga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodi riha bu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadube lu aba hada gena muleno Kala luna bumbay, no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbanya nubona. Dise huma nwe, ugiye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Laduga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebu gatina kechiludu guti michuguntun muna no. Megetina dawgo michuguntun no. Sangitina, dawa au miditon arihana aba me harinya go uriba tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu ke chiludu gati o madora guga o lo sandi o furisi rugun lumidere go amani bu nanya go me hon ni naru hau lago furumi guare gna kate le madugun hu bai hon gurigia kala luna bu bai madugun hu muti ginya no aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunda Ameti rishago bany legibu ge bungiyo, aba me houdi sielu lu hagundaru nyen lu sunda.
5: San Mateo, capítulo 27
0: Dal laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligi hon habuti gu fadir gu luma hon guguri weiri gutia aba la rihi gu hon
7: afigo hadin la unedere gu aba guguri maduru ti lulonwe
0: aba harinya gu lu
8: kamye gele wam bugelu barihi la ulira
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungua. aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
2: Sienti vichu gu nisensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
0: Aba hawara du, lo lagayin hon lo fula so aba wugiri le adiki be kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lo fula so hita lube liri fula so ligia, chile lo mo dan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburiga be profeta Jeremias.
9: Baruga tu ti darandi nusu kulaka ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi na ni lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon.
10: Bugunya saharue tabai horiyu.
0: Aba larinya go Jesusu lun.
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugirin weirigu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya go Pilato lon.
10: Magabu bumuti sale harinya gubi buagu.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadi mati. Kagaburi lumuti mehe gumadi mati ligira gudu aba denriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
10: Kahabusa erube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yariya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama wugiria weirigu tia hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya guhon.
10: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudunhu?
0: Aba harinya guhon.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
10: Kapati na diga lao Jesusu leon be larinya guwa Kristu?
0: Aba hona gu sungu be, aba harinya guhon. Aba larinya go Pilato hon.
10: Kati uribati la digi bay.
0: Aba ti ma hagua ragu, arinya ga.
12: Dagua bay lagu guruwa. Dagua bay lagu guruwa.
0: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ge grigia, arinya geina.
10: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle, hukuye lu harihi lau.
0: Aba harinya gu sun grigia.
13: Wagi hama warahi, wanegu bafrumi erugwari guduru wa wugu luagu longwe.
0: Aba ligira guduni Pilato barawasi, aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien, aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
14: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasuere guni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gian hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba wugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo lou kate gifiti lu Jesus lu lato. Ou tchorigu lumuto, mato lumuto. Dale dago hamale Jesus lu agu gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare in hanu la dere guhadago. Itere linha lagunfle rulem he laburha bai profeta.
15: Agu reda tinha ubunuruni, luhani kaba la hadagi, ere de la tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei laringa kala liduru bai. Itere linha aburihoni ligia.
4: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
8: Bugie le ganyara bibagu lunu templu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salba goba bungwa, ahim li rilbu bai bungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itera linha guia hehera ha habuti go fadiru go hama rufida teleluru do Moisés, fariseu go hama ugrinha weiri go telau, aba ha harinha go hama goa.
3: Salva te amo, ahen lungua, sinhati la salvaragu. Ahen ligia lubei harua tebe israelina, rarila loigia gurua, afinha mamamu galuagu, rula lila finha luago bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inaani lubei luago hinsie lalu, kei aninha galali lubei won, luago lira la bungi.
0: Anaba hamuti gia hiwari te ha daguwa baya luwago guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyagun.
13: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyagun hahibiri.
16: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
17: wariha hanyumbi
0: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handubu aba lahure chagun umuha agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungi Hame ha hilagwa yambaya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan haribali libri burikate le asusare dubei, aba hanufude dagu sarago, aba harinyagu,
2: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye nusaragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyo ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba luweiru emera agoni, aba haudi habuti gufadiri guhama fariseu gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
2: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru waveyu lidage oveni, ona hagubo iba acoro dei umuh dari meliru waveyu miabi hamamo lani disiplugu aribu iweru hilugubu aba me harinye guhon grigia lagu sara lila wedi tima alimeti lagu muhun yeni le sigulo le frumeti
0: aba laringo pilato hon
10: barih mafiu sudara heba choru humay umuh le lubi duaga ihuarats
0: aba ti hodi aba hachoru ni dubu le lagu bei umuh aba higiruni sudarago lu honigiruni
5: San Mateo capítulo 28
0: Dale las gribe lueyu remeragoni ani arugo de in linha weyu de maso aba ti di Maria Magdalena tumato aba Maria arihe umuh sodini aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia lau lareiro aba lani wabure me angelis yelugi aba liabi luago umuh aba lagidaruni dubule obe ladourua aba lanyuro luago miriti angeli ligia kei aba labiri heniga teabi ladairago ma lanari metiharu dale harihi bali sudarago aba hadadagaru lau anufude aba herederu kama hilaguan aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia
15: manufude da buma subu se titu luago ala yena que susule aga rogu bilago duwa uwa tiya sarali ke lariya guni Igo go mari di flaso le gidi no pei li chu aba me gidi fuese aba me mari go ho lana di sifu la go sarali la la go ni gira la ruba wa kali le nie ba tari ani ha go go ga le no pei li chu
0: aba ho di wuri an hagia o fu da goina lau anu fu de lu ma sarago ugundani aba ho di e ba goina ariya gain ho disipulu Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lu, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
1: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibiru hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya go hon.
2: Rula li son upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti haman lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humay, Luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
10: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
4: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu buriwa nyulinya ti dan liliru bu profeta Isaías.
15: Nona hajin nona gilegu baragi. Lularan se gani uma lugar biabe. Agambuo tiago umala linda flaso magenda bati, larinha da. Aran se guma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
4: An itara linha liam ibe juan lidon flaso magaira wati. Apurichi ahon grigia. Lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiame.
10: abatija hayabu en lida gesun judea luma sun jerusalén agambu la purichinja anti jale jagufe seruni jafigon abajen la badi seruniña juan lida duna legiri bai jordan lauti meja lura camello la deira gua juan lauti güero la gurga liranago chagagaru legi baña luma siru dule arabo la niña gaja hon grigia lidan la purichin
17: Anit ba ya ba le ga ba Fatima tinui dari lu Madina na ni lu nel mo chu afara ga de tagri ga le ke idi au lau duna na bad saran ahi ligia la bad sar bad lau sefri sand
10: li don bugati dan ligia aban li di Jesus Nazaret gie fula sule li dan bi lu mo ha Galilea aban la bad saruni wan li na duna le giri bi Jordan dan le lafri dumboi Jesus duna ruguginye aba la dara gun cielo aba larinhi larei un sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu aba la gambu nua larinhi gun aba umala le cielo gi
18: ugi niro le kisi bini le aube ome bulanu bunda
10: lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesus lidon fulasu magaira wati aba lerede run Jesus bien mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti aba ti loucha guni mafu ya nye lari yin aba haya bu yanga li gulu eservi du lu lari yin la deru nu ahua aba lidi Jesus Galilea apuri chi hauganu buiti lumage bungi aba lari yangu
2: silu halida jarafa li laru ha bungi Asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lani na asalbaruni.
10: Logo abanweju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
2: Igo ugu, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi no.
10: Aba igirunu haseni furese furese aba houdi lum. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Ti danyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama. Ha idere gubalinya aba houdin luma Jesus aba hachilirun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon weiri tu hanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesus hon ladiga larufu daha hon la ubafu Mama kai harufu da hatinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguwa ragun larinyang.
19: Kame sabe mehtera wamo, Jesus Nazaret, biya biya san lu bagiri chegu niwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
10: Aba ladenga Jesus lun, Sifiri uribati ligia larinya galum.
2: Maniba, uriba lida agi agurigia le.
10: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugudagun hamagu.
3: Kata isa le? Kata isa iseri arifuda hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
10: Aba lagambo honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba antareidagun,
4: aba tasaru ama tateniru hon dale laludun weyu gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lu Jesus aba hondara gu sunlila na flasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditinya halautinya amunye guenerigu lugu yeri sandi sagaligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lu hadimure ha sifirigu agia ladiga subudi hamani katenye la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di loi uburugu lidun aba flasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
20: anya hinte saragu girigi alwa hagu
4: aba larinyegu hon
2: keimo lidun buri flasu le jarafobe apurichi hanamu gaginye nye ladega lun lira niyabi ibowegu
4: itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun flasu asaga hena ligia sifiri uribati ya hawai grigi aba liabuin aba grige sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyag
3: Gayarati varei da guagadna ahabu busen.
4: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
2: Busentina, arei da guaba.
4: Kei larinyagun itara, aba larei da gusanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyengien lari ginyegua arinyagaina lu.
2: Mabahu da guabaiti ya nikaun. Nyudurigo barufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichigu ni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara lu baharihi ni gurigia luagu arei da guati bula.
4: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
5: San Marcos, capítulo 2.
4: Atireweyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon aba ati hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loe gen tablugu muna loo ginye le nyi lubai Jesusu Aba hareira guduni sandi tinyenginye tidan lubarare. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandi boy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
4: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
20: Kasa wagu ladimure heitara? La napo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungio.
4: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gu hon.
2: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon la ugabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na na figo.
4: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubarari baiba bubion.
4: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengie. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairitu hanigi hanyen banya lau kata ile.
17: aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gail.
4: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaila.
17: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna. Danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye lagubura hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
2: Falabana.
17: Aba lasarun lebi aba lafalarun. Lari ginyeti nye nye Jesusu eiga lubinye lebi. Nye nye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya san legu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
17: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
17: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu. Aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
20: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu. Ahi bani gu disipulu gumayuna rutia.
17: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayara tifunage hayuna ruwa misra huti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
17: Logo aba lueju remera agoni, eibu gina linya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
6: Ariha ba hon banigu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la digun walida luweyu remera guni.
17: Aba larinya gu hon.
2: Malay hagidu luagu leme ha la digubi David luagu aba dan. Dan le lalama chumbay, ligi ya hau son libi yugu. Aba le belu no lubi umbungi yu dan le avi atari la fadiru wile inyu timabay. Aba leigi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedigi fadirigo, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
17: Aba ginye, larinya gun, Jesusu, hon.
2: Lun wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligiye. Ligiya, gapafuti naginye, awle wuguri gara wargati, luagu luwe yuri emera guni.
5: San Marcos capítulo 3.
17: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili si huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
17: Aba lalugu duninya ha hibiri larinya ga on.
2: Kalumbi la dugun walina luwiri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
17: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba lariya gun lumu wuguri ligi.
2: Tulebe ibuhabu.
4: aba latu leruni aba lareidagu aba ti hafridu fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy aba hayabu ingwa grigi ya hudegi Jerusalengi idu megi lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidongi lun harihini ligia lariengu boy Jesusu hon lani disipulugu lun aran senyo hama aba uguni luba Lue hamuru daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugi aba hagura gun sifiri guhadagi harinya
19: lirau pungi puguya
4: Aba leveri du niña Jesusu lumariña gun hamani katiñi la. Lari giñe, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu ñein luboye laguara honha umbaña labuse. Dan le ondara laña, aba lanua dirun du su hadagiñe lun luma baña lan sun andan, luma lun launa haniña apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su wugurin hagi Simon leumbe lagua ha Jesus Fedru Santiago lao Juan le lamule ha lerahnyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesus boaner hesi mini lan lira lerahnyun wayuhuru Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba Meja Wiguri Le Afaguati Lun Hawanse Rukurio, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Balin Jesus. Lari Ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidung Aba Muna, Aba Yahondarago Saragu Grige Nye, Dari Lun Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
20: Ugri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
4: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
2: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia, mafia guanargu. Fulmi aguar garui hanile afani ragute lun agenda guhamagua laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda guame lumagua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinyago begurigia. Lue dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Leredaru ba hadunu lun sundan.
4: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule nule nye luboi Jesusu aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu hati nyumba nyege yegu lau Jesusu aba harinya gulun.
7: Anuha tia bugu shu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
4: Aba larinya gun on.
2: Kagi ya nugu shubon hama na muleno.
4: Aba lariyagun, hawagun hanyumba nyege yegu lao, aba lariyagun.
2: Anyaha nugu shubon hama na muleno. Ladiga furumi wariga hadigiti lugunda abungi yo. Hagi ya na muleno banya, nitunu, toma nugucho.
5: San Marcos capítulo 4.
4: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda ro gunsara gu grige leñi luboy. Ke gibe nya luboy grige ñe. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to ñeimbu dunaru. Aba lañuru ti da.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: La rufo de Hansara.

0: ve yu me ligia dan le lagunye dubwe aba lanie go Jesusu hon lani disipulu.
1: Ke mon lo bafuru go laguno.
0: Aba ti higiru ni yasungrije hagia, aba hanugu ni Jesusu tina ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gung aba garabali hereti, aba lebelu ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu, ti yuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
2: Maestro! Me parece que tú pusas la agua a ti, pero guala.
0: Aba Lázaro Jesús, aba la deña lún garabali, aba la riña con lún laguna.
1: Manib, derega de guaba.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la suncate, aba ti la riña con hon lani discípulo.
1: Casa wago luenri bay hanufude. Casa wago mafin ehubay.
0: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba. Halig dagun hamago.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garaba li luma barana adiga hamuti le lubay bay?
4: San Marcos, Capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu le giri bay gadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu in aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia Kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abangayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abangayara ati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agu lubarun, aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguara agu lung.
5: Kosa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
1: Sifri uribat, igre bay gurigi le.
0: Aba lalig dini Jesus.
1: Kabir.
0: Aba lona bun lariñaga.
5: Le hiu niña, diga kibetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubay saragu buirhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lun hariñaga lun.
5: Una bawado biru hara. Rubo mawo luwe beliru hado.
0: Aba tilitu bu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebelo run hadon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hon gua loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali yan buiru hu hagi. Aba haiba agun. Abang dagoi le asusere dagoi uburugu luma ara. Abang hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagoi. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Abang harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu arihi dagoali. Abang hanufu de dagu. Hati arihu bali abang habang dagoi le asusere dagoi lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tiburi hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinyaga raguti lun.
1: Bai babubi un hamon biduhi. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagwe sunle ladigu bi Jesusu, logu lida sun fulasu dekapolisi, aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le lagiri budu bi Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerederu nye ilaru duna, aba tiliabu ya aba hada agen, tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragulun lariyang
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha butogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni hesusu Hadanti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago anivesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Abata gambu la dumure hon logo jesusu. Abati abwe la naga agen hadan saragu grigi. Abata gunrunu la dairagu. La diga tarinya gutun gwarugu.
7: Lauru kumeh na guru no la dahre ko nareita ko ba.
0: Leda ora ligia aba lere deron lesen ahito tuoi. Aba tasandira ko tungwa logo areita gua ula. Aba te la sandirun Jesus logo areita gua gu dalila grige la ulubaf. Aba lagara ragun hawagu grige ha la naga gian banya. Aba lali gu daha larian.
1: Kaguru bitu agu na dahre ko.
0: Aba Aria gu lani disipulu gunu.
3: Aria gu piente luki be grige ya alba gu muru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
0: Aba laria gu Jesusu ke ye gu lao. Alu akala aguru bi luo. Aba ya bi uri tuya. Adada garena lao anufu. Subugi un te ile asu sere du bi tu. Aba tahu du rogun ligi bugi. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba, larinya gun Jesus utun.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egien, wuguri lebu ga nyumbu iboy, ougay, logo tisandi lirau. Aba harian gun lun tuguchi, irahu tuguya.
2: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesus ule harian gubay. Aba larian gulun wigiri ligia.
1: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubion wigiri ligia. Aba larihini chakagwe hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba larian gun on.
1: Kasa wago harencha ayaku waburi hukuya itera. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunye.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahutu matuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba teibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba antawiri du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye larinyagu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili sihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
8: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luweyeri lichua ule luagubay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagru. Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón. Ani wamayanu ginha litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lida gen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugun luha bu hawago, biyanaru sanditi. Aba larei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lani gu disipulu Lung lagume serun ona hanya bian bian aban licugu ubafu hon lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure hon lung manugu hama nikata logo haibu loidige badu maulumuti ginye hanugu ni fin ni sagu ni sens lung geidi glan hasabadu luma bia mata hasimisi arinya gati ginye hon
1: namele rebelo ruti don abamuna pusura rei de humanya inti na meme muno tuguya dari hafuri don lida ngefulasu ligia Aho ti meresi lwe homa lida aba fulaso, mahagie mehagambunu, uri huma nyingi, aba mehafuru duni kaliki lwe gen hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulaso ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu laguse lagu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulaso le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chingha hongu rigia, Logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun larige rigun uruwe erodesi saragu hanya alinyaguti.
9: Saraya huwale abati sehbai lida geoveni ligia lueni bailubafu.
0: Ibiri arinyaga.
8: Elias ileme profeta le.
0: Ibiri arinyaga.
10: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali Herodes sunle aba larinyagu.
9: Hua le meha nadira gudiba ichig le saray alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai ouna hali meha Herodes adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua lun Herodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudunhua tun Herodesi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu siyantumuti ladiga hanufudetu meha Herodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausudala lagambuni Herodes le lariangu bengwa abalerederun ibidio galunga balan ladig agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni Herodes tichansi dale lagufliru boy Herodes irun abaladig fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weirguti hagali leba Aba tebelu runtiro Herodes inyihi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyibanya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
9: Amuri habai lebabuse runuma nichukubu.
0: Rulumu tilere runtu luagu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuriha luma tu. Ibi nilan tamuriha ni lamida laruiha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
11: Kapasa namuri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habili chigi huwale bati sayhabe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese lenye lubwe uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bichu ni lichigi huwale abati sayhabe nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu lanigini lichigu huwa lu. Aba ligi sudara ligia furisu ulu, aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanigini lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanungu ni lugubu, aba habu nuni. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lidage hapuri chiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu wemera walidama fulasu le darangi lati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. aba luboiti houdin tida aba ugune lidong aba flasu magairawat kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asugu diruti aba ti hayabu ingwalida gesun liran hu flasu aibugaina aba hachiluru lubarage lachilu jesus aulani disipu dale larairu mo jesus tida ge ugune aba larihi luagu agora bahani la saragu gridia aba hakute medagu mu la diga itara hanya la kaimu mu hamuni aba laguna serun arufu da saragu kate hu la le taru gali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu mu
3: tar gali tia eni uti ya gano uti lida flasule ona habanya girigi halu pau di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen Adiga uwa kinikata ya lupeji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lun.
2: Bayara tifunagi ya wodi ya gai hapei hon. Usewa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, luta gai hapei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lun.
12: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia uduru ha. Aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige. Aba lamuru sohunu. Lulichu gunuhon lani disipu. Luhafare hanu adan gurigi hagi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sung hagi ya kimule. Lari ginye, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya bau gudin hawaii urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaidon. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidi logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabali. Duba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina, ngibu wa gutuna. Lasu gura ye behao. Dale harini bali ya ibu gali gibo gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagi ya hariha hamutu. Aba hanufu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyan.
1: Ganigu huma ei. Manute da huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lusun kate. Tererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage ugune itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umet. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Hau tiyan machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu gamu hahapu. ani hiburi ginye sarago luyeri echuni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi oru boulu asie abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus harinyaga lu
12: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap
0: aba launa bunia Jesus
1: linaru profeta Isaiasi talen larinya gubwe huwago lagu biangwa la higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahon tu haniki tise tonoi mala te haudurago no ladega leanu gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
13: aba larinya gun Jesus
1: igre humale lugoma di bungiyo lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu grigi la sibunu wa saudi aru wero luma kati libe inalira Maestro Guginha Buiti Ruguia Igra Romuti Luguma de Bungi Lunha Falaru Nibinado Rigaburi Anega Timeha Moisese Ineba Hama Bagubri Gubon Leanaba Gutin Lagubri Gu Hilala Ainti Ruguia Arinha Gatun Lago Gayara La Larinha Gu Ama Griga Lugus em Otu Lugusion Sinhati Nedra Gunibo Ladiga São Le Numa Bay Arinha Gatina Lago Lun Lan Nishiku Nilu Bungi Lago Furumi Aguara Gulan Le Arinha Guti Itara Mama lila lunti lidera guninya lagubrigo. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
1: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la niga grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le beluru munadun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
1: Uwa ti sa kufuran da huma, uwa ti sa kufuran da humani, luago son lale e beluru bai bogu digien lidon grigi ya, si ala lawia da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon la nige, luraga ilugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lida gini.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gati ginye.
1: Anati le afri dobe lida ge gurigi ya, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lida gina gurigi ya, otida gina hanigi lafri da lagubri saminu, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete ya vieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyenge lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse ronti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabu, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati, le tuwei itirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
1: Nuti nedara gu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin, lutagida runu wa fein hawei isani gu, lutisi guna hong only.
0: Aba tonabu ni, tarinyaka.
7: Hanna bureme gamma lumo ibni only ha labuge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguobo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuidi gayara halibidi kure hasifiri uribati tidaginya birag
0: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyenge lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba larihi siyalu. Aba lagura gun, aba larinho.
1: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba di kiligia. Aba tahi chunyenye nu ladino rehabuito. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahu da gu hamani ni kaun. Tatu ma larinha gu hulu, mabahu da gu hamani, ligia tu ma habahu da guni. Aba tiburi, tawayi du haniki saragu, aba harinha gu.
12: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia, ani uati ni, kata hamalun, aigi. Aba lagoru Jesus hong lani discípulo gu, aba larinha gun hong.
1: Gudemetinha grigia hanu. La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hamalu hegi. Anya nona haagu yugu megiga, la dagaru bafalalo hawago umada. La dega anyahi hadagie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
12: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atrinyon fei huma.
0: Aba harinye gulun.
10: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu, aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu, aba lichugu etengiru ni lubuingi. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada grigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu, aba lafare nragudunia. Hauti ya sun hagi ya kimule, buingi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serunga asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lago marufu tu bela milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri du ni Jesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
2: Lada te mandu goma fein, larinya gu bayi tara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya galu agu mandu gu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinyon faninya tauti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
12: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faninha buin habudu.
0: Aba harinyagu.
12: Sedu.
0: Aba larinyagu hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
12: Ariha no muche ugari. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe. Iba agoy.
0: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi grigi ligia lau konigi. Aba larai dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu aguyu, harinya gai na lum.
1: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bayi meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, lito mburi, nirahi inflasu le gayegu bayi lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu, larinya gahom.
1: Katana sa harinya gu gurege.
0: Aba haunabu harinya ga lu.
12: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. ane hengin yari ngu tinya lagu amu la profeta bugui.
0: Aba lari ngu hong.
1: Anti hugu ya. Katana ti lida hari tago.
0: Aba lari ngu fedru lung.
3: Buguia Cristo bai.
0: Aba ti lari ngu Jesus upon lumarinya ngu hamani ni kaun. Aba lagu meserun Jesus warufu da hong lari ngu.
1: Lonti na sufriron sarago aule uguri garo warugute. Wairi bai hichigun uguri ya wairi gutin lida hafin huri yu meberese ni nao. Itera lubagi en hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasaru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagu lani disipulu. Aba lepe chuni feduru, aba larinya gu lumo.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi, basami na ronkei ugari.
0: Aba ti lagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lu, aba larinya gu hon.
1: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luma nuege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Gagi e hula lung grigia la ganyiru ni sun ubao, le feri di rome luane, uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni grigia luago te sefuru luane. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen grigia muwa la tia anigafigo tia ha, na nego baginya busiga na lao aule uguri garo wergete, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
1: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge haya banya guen to, maunwe banya dari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi la ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesus Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti, aba lamu ye dagu lari hinye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogu, kayarati hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
3: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidi ya tilufeduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
14: Alihangiru le isi ebo ine, aduga humo ine lumbo ibe.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe idige Jesus. Da le arayre ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alug daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa arubai lidage oveni. Abati halug dini Jesusu harinya galun.
12: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lagu lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubilerenu bungi nuago aule uguri garo warugute. Arinya gatulagu na sufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dun hanigi lau harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya ga hon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
6: Maestro. Mihaniru na nugu ipu, anihapa sifri uribati luagu, mereru ngutela. Nyelu mutu larga de sifri uribat ligia. Lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugi. Aba lakuri ha lari. Lade bilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu. Lu hasagro ni sifri uribat leloi. Siaha mutu.
0: Aba lona bu Jesusu. Aba larinyagu.
1: Gurigi mafiera de tinha. Atribui sa da luna redero ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humaira huligia nyahu.
0: Aba hanugu ni nu. Dale larini bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudumi ira huligia. Aba leiku watu mua rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dal lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uriba tiligia watu rugu. Oduno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti, gayara lubei, batugi sumu kate, udeme wa mabun, idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wago barinya ga ahin gayara lubei, sumu kate gayara te lulen afinye bai.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina, idre go bana luti ma lagongu dun afinye.
0: Tale larinya bu Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, Aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinyagu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabundu bafuridon igre beirahile animebelo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridun. Aba lerederun irahu ligia kama hilal. Saragun hanya aria gutien logu hilala. Aba larguduni Jesus uloigen lupabu. Aba linyuroguni aba lararamu. Aba tilebelurun Jesus munadon. Aba haligu duni lani disiplu gu danle habu goroga anyaluma aba harinya gulun.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gu nyinfuria igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilea gin.
13: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la la dega la rufu de la hon lani discípulo ariña ge na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasaru lidange oveni luago lunua veyo
0: uati gufranda hamani le lariña gubihon Ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinyagun hon.
1: Le abusenu tiligia la furumi yeti, Lunti agomo hon ni lan hadan songu bai ani lungin ele servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamarugin au le resibir. Resibi lumuti gine nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
12: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladigu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi gwariga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai seri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi ugati, nyelu bai mawe hama hewere haigi bali hagu bu hilanya menye gusha diligia watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, La daga buiti mati amuga bebelu no sienlo lau aba ugudi, siga lau badaron mafio wati lau biangu bai bukudi. La nyelo bai mowe hama hevero, menye gucha diligia wato. Abu ginye la figo guda bago, buiti mati lo basagaroni. La daga buiti mati amuga bebelu lo lidon la ruwa inha bungi lau aba agu, siga lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, la nyelo bai mowe hama hevero, menye gucha diligia wato. La daga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salo, gamalumon ahin leferi dire lubaswa kabagi huun huun la. Memegera la lubaiti salo hida gayara lamu gahagan non lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lubai labauche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyingi lubai. Aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, luogun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilun iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
15: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigri. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri luguchi tuma luguchi lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anagugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba anaganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingin tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi ya irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lu hayabi irahunye numon, mamahara huma, ladaga haitara manya, ke irahunye, Hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
9: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagri magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligie.
9: Maestro, gufulit na lau sunle luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
1: Aba kati megei bai lun badugani. Baiba, alura bai sunle bumu bai, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielo. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligia kati ile, aba liru dagu. Aba lidin lau iruni laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu sungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La narime san lene gu rebelu nun risi te lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahin, lene gu san lebelu runu lidon laruwa inha bungiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebelu runu aba risi te lidon laruwa inha bungiyo.
0: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri dunti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
2: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongwa. Ahin bungiyo, gaera ti la salva runia laduga uwa ti nikata lasin ru bungiyo.
0: Aba ti lariya gun feduru.
16: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
1: Ninarun hau. Lagu furmi warga na le igru tuloba, ola muleno, olibugañono, olituno, oluguchi, olugucho, oliranjiño, olufulasu nuegie, oluegie la ugano de lanina salvaroni. Le recibiruba san weyasu sigula uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibugañono, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, recibi ligie me ibagari magumucha ditisielo. Sarago hanya hafurumi etinya banya gweto agia bagumo honi ane sarago hanya hagumo honi banya agia bafurumi etinya
0: Luagu nyanu uma lu Jerusalem Jesusu haba haba alani disiplu Lau nyanu tueri anigi Ani hibiri grige ha fala rubalinya Lau nyanu anufudu Aba yeti la dinyuru Jesusu au lani duusu disiplu Awe hibiri grige Aba lagume serun ariñe gaile lumbe la susere du lum. Aba lariñe gun hon.
1: Ke lau bai hari hei. Wa mu de riñe lon Jerusalem. Le ñemba lu bai ne dere geruwa au le ugur geru wargute. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aru da tiñe le luru du Moises. Ha lu bai hasia do runina lun nome. Aba me he dere geru nina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Asu ragu badina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
12: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
1: kagi habu senro bay luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
12: lun dame la barueha lausun buweirigun Lun banyura gudaniwa aba luegien bombere aba luegien bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayara be funa ge hatuni uni engifi tere lube natuni. Odi habati se iron lau badise len lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
12: Gayara wabe.
0: Aba laniya gu hon.
1: Lun ti hatuni uni engifi tere lube natuni. Badise wahugie me lau badise len lube ni bihini. Ahen lu hanyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeo.
0: La le hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba lariyegun hon.
1: Ke hasubu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agia, leabun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warguti, luna servi duni wa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko danle afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama saragu grigia nye nye aba marihi tigiriti bari ti meo lira ti meo nyu laru uma amuria danle lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariyak
17: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya ada yang hati yang lung, lung lama ni cuma. Lagi ya tuma lagu aragu.
17: Ledega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahu malung, lung liyabi no.
0: Aba hagu arun lung marihi tiligi ya, aba harinya gu lung.
2: Raga baguras, sarab, lagu hanya bu.
0: Aba lacuiru nulido, aba lacubaru, aba layara fadun lung Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
1: Kapa bu serube na dugu bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
17: Moisturu, agi wagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kaya rati bidi, arita wadibu, la duga finya dibu nuagu.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale, yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilu rung ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bai. Tamele hachilu rung nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hadugi le, Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugu dube lan furesa.
0: Aba houdin, aba hadari runi buri gligi a granyu lubadu aba mpena. Ba ugudi lue imu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
12: Ka hadugu bai, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba houna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdin lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atule rutu hadu ima darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu ima luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume seru aguara.
18: Uwairigu ni lubungiu, biniwa tiwagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe hene le nyembebe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari igye, aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari igye, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanio hao duusu disipulu gu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbo Betanio igye, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani ta gini tu. Aba tilariyangu Jesusu tunu titibu igu ligi.
1: Magini tatigi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilu run Jerusalem, aba lebelu run Jesusu tenkulu rugu. Aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migi nutiha lung hasi gurungurigia tenkulu rugugia lau anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
1: Larinya hare bongi utida lenero. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiwe rutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tinya luwai. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la lumagin tilagul. Aba larita kufeduru logu bugale asusere dubai aba larinya gun lun Jesus.
16: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyana gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
1: Afinya huma logu bongiyo. Ninaren hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gubai itara luba. Ligia narinya gubai hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubai lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu huguchi bungio le siya lubai. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudu na lani hugu chibungi yule siyalu bai hifigo.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubo Jesusu templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa weiri kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
17: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
1: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abatiseha, bungio odi wuguni.
0: aba hagume serun adimore ha amagu aba harinyagu
1: aha waniyaga lagu bungi la ona habali larinyagu bonka la wago mafinya wobailu huan aha waniyaga lagu hona hala wugunya kugia bugu wagi
0: luhamuga hona bungitara anufu detinya hawai grigia ladiga subudi hamani sungrigia logo profeta la huan aba ti harinyagu lun jesu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abatigi.

0: abalarinya gun Jesus sulun
1: ani hale weri gutimabe agamba humana huguye Israelin wabure me bungiu liger gunye abure me hinsia la lubeti babure me le bungi te bon tau sumba negi tau sumbuani la usumbi samina la usumbere ligia komadi le weri gutimabe ani le libia malina weri guni le nege le furumieti hinsia la bibiri bon ke bisinye kwa bongo uwa ti amo komadi weri guti loi biamale
0: abalarinya gun arufu dahati ligia alun
2: Buit baniya guni, maestro. Binaren luagu abar gunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisye la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisye hama wabiri guwon, kaisi wisye gwa wongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungi u, sugi lau sun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agudubay luagu latara.
0: Dati lagambu Jesus lona bun lau lichu au aba larinya gulun
1: madise de bulwe lila na ba la ruwe habungi
0: aba maniji henya la lu halu gudaha la rufu da henya ti Jesus u templo gu larinya
1: idelia sa harinya gu beya ruhu ta tinya li luru do Moises lu agula dugo wagun la David Cristo David guanare gu lau lu bafu sifiri sando arinya gati itere larinya hare bungi lona bureme Nyuruba luwege nongwere, dari nichi gunia baga niyo labu gyon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lida la rufuda.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moises. Hinsiati hon lon haibu gun tau dawa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo weri gu tinyatida ha ligile sin huriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haban uriya ha hilanya banya umari hawei, luti ha daura gun lau sun lira, aba ha dugu afuri itu ni le migina guti. Weri bai ha sufri un lagu sun le ha dugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesus templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fugia buri to hilar umari. Aba tichu go bem agawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun. Aba larinha go hon.
1: Ninaro hau, lago gibe ti mala tichu go buri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido um gafo to. Ladega son hagia, lida gele igre go bem hama hichiga. Ahon tuguia, La utugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha waguba sun le.
0: Aba ti houdi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
5: Businti valu bariengu nivon, ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seni luagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyumbi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, Gama lumo, mama gilime lagumu chon guba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa ladiga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruweigu, nuwai gine. Itara luba gayara la hadimu ya hanuwagu hagibu gine. Lubana gelagumu chungubou, lapuri chowa bauganu luago ti asal baroni hon son nechane. Tame ti le hanugu ni walu hedere gerunu hon lurudugo. Magi bedalla harita gon luago kabala haniega. Masami nera go bai humei. Aniega humei le lariega go bai bungi hon lida ora ligie. Ladega mama bahugo ya dumre. Sifri sandu ligie badimure. Hedere gero banya uguni hamule no hama habu ganya lu hafarunu hilago bai. Derega hamanya me haguburi go hasani go. Agara bagu bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara go niya hilago bai. Iere go du balu sun u bau nuegi. Le hafa go ti dari lumo lagumu hon ligie aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai maula lu nye la le aliha bai. Ufuna dala. Hamet Yehudea banya, lun timet ya hanura haluagun wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun me uriya hadagayna teli don wei ligiya hama hagarahin yutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagun uburugu la susara da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusra nudu digi ya li megi ya lari ginya. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama luma la dura gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon. Ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta mafinyera huma. La diga hayabi be yehati aniya ga hawogo lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta gu hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi nyi huma. Aniya ga nali hon lubara me giyu. Lido me veyu ligia. Lari gie me asufiri ni ligia. Aba me laburi ga dun veyu. Maruni halime hati. Eigwa duba warugu masiyelu gie. Aba me la tada garon son cielo, aba meti nari hinua, au le uviri garo uriguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida nge gadiru la rige ubau, luma gya lidisi age ubau dari lumo lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, Damegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubare gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubudirei. Luti lubaiti aransi nyo huma, akago duwa nyo, afuri ida lun bungi yo. Ladiga ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariyaga ligie lule lagu bai bena lun launi giron. Akago duwa nyo huma lubaiti, ladiga ibidni yeti hon kabala aura nagiri buda. Ahin gunyumba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niyen sodni, nadari na ume arumuga. Le nanyangu bai hong ariyaga numuti hong sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
3: San Marcos, capítulo 14.
0: Bia riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebini. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
6: Marek da wumai lida fedu, lo ihafu du girigi.
0: Betani anyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba ilu dabula. Abati abin aba uri lau aba budeni, buin lau ibinyin le emet, le seruti, abatadara unibudeni, Aba teseru ni ibinye labulu gun Jesus. Aba haganyo gun hadanya, anyeyi banya, aba harinyo gun hamago.
2: Kame sale feri diru ibinye hemeti le? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso, lu hidere ogugu demetien.
0: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Jesus.
1: Iger homon. Kawau hanyawari hatu. Aba kate buiti leta digo bainu. Soa da nyemba ya lagu demeti homa lo hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama basuwa da homana. Adiga tali uri toleti yarabi. Hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habu ti ufadiri gulun la digun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba hariengun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seron judasi aluha ida lubalan le dere geruni Jesus hon. E frumia tuve yulida fedu le nyin lubai teigu efeinto magana tu lebini. Lue yeru la farun mudun le lanina lue yeru ya sefruni. Aba halu gudini disipu lugu Jesus.
5: Halia sababu sere lubau di arensere wa barwa lue gine egini le lanina lue yeru ya sefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipu lugu. Aba larinya guhon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburugu. Hadono go baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya go nota bure memuna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhon, tau gen guamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kai larinya gu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyi ruye sefuru ni nyen. Dan le lagunye du bai, aba lachini run Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagu, aba hagumeseru alg dague, aba harinyang.
5: Au funasan.
0: Aba larinyangu Jesusu hon.
1: Aba hidagin du sugu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uruguti, lau le teinyangu bilereru bungi no au. Gamalumon, fugiabu ti lea lugrutina, bai ti mati hamugalu uguri ligia, lu magra honu wagu bai la.
0: Dale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari igie laguba chagunu aba lichugu nu hon arinya gai
1: ohuma nugu bule
0: lari igie aba lanugu aba weru tau diwen luha buru lari igie letengiru ni buingi utuago aba lichugu nu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au iruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwa in habungi yu siyelo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba ti larinya gun Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebule. La degatarinha harelere rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni. Nidi ba Galilea hubaragi.
0: Aba ti larinha gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau. Aria bumemele, lubarage la yugura hakayu pia wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulubai no me buma, meye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungubai. Aba tihachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhumaya, neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu laditagun saragu. sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi aba laniego
1: sanditi na aba iru ni wairiti lelani no oweni tida nuani reide humaya anigaga kuduwa nyuma
0: aba tilidi Jesusu luboru ogun memero aba labulu chagumuwaru gun aba lamuri haluma buingio ahinga yara luboe masufuri runlani le lumbwe la susere dolun lida oreligi aba lariya gulida la furiedu
1: ungi baba gayara bomuti son kate sefo bano le uni ingi fitile kama lumo mama la keina busero keila papusero
0: aba lidi aba la dariru niya disipulu gu arumo aba lariya gu lumfedu
1: simon barumo gunyasa siati sabuga berederu ni aba ora gago duwanyo aga gutuwa nyuma afuri de huguye meloi heiguwa don lido ocho wagune inari ni luago aransi nyuni ala sefere ahi ugupo debilite
0: aba ya lidi afuri da lubu ingyo arinyaga ina meme lei dimure lei larinyo kuba ifurumi na ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga laduga luwari litabu hagu ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung aba lidi liru wa wei yasu aba lariye gu hon
1: harumu gu nyameme sa emera wa huguya buidiru gali shilu hali oura luna dere gerunwa aule wugui gara uwarigote aha burugun ka figu uti sarahuma keimon anite lele lube ile dere gerunina
0: nyengi lihesisu adimureha ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulu gu liabu ihau saragu grigia tau efein luma vebe Auna hahabu tigufadrigu arugu datia liluru du monsesi hama amu gugurin weiri gutia lida hafinye huriyo. Ariya gali tibuga huda sinhon ita.
2: Le gugurin le na churu ligia. Awa mehari gudini aba mehanigri.
0: Ita la linya lubayiti dan le lachini ruboyin aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
2: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari gudini hususu aba hanuguni adol kama lumo aba lalu gujunu aba hada age anye be elefante aba libuguni aba lariga ilumusu fadri le inyu kumabe aba tilaria go Jesus hon grigia age
1: ka wau hiabi tau efen luma webe lo hanuguni na adora kama hamuga hiwerutin sabi ni hawe yu homa na templo ruarufu da hon madal hamutin kama lumo la suserdu be le luta gunflion lereru bungi
0: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefuru hawoi aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu gion fadri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga ilurudu liduru Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, Luago, mura dutia laule harinyago bay. Nyenye nuje etinyo asa rutinya harinyago.
2: Agamba tuwa larinyago, nagiricha gumo templu to, toha digu mwugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyo, to mama hadiga wugani.
0: Ni itara, mura dutia laule harinyago bay. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabay hada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
7: Mona butibusa ni kata? Idalia salenharinha ku bibuago.
0: Aba lerederu Jesus o maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
7: Bugie sa Cristo bile lere bungiu. Le lubo ile salboro ni agrige ni dage hafigo.
0: Aba larinha gun Jesus o lun.
1: Aha. Au. Ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargote. Nyuluwe ngen longwe ne sonti kabafo. Ariha humeme ni abili na duweri siyelu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leliganyo, aba larinyagu.
7: Kamu wabuse rubui, lulichu ko fe lagu gueto agambo muti la nabo guni bungi la ulerenu idali hari hi lulido
0: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe adoura gua la ulijibu abule sere ari ngati
8: ari ga boi ge kala ga yo boi buago
0: aba buri haga yo ha sudara ligibu agu nyenyi fedru bururugu Ligia tiabu yaba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rigurugu watu. Abatariye guni. Abatariye gulu.
9: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye edagun Fedro la rinyaga.
5: Ibidi ya tigrigi ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida angeflasu le nyin luboye. La bacharogo alu la yarafadulu lubenere bariyero. Abate la yuguruha abangayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyimba.
9: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dogu. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gu a nyimba nyalu fedru.
10: Inari ni. Duya ba hada gen. La tiga gali lena buguya. Itara ni ba dimure a keha gen.
0: Aba lagume serum fedru. Inyaragua luma afinyur.
5: Ibidi antigiri ge la wago behadimu rehanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
1: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba honda rago habu tiku fatiri gu hama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hangi liluru do. Ariha gaba la hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galu.
11: Bukuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabu Jesusu larinya.
1: Uye kwana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini Pilato, aba larinya gu unu.
11: Mwona bu tiku sanikata. Riha batu nila biduru ichu guti.
0: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adawiruti sagu fedu lelueyu resefurumi. Le hamuri hagrige hadage adawiruti. Yini tiaba adawiruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo girigia ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu girigia, aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
11: Buse tisa lu nigira gudini harui tehuriyu.
0: Larinya gubali Pilato lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugirigia harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gu Pilato.
11: Lati habu sarube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
12: Dago be lu agu guru. Dago be lu agu guru. Dago be lu agu guru. Dago be.
0: Aba larinya gu Pilato hon.
11: Lati huri batu na tugu.
0: Aba ya haguwa ragu.
12: Dago be lu agu guru.
0: Kaiti kusinya la Pilato lerede rompuitu hama grigia aba ligira kutini barawasi lari kieti launa ha aboiche Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadure guagutini tau aba dugu funatu aba hadudu ni aba riki lao kibili aba hitu duni labulu aba hagume seru aguara halu harinya
12: da pagari la haru ite huriyu
0: aba hagayo ha labulu gu lao aba wewe aba hasu eraguni aba hahudu ragun abusu ralu lari gie heher halao itara aba haraga chuno dago funatu to hadawiru bon luago aba hadawiru nu ladawiru gu luago Aba hasagaruni lun hadaraguni luagu guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagin eredera tau la dawira. La dawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
13: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubauna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
14: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
4: Sefu tiamo, ani sinyati le sefu go lungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
15: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
16: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu larinyagati.
10: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
13: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariha kutinya diseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go hamuti ta me halle Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu in Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru laru in hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ube logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribu ilueyo emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagun amagua.
9: Kaba sangidre idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyi bei uwa lila unwebu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure ngili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
13: Manufu de dago huma.
11: Halo ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagu belogu gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le yin lubeli chugua. Hei ba, hariyang me hun lani disipulu gu, lu tima feduru. Logo anigira la, luago ima lu gali leon hubaragi. Harihu be nyi kei lariyangu ni hun.
0: Aba houdin burinya hagia, aiba gwe na nyi nye, ladiga lebeluro aba unye bu anufuden hon. Maria gutinye tie, ni kata ni ka un ladiga hanufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge oveni, dimasu binafuin, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logu longwe. Dale hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Yesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumeluma. Haudin ya arabun. Aba haudin, aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Yesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logo dabulu. Aba ladenga hon logo lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge Lazaro lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
1: Hei ba lida son ubao apurichi hai uganu luago tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tiyan luago batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tiyan ha siadiruaba. Ani ha say ni len lubei harufut ni ha afinye banyanuago. Asaka haba si firigu guribati ya hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwe henero. Aha ya arigda hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sanditia haba me hara idagon.
0: Lari ige la dimure ya hon haba linyuru no Jesusu sielu haba layuru lwe igen longwe nebuingiu. Haba hafri dun disipulu gu aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumuti nya ani chauru gudalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguro leburi adugubai.
6: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibe nye garike ochu tiyan haburu ha kate lebri la dege bai bongi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu daha bai, bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru du Isabeli ani derebugu ganya ginye biangu bai. Logaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
17: Manufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji ubayumano. Tagari duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirime. Tagwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ya Israel na luhabunyote. Lidi balubalu ba kureme laulu bafu luma lani profeta Elias sifiri lu laranda gubni ya gubni Muhammad sanabi lu gini kifune denu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme
6: abalaniya gu sakaria silu angeli ligia
18: italpake na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiwa
6: abalaniya gu angeli ligia lu
17: Gabriel yao, lubuwa yungu, ligeuna habole na adimura habuwa ulo nichibu yungano kwa itilebo. Kweto, kimafiru kwa iluwago olea nariye kwa ibuwa. Bereda raa mereloza, darime lagu raho birewe, lagufle bakate lea lidane dana.
6: Sundanle, panyahati buka girike bongudi agura bahisakariasi, wairitiha nigi luwago li lusanduari rugu, dale lafuri dubwe, sinyala adimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini la diga maria gadiha alila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seri bidun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile abata daganyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luago sengu hati, tarienga titungu rugu.
9: La diganye ibungi ulubuidu kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi gari hagibu gie grigi.
6: Sisi hati larigien, aba loo nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamaridu luma. Ladigawagu uruwei Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
17: Flasi watibu Maria alihi abore megumu.
6: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Patagay nada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai. Lere bwenyu le inyu bai lupa lagua runyo. Ani larue gudu bai wabwere mebwenyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunta ani magumo chati bai larue ha.
6: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
9: Ida lubaya la susere dukate ile. Mamari gidi nagu.
6: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Yadi pasifiri santu kuwago. Aba me lubara guni bulbapa bwenyu le inyu utmabi. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu dini. Nirang puinju lupa laguaro. Yadi bidu heto isaveli, dagai narugi lau su wayaro la. Itara linya lubai ki, to meha wago go hariega luago sinyala tagari dini. Ani hai sisi hati dagai le tuago, la diga uot ni kata lasa rubungi.
6: Abati tariengu Maria.
9: Lidamu nabure me bungi unugui. Adiga leile baniyengu bainao.
6: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabiburi wubu hudea, abatabeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala lihereti.
9: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
6: Abatitania gu Maria.
9: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigo. Abaladiga niyaha unabugubanya luwairigo hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti lau ilago. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buing.
19: Lularufu do ni lugu de mehabu. Ke me halidara do hama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
6: Abateredere Maria keiburi uru wahati nyi larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli abatagaru du abawuguri irahu. Dan lehagamu balitu besinagu hamati dunhanyun luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Abahagundaragu uaratuma luagu livido veyu abalerese biruni seini tuagu loustarun. Busetin ebeti hichugu Sakarias iluagu ke liri luguchin. Abatariangu luguchun.
20: Ua, ua baleri.
6: Abalariangu tun.
21: Kagi ewagu, ua tini abahadage bidunha yugiri tihuan.
6: Abahalaga dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalaburiaha abamurusun fulansu, abalaburuha luagu, huan liri bay. Abata weri du hanigi sungu bai la ukate ile li dameme ora ligia abaganyara halila la dimune ha Sakariasi abalichugu uweri guni lubungiu abata weri du hanigi besinagu la ukate ile abalabahu da gukate ile li da sunfulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali abaherederu asaminara abahalug dagu hamagwa haringa
21: kate bai funasa irahule La de garufu de lumutu bungi lubafulida.
6: Abalabuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisando, abalagume seru ariñaga.
18: Alauha wamei wabureme le habungi te Israelina. La de ganyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. La de garuha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la de gawagun David, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binadu da. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufudem. Lau uwerani, derege kwenye wagie wongu wa lu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
6: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
6: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyun. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigirah manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu la diga uwa tila ubaru hutida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi belen nyenu onigirutinya mudun bowla ruga hou oniginiya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun loeri gu bongi huau aba hanufu de dagun aba lariengu angheli ligie hon.
22: Manufu da dhuma, ladiga ani heyoga nubuit na nubu hum, lepo na basara bukunda ni humusu grigi, Luago agro la abasal para gule hunye la teira David Cristo le hapureme. Que el seni le larien we hun. Atari rubeira hulia ubro gotita lake. Rom lida haikig le biani.
2: Ida ora ligia abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumeti angeli abahichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
7: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana.
2: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinha guhoniri mudun hamagua.
10: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
2: Abahodi fresha goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ron li da rega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabau dagunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina ueri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihibai, la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba leresi biru ni sei ni tuagu lousterun. Aba lichu gun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
22: Sun mugiri irahu le, igira manuwa diruba lua duareme.
2: Aba lubai ti hodi adagaragdei le wagu bai larinyaga liliru du bongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lu bongiu, ani aguraba lumunti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumon webe la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabureme bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubongiu arinyegina ligia.
14: Nabureme gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
14: Irahule lebuna bea sugera gunihon saragu Israelina lebuna baginya salbaruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subdiruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashorutu tuagu buani
2: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya lireu penuli hadagien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedini irumutau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumutau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuru ni, dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, abahou di sungu bai Jerusalem ke le hagabu li li da fedu ligia, dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yon hon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadug aba veyo eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruwa veyo luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
20: Kame sabaduge kata inlewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
2: Abati larinye gu Jesusu hon.
5: Kagi ya wogu halu hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni lulu kata ile lani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani ile larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirag Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi, lariega.
8: Agambu wati aba umalari. Agora a lida flasu mageira wat. Aranse uma lubaba bureme. Tarako uma suruti lubaba. Labuincha wagudiba. Sun flasu wayaka. Sun rubu larari da wagudiba. Uma brile segebe. Lasu da wagudiba. Uma brile muara guti. Luara waguagduba. Larihi bai sunu boa salvaruni. Lelona habai bungi wono.
2: Dan le hayabi serago grigi e luhu an lula badi seruninha, abaha larinha gun hon.
12: Arasan hewe huguyele, ka arinha gubay hun kayara la hesefurun loye, lanerme abay chuni le yarafa alibay, igira humay binadi higaburi. Abagari da huma lungu kayara la, larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ka huma hitan agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, logu kayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni titibu wewe luma ginye lila guni. Sun idibu le mabuyi dunti lini, lachu guba. Aba me lagu dun.
2: Aba ti harinye gu girigi hagiye lun.
4: Kata iti lumba iwadiguni?
2: Aba larinye gu huan hon.
12: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun le uabu niyaba luma. Le geigin bai, lunti lafare yaguni luma le maigin bai.
2: Nyimbiti yaginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun. Aba harinha gun lun.
16: Maestro, kata ilumbay wadigani?
2: Laniya ga huan hon.
12: Magubara ho huma, loo gele lumbay hagubara hani.
2: Arinha ga tinya ginye fiu sudara gu lun.
10: Agiya wagiya, kagiya lumbay wadigani?
2: Laniya ga hon.
12: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lao siyadi, ni lao lichugun lidurun grigya le madurun. Gufuru ma huma, lao hafaya iruaha.
2: Hanya hati grigya, medera guagudu ha. Aito goluma alug dago hongwa ahi huan lubai Kristu bai. Aba larinha gu huan hon.
12: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu bai. Gabafu timati nuoi, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
2: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate buribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodasi gasu lau, adugarugulia abakate buribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya gerigia, badise watigine Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu af.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Abalarihini wala.

0: ere si biru eti buidu la gaira, shoro numuti lo wanya hila meha saragu urinya ha hila wanya banyo umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hila wanya umarigo hagia haga nou banyo Israelu. Lono hei tumo aba toaga nou bon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabe luha chururu ni nyigye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bei Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yure mera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da la diga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure le gili sirugu, ga wagu tisifiri vuribati, aba lagu waraha itara.
2: Nira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti la ubuku ya la lirau ipungyu le sandu bai.
1: Aba la denha Jesus ulu sifiri guribati, ligia, aba la rinya gulun.
0: Maniba, furiba li dagi ya uguri le.
1: Aba ti la huchuruni sifiri guribati ligia uguri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba la furidu li dagi ya mabule seruga lei. Aba ta weridu hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
3: Kabri sa dimure ile. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
1: Adimure ho ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti da ge haligi li sihuriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu la reida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
2: Buguya liragui bungiu.
1: Aba la denha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
0: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. La diga lun lira no na hawa.
1: Itara liyan lidi apurichi heina tida buri haligili si huriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesa retu, abati hayabi saragu girigi adari luhamur doguni la diga buseha maha gambu lerenu bungiyu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu rariguanya esen hetien tida gen. Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, aba tilanyunu Jesusu tida ugunin, aba lagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, aba larinya gulu Simon.
0: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Larinya ga Simon lu.
5: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai uguni, dariye belu tadibiragun. Dan le larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
5: Dise banwai, abureme. La diga aba wugiri gafigo tiaw.
1: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hao sunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma benya Simon, abalarinya gu Jesus ulu Simon.
0: Manuvu de daba, luma ge kwen to, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abala yumrogulun itere.
6: Napureme, gayara ti barei dogwagetna, ahapu busen.
1: Abala guru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
0: Busentina, arei dogwaba.
1: Keilarinya gu itara, abala gidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile nika un. Larinya galun.
0: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe sele wagube larinya galiluru do Moisesi lwagu barumadu. Ariga hamamu geigurigi ya lwagu arida wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwagu Jesusu, saragu hanya gurigi ya onderu gutinya luhagambu ni lumalula reida gwagadi ni hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitin lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tin halige belahbelura, ladiga kibe grigia, abati hawari ru tabulugumuna, abahagidaru munusu lege tabulugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abaharaira gudini sanditi, tidalubarari ligibugion, dan lelarihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
0: Ninau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
7: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
0: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
1: Abati larinya gu lun le sandi bai.
0: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata wairi du hanigi sungu bai, abahadimure lagu luweri gu bungiu, abaharinya gu lautuweni anigi.
8: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge fulasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
0: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
9: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Hamagadie banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon, larinya ga.
0: uwati ibuguti murusu gamisa twegin abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guweru binadhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guweru binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guweru. Ligelunti lubay tijugun diwein iseri tidon guweru iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lari ginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibu gina linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau habu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
10: Kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti la digu lida liweyu remera agoni?
1: Larinha ga Jesus hon.
0: Mali hagid gsan luagu le la digu bay David luagu abadna. Dan le la lama chubay hau son hau waro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nigun tidagin fen toh sa greu bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hau waro banyan luma. La usun fadri guriginya no laye belumba yen hegi titagin feintu guya.
1: Arinye gatiginye hon.
0: Gabafutina, aule uguri garo warigati, ibini luagu luwe yuri emera guni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesus tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinye liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, di da luwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
0: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Aba lasaru, abalarara mu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalga da dun luagu abakate, kaga yarabi la dugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geye guboyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Abalatu leruni, abalarek dago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
0: Fulese watu hugiale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugiale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugiale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garewarguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento, ladiga hayahu haba lau iruni. Fugiabu guhugia dale hadimur ha sung guriga buidu huago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu bidu hawa gu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. aduga hama buiti hon ha yere he buba nyo hon. Biniho manya hainya regutun. Afurita huwia meha wago anabu gutun. Ahin agayu waha abma gurige lwago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi, insi ha buba nyo hon, insi ata hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La daga ibi niga figo utiya, itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honrugu ha adaga banya buiti hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La daga itra linyagin haduga ga figo utiya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya. Ka buiti haduga bi lau lira. Afure dehe tinya ginya ga figo utiya hama goa. Agura banyu hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adaga huguya me buiti, afure dehe huguya me. Magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay. Ani lirahin yu badungi le tima ati mati. La daga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi re di banya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu ga ginye hon, lichi gu babungi yu sarago hon, la duka ba hon kai gu beri ga haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara ti funage la dunte ha aba marihin ti liladi. Ma hegu adu babiangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa ti ni aba disipulu weiri gu ti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikei lu maestro. Idalinya gayara bu banle lera rau ifi le lidan ba ilagu bibri ariha, ani masandi bu muti durusu le lidan ba ibago. Ida linya gayara lubayi barinya gong lon bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubayi, ani masandi bu muti duruso le baguru gubayi. Biangu wa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubayi furumi, gayara lamu gabarihi nilirara ife le laguru gubayi bibiri buidu lon basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lalin. Uwa ti ginya tidibu wewe uriba ti lon buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu lin. Matu hau tu igu loegen hiyo ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti titambe la nigi. Laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa wago harinyaga lwago au la habure me bai ani madugi humuti le nubai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubayi muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lao ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay. Itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lao ere ituwagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
4: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lung, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugirinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumurago lu Jesusu lu lidi arido guaga de lumusun. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausun hanigi harinya galun.
3: Gadunati lu bidaragun ufisile. Laduga hinsiati walu. Ani ligia guanarugu abuna guaga de barun waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadago arinya ga lu Jesusu.
11: Napureme. Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lu lidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi, nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi ufurume gwerig katei aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grige haafala rubali, abalarihi aguhon.
0: ni narhau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni wairi ti kei la finya wugurile.
1: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiri ti nain. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jirafa lulu benari uburu guligia, aba lari hi hodi abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelari hibaru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lung, abalari ngutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalari ngulung hilali.
0: Irahu, buna ninyaga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan lehari hibali grigye kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliyege ina.
12: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
1: Aliyege tinye ginye.
13: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Abalagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
6: Lone he diwa huan le abadi seha bay, alig de bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lubay wagura bu amu.
1: Didameme ora ligia, Arei da guaga da ti Jesusu sarago grigia di da geha sandi, luma ha sufrirun, luma ha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha sarago marihintia, aba lubai ti lania go hon.
0: Eba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihintia, ebu ga ya la maibu gutia, arei da guan ya la lautia lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ya guan ya la hilanya, Loma luagu lichi gong uganu luagu tia salbaru ni hongu demetien. Puleste wa tiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha luagu huang hongirigia lariega.
0: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adoro gong, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula o profeta. Huang, lige onagale le wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha go nihon, uagili profeta wirigo tilue huang hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le unabutima bailida la rua inha bungio sugulau.
1: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagu richa la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huan, animeresibiru hamuti, Le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
0: Idaliyasa hagabiri gurigi halani natanle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei iranginye ha nyurubanya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariyagatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le uguri gara uwergati. Le egi bay anigura ligia. Harinyaga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pa ibungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan le tagambu boi luagu lidi Jesusu ega lubiye fariseu ligia. Abatidi, lo aba lage ibinye hemeti, abata rara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dedirge duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu rugu,
7: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lao ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba laga figo.
1: Abati laniegu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nariegu nipo.
1: Laniega fariseu.
7: Ariega bainu maistoro.
1: Laniega Jesusu lu.
0: Nyenye nubian uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehete. Aba hata agenya doe ti sengu santenario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa afuri di hati ligia.
1: Lani aga Simon lu.
7: Dida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
1: Lani aga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Ari aga bia santun wuri to, de luti na bubiun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
8: Kata isan wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Abalariego Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le onderagu anya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugiragu ni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gond hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchu bay uwar luma. Kama lumon, nyenye gen lida gen abruhati lido mua le buiti, tan le lawino mudubay, gen ligia buiti la lubahon kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, laniye guni Jesusu kate le, aba laniye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati halig duni lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, laniya gahon.
0: Uguya, subuti gada lali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bay larue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lariya wagawa kate luagu ti larue ha bungi yu hon, lun ibidia bay lan lila kate le harihi bay hon, lun ginye uwa lagufuna da hamani kate le hagambu bay.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungiyo. Ila utile abur hobi lidan uma. Agia gurigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaru nitida gen hanigi luma finirun hama. Masalbarun hagiyame. Ila ule abur hobi lagano gondubu. Agia gurigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba heresi biruni laugundani. Gama lumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu undan. Gambalumon dale hocho wagon mawandu hamute. Ile nadule abur hobe lidun hiyu. agia grigi hagambu bali leren ubungi gamalumo muruso muruso apa bule dena hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyatiti la luba hon hadagi ahinti lela nadle abur habu lido muo buiti agia grigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit adeg hagia kasu lau lerenu ebu hagia kei lubudubu aluba hoa tikate buiti hadagi
1: Aba la niña con Jesús.
0: Ua te gurigi ebe du tilampo, abaladora con lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramda guati luma fura gudnubi la. Ua ni kata le bidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu a luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati, libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wago bailarita kwa lwago anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wago lun.
6: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladi nun Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
0: Kemo lo bafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugun.
0: Hagaisa hafinye!
1: Abahalu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
5: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge aba lagua ragu lariyaga.
2: Kawagu bametera nomo. Jesusu lira ubungi le inyi gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri rakudu banina.
1: Larinya gubai itara, la diga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
2: Lehiyo, liri bai.
1: Larinya gu bai luagu ligye la liri bai. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagi ya loi wugiri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagi ya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadariru ni wugiri le ida agebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habau doguni luagu tilareidogu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufide. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le ida agebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba larinya gu Jesusu lun, lulerederun, larinya galun.
0: Giribu babobion, aba me babahu dagu ni son le ladugu bai bungi yubon.
1: Aba lidin, abal la bag dagu nin la dëgg bay Jesus luŋ li da sun fula sun ligi. Tane la giri bu dubay Jesus lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani la dëgga sun haguya, agura ba nyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubiye, la dëgga aba rgunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bay Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau lau lesen hanhita tidagi, Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Abata yara fadulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nuola luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru beibuago.
1: Abalarinha go Jesusu.
0: Guru ali no ago. La dega sandita na lafuri do ubafu ni danguinha.
1: Da leta subo de rubari uri tuguya. Logo subo de wali la. Abatiabi adada gareina. Abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Abatagufe serulun. Hagibu gesun girigia. Kala lebo na baitagunu luago. Ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalarinha go Jesusu tun.
0: Nirao. Arida guadi bula dega bafinho no ago. Beiba adarangilanha.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha li gela chiliru aba lubia ge hayro aba lariengu lu hayro.
3: Hila abira, maberese digi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu lem aba lariengu lu.
0: Manufu de daba, afinyo rigu ba aba metareida gumbira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hayro, migiru ti luhe beluru amu luma. Lu idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma mwetu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau la diga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi. Tagubrigu, abalarinha gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu niya Jesusu, lani dusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, lumalun, hareida guagudu sanditinha, abalona haniya apurichi ahuganu, luaguti larui hambungiu. Luma areida guago da sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasa. Ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urme guarego muno tonyihin lumuti hachilura. Reide humani dario hidi lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruta humamo que luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ra gun hongo.
1: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba heibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gu madi mati erodesi luago sun kata ilela dagubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinyan nwariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
11: Au gwanarugu o naha baya dure ili chigu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba la bahada wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanuganiya lidon fulasu magayra wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, abahayabi lani Jesus dusu discípulo lumu abaharinha gun lum.
7: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara lu gemenagu. Alua hagia me, egi nilida buri lirahi odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Lariega Jesus hon,
0: ruho ma egi ni hon.
1: Harinha galum.
3: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Awa gubari gijida gai haigi ni hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugurinha, abalarinha go Jesus hon lani discípulo.
0: Nyurugo da humanya dimi dimisa.
1: Abaha dugni itara, abaha nyuru sungubai. Abatila nugunu Jesus sengu fein tukuya, luha burugu, hama bia udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la guba chagunu fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luha farin ha hada grige. Houtie sungubai kimule, da lehabu da habaru igira gutun, bungi da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lue, abalarihi gu hon.
0: Italiya saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
13: Anya hengarinha gutinha luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginye arinha gutinha luagu abala hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha gulun.
0: Age huguye. Katana gya lida harita gon.
1: Larinha gafeduru lun.
7: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigo bet na uguri ya uerigote lita hafinha huriyo, haputi kufadrigo, hamaruhu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bohilagu bay, aba menasaron lida ge owe ni luagu luru aweyo.
1: Larige, abalarinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari le feritiru bai. Ahi le feritiru ti libagari nuwegien le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feritira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luma luwago nereron au le uguri garo uergati. Ni busigari badina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luwerigu nunguchi hama angheligu ha sandu banyi. Ninarun hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihe ga hamay laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Federu, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba lariengo Federu lun.
7: Maestro, li da dan avahala ya. Adiga uma irwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Federu, kalalarinha gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duwairi ligia.
14: Aniha nilu, lehisye bainu. Agamba humei le lubeite.
1: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
15: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nireu le ligia erguñe bai. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale largu duni, aba lagua raguagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyumlu uginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Ayumuro guadi na hom bani disipulu gu. Lu hasaga ru disifri uri batile luai si ahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu laniega.
0: Uguya gurigi ma fiere de tinha ani uri batin. Atre bai sa dan nene de ru huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha ma fiere ni le hida bai. Baru bai bero yahu.
1: Danye bele lidi irahu ligie lun. Aba lahu churuni sifiri uri bati muorugun. Aba louwe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uri bati ligia. Aba larek da guagudini irahu. Aba le deregeruni lu luguchin. Aba taweri du hanigi sungu bai. Lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le ugeri garuwa rgete, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, ladega darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, Lulafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanugu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubayti unu bugu timabay hida, Dege awiri kutima abai.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
1: Dan le layara fadu bai. Dan lu lanagani wa Jesusu sielu. Aba larig di anigi. Lula digni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu ha lonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. La diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harinya gun lun.
8: Wabureme. Buseti busan lungwa muria han lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
0: Mama niyabia aule wuguri garuwa rgote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihi lumuti bidi.
1: Larienga Jesusu lun.
0: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wugiri garuwa rgati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
1: Larienga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larienga lun.
6: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Igira banya hilagwa nya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba ya tilarinya gu aba lun.
10: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebya yoro gong honha wabi yebanyo.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi gu tiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigin aba larinhi larigong. Mabuidunti lulila na me laruwa inhabungiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue kate le, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagme itinye. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona hanadagme itinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua. Ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu han ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, usuhu mafurumi, ariyagame, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi habutin lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Hou humeime, gura leishi guti hon uo gabusigano. daduga garicha ti nadagumenti lu la fayruaha masansi ha homa muna damele hashilo lu lidon aba agairo le nyilu muti heresi birua ou humele ishi kuti hun arida guag da humanya sandi tia ha nyinti aninga game honlila na fulasu ligia jarafa li laru ha bungi hun ahun ashilo lu lidon aba agairo le nyilu muti meresi biruni wa huma uri huma lidon buri uma aninga game ibini likali ki hagaire le lagu bai wagudi Furuwa muti luwarufu duni hun luago magunda wama lau hikaburi. Anisubuti humei luago yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamongo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shi lwa gu laru I habungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumuti na. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chi le au na habali na.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugunda ni, arinya gina hagia.
3: Wapure me! Ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guri batia, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu siyelu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariengun.
0: Ruti na uweirigun ibu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata ya la nuguchi nwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go abuse runti ya yabe meha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
1: Nye yeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kate gya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nyeng.
1: Aba louna bu larinya ga,
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati lounabu ni Jesusu lariye galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lwagu luwe yesun, aba harigudu ni hiveru tiye. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumaladawra gun. Gulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levi nyengien. Nagiye le larihi bali, aba gien legeye dun loy, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia, ta le larihi bali, aba lagude medagun lun. abalea bin abalagare ni halumbiti burile lwago bai lau garaba tuma diwen abalagura goni abalawari daga doni lwago le lugu burigo abalanugu ni tidon haba chiludu gutia abaloni giruni laruga dale leibu gala samari na ligia abalalu chumbia sensu le denario abalichi uni luta bure mamuna larinya galun goni bibai wugurile ahabu agastar amu loile nichi kubai bun lwago na fairu bai bun damele na girbudun.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,